0: Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat pagi. Berikut laporan cuaca bagi negeri Pahang untuk hari ini, hari Ahad 9 Ogos 2026. Berdasarkan ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, bagi keadaan cuaca pada pagi ini, tiada hujan dijangka berlaku. Memasuki sebelah petang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di negeri Pahang. Manakala pada malam, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan suhu hari ini dijangka berada antara 24 hingga 35 darjah Celsius dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 35 darjah Celsius. Jadi, kepada anda semua dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada terhadap perubahan cuaca, khususnya ketika ribut petir berlaku dan merancang aktiviti luar dengan mengambil kira keadaan cuaca semasa. Dan itu tadi laporan cuaca Pahang untuk hari ini. Kita teruskan dengan lagu seterusnya. Kalau berpacaran ke? Apa? Terus dengar YFM Satu Pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, Satu Pilihan.

0: telah menggegarkan dunia. Ingat, bangsa Melayu, bangsa bebas dan berdaulat. Dan bangsa Melayu juga yang mencipta pepatah. Biar putih tulang, jangan putih mata.
1: Hidup askar Melayu!
2: Hidup askar Melayu!
1: Hidup askar Melayu! Hidup askar Melayu!
3: Kebebasan hidup di Malaysia bukanlah diperolehi dengan mudah. Untuk memilikinya, insan-insan terdahulu telah mengorbankan harta, masa dan juga nyawa mereka. Mereka berjuang hingga ketitisan darah dan nafas yang terakhir demi keamanan dan kebebasan hidup kita pada hari ini.
4: Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Pahang FM.

Baik, masih lagi bertemankan saya Hazwan di Zon Aktif hari ini 9 Ogos 2026. Terima kasih kepada anda yang setia dengan Pang FM sejak pagi tadi. Okey, pagi ni harapnya semua ceria-ceria selalu. Jangan lupa senyum. Sebab senyum ni amalan sedekah paling mudah kita nak buat. Okey, dalam kita bersenyum ni adalah kisah duka. Saya nak kongsikan lah berita mengenai kejadian malam tadi sebenarnya. Tajuk di akhbar ni, bapa lemas cuba selamatkan anak jatuh kolam ikan. Kejadian ni berlaku di Raub lah. Kalau tengok berita ni, seorang lelaki lemas ketika cuba menyelamatkan anaknya yang terjatuh ke dalam kolam ikan di sebuah resort di Sungai Ruan Raub malam tadi. Petang semalam. Ketua Polis Daerah Raub, Superintenden Muhammad Syahril Abdul Rahman berkata pihaknya menerima maklumat berkaitan kejadian melibatkan mangsa Muhammad Hafiz Cik Din 46 tahun pada 3 petang semalam. Beliau berkata berdasarkan siasatan awal, mangsa terjun ke kolam itu bagi menyelamatkan anak lelakinya berusia 8 tahun yang terjatuh akibat mahu mengambil bekas plastik roti yang digunakan untuk umpan memancing. Ya, mangsa kemudian diberikan bantuan pernafasan CPR beberapa kali namun gagal dan dibawa ke hospital Raub. Hasil bedah siasat yang dijalankan mendapati punca kematiannya disebabkan kekurangan oksigen akibat lemas. Itulah bila kita dengar orang kata berita macam ni, sayu juga hati. Mungkin ayahnya orang kata tak pandai berenang, tapi disebabkan ingin menyelamatkan anaknya, ayahnya sanggup terjun menyelamatkan anaknya. Alhamdulillah anak dia selamat. Tapi itulah, ayahnya pula yang terkorban. Sama-sama kita bacakan Al-Fatihah kepada mangsa dan ucapkan taziah kepada ahli keluarga mangsa. Apa-apa pun, baik, kita teruskan momentum pagi kita ini. Dan jangan lupa carta top Pop Ye Ye, undi lagu kegemaran anda. Saya dah upload, saya dah naikkan di status status WhatsApp Pahang FM. Nah, nanti pilihlah mana lagu pilihan awak. Lagu ni ke, lagu Pujaanku ke, lagu SG Bank ke, lagu Sunny Sahuri ke. Tapi sepanjang 3-4 minggu ni, 3-4 minggu, mungkin lah saya tengok lagu Sunny Sahuri lah paling banyak undiannya. Apa lagi? Jom kita undi, kita tengok lagu mana yang akan menjadi king dalam carta top Pop Ye Ye sepanjang minggu. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk dilaksanakan sepenuhnya mulai 1 Januari 2027 sepenuhnya oleh pihak kerajaan negeri. Dan kami di KKDW akan memantau dan juga membantu dari segi pelaksanaannya.
1: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, tumpuan turut diberikan kepada Kudat, Kota Marudu dan Pitas. Rundingan Malaysia Thailand berhubung penggantungan sementara import udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, isu perdagangan komoditi itu dijangka dapat diselesaikan pertengahan bulan ini.
2: Sekarang perbincangan di peringkat akhir dan penyelesaiannya akan selesai insyaAllah di pertengahan bulan ini.
1: Sebelum ini, Malaysia memperketat kawalan import produk perikanan dari Thailand. Sekatan sementara terhadap kemasukan 5 spesies udang berkuat kuasa sejak 1 Jun lalu. Dalam perkembangan lain, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata tiada keperluan pilihan raya umum ke-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Menurut Datuk Seri Fahmi, keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
3: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus Kerajaan Persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
1: Mengulas mengenai isu peruntukan My Khas, Datuk Seri Fahmi memaklumkan peruntukan tersebut disalurkan khusus untuk rakyat, bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
3: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, My Khas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, 2 orang ADUN. Itu mekanisme dia.
1: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kira-kira 15,000 penjawat awam melaksanakan Dasar Hari Bekerja Hibrid HBH setiap hari sejak diperkenalkan 1 Ogos lalu. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata pelaksanaan HBH masih di peringkat awal. Kesannya dijangka dapat dinilai dengan lebih menyeluruh selepas 1 hingga 3 bulan.
4: Pendapatan mendapati bahawa setiap hari ada 15,000 orang penjawat awam melaksanakan HBH ini. Dan sudah pastinya dalam tempoh yang singkat ini kita tidak dapat menilai dengan lebih komprehensif. Tapi insyaAllah mungkin selepas sebulan ataupun 3 bulan pelaksanaannya, kita akan dapat melihat impak kepada pelaksanaan Hari Pekerja Hybrid.
1: HBH membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari dari rumah atau lokasi alternatif tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan. Luar negara, angka korban insiden tembakan di sebuah sekolah di wilayah Nonthaburi, Thailand Jumaat lepas meningkat kepada 9 orang. Kementerian Kesihatan Awam negara itu memaklumkan 14 lagi mangsa masih dirawat di hospital. Sementara itu, beberapa pelajar dan guru sekolah berkenaan telah dipanggil polis bagi menyiasat motif kejadian. Hasil awal siasatan akan diumumkan dalam sidang media hari ini. 4 individu termasuk 3 pelancong wanita warga Colombia maut selepas helikopter dinaiki terhempas di Rio de Janeiro, Brazil. Konsul Jeneral Colombia di Rio de Janeiro, Diana Pais, memaklumkan 3 wanita terbabit merupakan ahli keluarga yang berkunjung ke Rio bagi meraihkan ulang tahun kelahiran. Helikopter itu terhempas berhampiran Vista Kinesa, replika pagoda China di kawasan cerun bukit yang curam di Taman Negara Tihuka. Proses mengenal pasti mangsa sedang dilakukan. Wilayah British Columbia di Kanada diisytiharkan darurat selepas kebakaran hutan Bald Range yang memaksa pemindahan lebih 20,000 penduduk. Pengisytiharan itu dibuat Menteri Pengurusan Kecemasan dan Kesiapsiagaan Iklim Kelly Green. Sementara itu, Perdana Menteri Mark Carney mengesahkan Kerajaan Persekutuan bersedia memberikan bantuan penuh kepada mangsa. Beliau turut menyatakan penghargaan kepada anggota bomba dan petugas penyelamat yang bertungkus lumus membantu penduduk. Sukan tenis, pemain Rusia Diana Schneider mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 3 dunia Jessica Pegula 6-3, 6-3 untuk mara ke suku akhir Masters Toronto. Schneider, pilihan ke-15, hanya mengambil masa 73 minit untuk menewaskan wakil Amerika Syarikat itu dan akan berdepan pemain Poland Iga Swiatek. Swiatek mara selepas bangkit menewaskan pilihan ke-10 dari Ukraine Marta Kostyuk 3-6, 6-1, 6-2. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji perlu diterjemah kepada reformasi institusi. Lebih 4 bilion ringgit laksana projek bekalan air luar bandar di Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kembali ke Zone Aktif. Okey. Kita nak orang kata tukar mood. Tadi kita aktif-aktif kan. Sekarang kita nak ke arah mood pop. Goyang-goyang kepala pula. Okey. Sekarang tibalah masanya segmen Carta Top Pop dan menampilkan lagu-lagu popular yang pernah menceriakan industri muzik tanah air sekitar era 60-an dan 70-an. Dan lagu-lagu ini bukan saja mengimbau nostalgia, malah masih segar didengar sehingga hari ini. Okey, baik. Sekarang kita bermula. 10 lagu terbaik Pop Ye pada minggu ini. Terdengar 5FM satu pilihan.

0: Itu dia juara pada minggu ini. Juruhebat pujaan daripada Norliza Yusof. Okey. Itu hasil undian pada minggu lepas. Nampaknya juruhebat pujaan menjadi yang kata king pada minggu ini. Dan minggu hadapan kita tengok lagu manakah akan menjadi king pada minggu hadapan. Dan saya dah ambil dah beberapa orang kata undian, yang mana terima kasih kepada anda semua yang mengundi. Dan terima kasih juga orang kata sentiasa menyokong Carta Top Pop Yeah Yeah dan bersiaran sekali saja setiap minggu hari Ahad. Okey, dengan berakhirnya lagu itu tadi, bahawasanya tibalah masa saya nak undur diri. Maklumlah kita nak pass baton pula dekat rakan tugas DJ Mi yang akan bersiaran di Zone Persona 10 pagi hingga 2 petang nanti. Dan selepas ini pada pukul 10 nanti, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi yang membawakan perkembangan semasa dari dalam dan luar negara. Saya Hazwan mengucapkan selamat hujung minggu. Jaga diri, jaga kesihatan dan semoga segala urusan anda hari ini dipermudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Teruskan bersama Pang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Komander Kor Muhammad Rasulullah di bawah Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC di Tehran, Brigadier General Hassan Zadeh berkata Amerika Syarikat dan Israel gagal mencapai matlamat mereka terhadap negara itu. Agensi Berita Tasnim melaporkan Zadeh membuat kenyataan berkenaan ketika melawat Batalion Pertahanan Udara Division Muhammad Rasulullah ke-27 yang dinaik taraf bagi menilai tahap kesiapsiagaan pasukan berkenaan. Beliau berkata kekuatan rakyat Iran serta kesiapsiagaan menyeluruh pasukan Basij telah menjadikan negara itu antara kuasa utama di rantau berkenaan dan dunia. Senat Amerika Syarikat mengesahkan pelantikan bekas peguam peribadi Donald Trump, Todd Blanch, sebagai peguam negara yang baru dengan undian tipis 50 menyokong, 49 menentang. Beliau memegang jawatan timbalan peguam negara sejak Mac 2025 dan peguam negara sementara sejak April tahun ini, susulan pemecatan Pam Bondi. Pencalonannya sebelum ini mendapat tentangan hebat kerana cadangan kontroversi Jabatan Kehakiman untuk menubuhkan dana pampasan bagi mangsa pendakwaan politik, namun cadangan itu akhirnya dibatalkan. Spanyol mula melaksanakan pemeriksaan sempadan terhadap pelancong yang tiba dari Itali pada Sabtu sehingga 7 September depan. Langkah itu diambil selepas Perdana Menteri Itali Giorgia Meloni memperkenalkan pemeriksaan terhadap pelancong dari Spanyol awal bulan ini, susulan kemasukan puluhan ribu migran ke wilayah Ceuta milik Spanyol dari Maghribi. Terdahulu, kerajaan Spanyol mengumumkan langkah berkenaan selepas Meloni enggan menarik balik kawalan sempadan yang dikenakan ke atas pelancong dari Spanyol sejak 1 Ogos. China menutup beberapa pelabuhan dan menghentikan perkhidmatan feri menjelang ketibaan Taufan Dolphin Sabtu. Ombak setinggi 8 meter dijangka melanda kawasan pesisir dengan taufan itu diramal mendarat antara lewat Ahad hingga awal Isnin. Pusat Meteorologi Nasional China mengklasifikasikan dolphin sebagai taufan kategori jingga, iaitu tahap kedua tertinggi. Kawasan antara Zhoushan di Zhejiang dan Fuding di Fujian paling berisiko dengan kelajuan angin sehingga 101 batu sejam. Hujan lebat dan angin kencang turut dijangka melanda timur China termasuk Shanghai sehingga Rabu depan. Sekumpulan rakyat Jepun mengadakan perhimpunan di hadapan stesen Shinjuku, Tokyo bagi membantah usaha kerajaan memperluas keupayaan ketenteraan serta perbincangan untuk menyemak semula tiga prinsip bukan nuklear negara itu. Para peserta menyuarakan kebimbangan terhadap peningkatan perbelanjaan pertahanan yang disifatkan semakin membebankan rakyat selain dikhuatiri mendorong Jepun ke arah militarisasi. Perhimpunan tersebut mencerminkan kebimbangan sebahagian rakyat Jepun terhadap hala tuju dasar keselamatan negara, terutama dalam konteks perubahan geopolitik serantau. FIFA menafikan dakwaan tidak berasas terhadap badan induk bola sepak dunia itu dan presidennya Gianni Infantino. Dakwaan itu timbul susulan kontroversi rancangan pelaburan swasta yang telah dibatalkan. Selain laporan mengenai hubungan peribadi Infantino ketika beliau berkhidmat di UEFA, FIFA berkata pihaknya terbuka kepada penelitian namun akan menolak laporan yang tidak tepat atau mengelirukan. Tekanan terhadap Infantino semakin meningkat menjelang pemilihan presiden FIFA Mac depan, termasuk ancaman UEFA untuk memboikot Piala Dunia. FIFA menegaskan proses pemilihan presidennya mesti mematuhi statut dan proses demokrasi badan itu. Akhir sekali, Maghribi dan Algeria mereka separuh akhir Piala Negara Afrika Wanita WAFCON dan layak ke Piala Dunia Wanita FIFA 2027 di Brazil. Maghribi menewaskan Afrika Selatan 2-1 manakala Algeria bangkit menumpaskan Ivory Coast 2-1 selepas pemain lawan dilayangkan kad merah. Dalam perlawanan separuh akhir pada

Khamis depan, Maghribi akan berdepan sama ada penyandang juara Nigeria atau Cameroon, manakala Algeria bertemu pemenang perlawanan antara Ghana dengan Malawi. Setakat ini, tiada negara Afrika Utara pernah merangkul Piala Kejohanan Bola Sepak Wanita Utama Afrika itu yang didominasi oleh Nigeria dengan 10 gelaran juara. Hanya dua negara lain pernah muncul juara WAFCON sejak kejohanan itu diperkenalkan pada 1998, iaitu Equatorial Guinea sebanyak dua kali dan Afrika Selatan sekali. Sekian berita yang disenting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih lagi bersama dengan Ustaz Lah dalam Nidaul Islam. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah tuan-tuan. Pada hari ini kalau kita melihat antara perkara yang sangat dititik beratkan oleh Islam dan ia sangat dipandang tinggi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu adab dan juga akhlak. Hari ini semakin hilang adab ni tuan-tuan, semakin hilang akhlak, semakin tuan-tuan kita tidak menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, atas muka bumi ini Allah suruh kita jaga hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Ramai orang menjaga hubungan dengan Allah tapi tidak menjaga hubungan dengan manusia. Hari ini kalau kita lihat tuan-tuan, adab merupakan perkara yang sangat-sangat penting. Sebaik-baik perhiasan di dunia adalah orang yang mempunyai adab dan juga akhlak yang mulia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada yang lebih berat dalam timbangan seorang muslim pada hari kiamat daripada keindahan akhlak. Allahu akbar. Dan Allah membenci kepada orang yang keji mulut dan kelakuannya. Hari ini tuan-tuan, jom kita menjadi orang yang berakhlak melalui akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah. Walaupun Rasulullah disakiti dalam peristiwa sebelum Isra dan juga Mi'raj di Taif, bagaimana Nabi dilemparkan batu, bagaimana Nabi dibaling dengan najis sehinggakan malaikat berjumpa dengan baginda Rasulullah nak menawarkan agar gunung menghampap orang Taif, tapi Rasulullah menyatakan, jangan wahai malaikat, aku akan memastikan keturunan mereka akan beriman kepada Allah. Bayangkan bagaimana baiknya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ketika mana Nabi sampai di kota Madinatul Munawwarah, ramainya orang yang mengejek dan mencaci baginda Rasulullah, tapi tidak sekalipun Rasulullah membalasnya dengan sesuatu yang buruk, tapi Rasulullah membalasnya dengan senyuman. Ingat tuan-tuan, akhlak merupakan perhiasan kita. Seseorang lelaki itu tidak akan dapat dimuliakan hanya dengan ilmunya selagi mana ilmunya tidak memberi kesan kepada adab dan juga akhlak. Jom kita ajar diri kita untuk menjadi orang yang berakhlak. Jadikan akhlak itu menjadi keutamaan dalam kehidupan kita, dan akhlak ini akan dipandang tinggi oleh seseorang, dan insya Allah akhlak ini akan menyebabkan orang yang berada di sekeliling kita senang dengan kita. Ingat, ciri-ciri ahli syurga, orang yang berada di sekelilingnya akan rasa tenang, akan rasa seronok, akan rasa mudah dengan akhlak yang ada dalam diri mereka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, akhlak ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam diri kita. Jom kita masukkan dalam diri kita akhlak-akhlak yang mahmudah, yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita serta zuriat kita orang yang berakhlak dan menyebabkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum selaku umatnya. Dan insya-Allah Allah mudahkan segala urusan kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.
0: Yang berbahagia Ustaz Abdullah Abdul Razak. #penyiaranjakim. Nidaul

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Salam Hari Ahad. Hari ini 9 Ogos 2026. Samaan 25 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan. Dan di hari hujung-hujung minggu ini, apa saja anda lakukan, lakukan dengan berhati-hati ya. Dan selepas itu, terima kasih juga kepada rakan tugas DJ Hazwan yang telah menemani anda dari jam 8 dari jam 6 pagi tadi hingga pukul 11 pukul 10. Diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Terutama kepada peminat-peminat lagu Pok Ye Ye kan. Sejam bersama Hazwan tadi, carta Pok Ye Ye. Pastinya mengimbau kenangan-kenangan anda zaman-zaman dahulu. Bukan kata anda saja, saya pun tengah bawa kereta layan Radio 3. Wow, best lagu Pop Ye Ye. Dan seperti biasa di Zoom Persona ini, 4 jam anda menemani saya untuk hiburan-hiburan seterusnya. Dan diharapkan anda terus kekal bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan kita layan dulu lagu dari Maya Matahari, hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Biz On Air, saluran bisnes Faham FM.
1: Okey, seperti biasa pada hari ini kita ada segmen Biz on Air menerusi slot Usahawan Pahang, segmen yang membawa kisah inspirasi usahawan tempatan serta memperkenalkan produk-produk keluaran anak Pahang. Hari ini kita akan mengenali lebih dekat seorang usahawan yang menghasilkan snack tradisional yang sentiasa menjadi kegemaran ramai, iaitu Mak Chu Maruku. Jenama yang ini menawarkan maruku yang rangup, enak dan sesuai dinikmati seisi keluarga sama ada sebagai kudapan harian maupun ketika musim perayaan. Dan bersama saya di talian hari ini, kita bersama Mak Chu Maruku. Assalamualaikum Mak Chu.
2: Waalaikumsalam DJ Ming.
1: Ya, sehat Mak Chu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Okey, mungkin ramai-ramai yang dah kenal Mak Chu Maruku ni siapa, tapi kalau bolehlah sebagai orang kata pembuka bicara, boleh Mak Chu mengenalkan diri dan ceritalah sedikit mengenai Mak Chu Maruku ni.
2: Nama penuh ke DJ Ming?
1: Ya, nama penuh lah.
2: Nama penuh Mak Chu ialah Jumayah binti Abdullah.
1: Okey.
2: Duduk di kampung Duan Sebatang, Rauk Pahang.
1: Oh.
2: Itulah pengenalan diri.
1: Oh. Mungkin ramai yang tak kenal, tapi pendengar Pahang ni dah tahu dah. Mak Chu Maruku ni daripada Rauk. Okey, bagaimana tercetusnya idea Mak Chu nak berniaga Maruku ni?
2: Dia macam ni, DJ Mi. Dulu ada adik angkat Mak Chu lah, pegawai bank rakyat di Rauk dulu. Isteri dia, Wan Temelo, dia menjual Maruku. Dia suruh Mak Chu jual dulu. Semua Mak Chu jual. Tapi dia satu maruku je lah ketika itu. Lepas tu dia akan berpindah ke Bank Rakyat Melaka.
1: Okay.
2: Jadi tinggalkan resipi tu untuk Mak Chu.
1: Okay.
2: Jadi Mak Chu pun buatlah bisnes itu. Tambah lagi produk dia. Maruku bukan sejenis maruku je. Banyak maruku di Jemi. Banyak maruku berjenis-jenis. Itulah ceritanya.
1: Yang jadi menariknya tu, kenapa memilih nama Mak Chu Maruku?
2: Sebab Mak Chu ni anak bongsu.
1: Itu Mak Chunya.
2: Dengar sini di Jemi.
1: Mak
2: Chu ni selalu berkerusur di bawah usahawan Rizda.
1: Baik.
2: Usahawan Rizda masing-masing masa tu ada produk masing-masing. Itu menamakan orang punya produk. Contoh Ana Gula Kabung. Contoh. Baik. Kan? Jadi Mak Chu ni tak naklah guna nama betul. Sebab orang kenal di mana-mana Mak Chu. Jadi Mak Chu tukarkan nama Mak Chu Maruku.
1: Atau memang buat Maruku je lah.
2: Mak Chu buat dodol
1: juga.
2: Dan
1: sambal hitam. Tapi
2: pelanggan Mak Chu arwah DJ Amin. Itu dia.
1: Tapi
2: tak nak meninggal pun order lagi dia.
1: Tapi tetap juga nama Mak Chu Maruku jugalah dia punya panggilan tu.
2: Ya, takkanlah banyak sangat Mak Chu dodol Mak Chu Maruku. Mestilah Mak Chu Maruku sebab Mak Chu DJ Mi, Mak Chu buat bisnes Maruku hampir 40 tahun.
1: Lama tu.
2: Lama. Mak Chu di bawah didikan Rizda, lepas tu Siling. Mak Chu sampai dapat Pak Anugerahan, makna graduate daripada Siling. Lepas tu Mak Chu ni Maruku ni kiranya pergi lepas ke Alhamdulillah lepas keluar negara, iaitu Berlin, Germany, Brunei Darussalam dan juga Singapura. Itu melalui ejen-ejen lah. Bukan Mak Chu hantar sendiri, tak.
1: Kalau Mak Chu hantar, rasanya dah speaking dah kita hari ni.
2: Speaking dah. Ini dia orang ada ejen lah kan.
1: Betul. Jadi apa keistimewaan dan keunikan Mak Chu Maruku kalau kita bandingkan dengan produk-produk yang lain?
2: Maruku Mak Chu ni, bukan nak kata, dulu pernah satu ketika masa Mak Chu, masa belum famous lah kan.
1: Mula-mula dulu lah.
2: Jual kat Pekan-Pekan Saring masa itu, ada orang meniru Maruku Mak Chu. Tapi Maruku Mak Chu ni, dia dia tersendirilah lemak dia apa dia tersendiri kan.
1: Faham.
2: Dia meniru maksum tu jadi hitam. Dia jadi hitam, jadi orang komplain lah. Kenapa maruku maksum ni beza kan? Maruku maksum ni rangup, orang tak gigi pun boleh makan DJ Mi. Maksum yang belum tumbuh gigi pun boleh makan. Orang tua tak gigi boleh makan.
1: Yelah. Selalu kalau kalau maruku tu dikerah-kerah kan, macam punya ni dia rangup.
2: DJ, untuk pengetahuan DJ Ming, DJ-DJ banyak dah maksud bagi. DJ Awang, DJ Jihah, Anum, Hezri, Patin. Oh, banyak dah arwah DJ Ming. DJ Ming.
1: Jangan, saya belum lagi. Ami.
2: Banyak dah DJ-DJ. DJ Arun. DJ Nasri. Boleh lah. Baru ni maksud kering pula DJ... DJ apa baru ni? Bang. Tak tahulah dia dapat ke tidak. Tu dia. Kalau DJ Mi pun nanti insyaAllah makcik akan kirim. Kalau ada DJ-DJ yang datang, makcik akan bagi pula.
1: InsyaAllah. Ni rasanya DJ Hezri ada di Rauk rasanya?
2: Ya, makcik tak pergilah sebab apa ni kata makcik kena tunggu dia rumah.
1: Tak apa. InsyaAllah kalau jumpa tu ada jumpalah.
2: Setiap mana tak ada buat maruku, tak boleh nak kirim.
1: Ya, betul lah. Jadi, makcik.
2: Beritahu awal-awal, makcik buat lah. Standby.
1: Tak apa. Ada rezeki hari lain, tak apa.
2: Beritahu makcik, insyaAllah makcik kirim. Okay. Tak pergi, tak apa.
1: Baik. Kita nak cerita lah sikit, korek-korek lah sikit kan orang kata. Tapi janganlah kita habis kan, nanti orang tahu rahsianya kan. Proses penyediaan maruku bagi memastikan rasa dan orang kata kualiti dia sentiasa terjaga tu, sebab dah dapat sirim ni maknanya memang sesuatu yang orang kata telah diiktiraf.
2: Ya, betul. Sebab maksu dah di sekolah sirim lah kan. Jadi kita tak boleh. Contoh maksu ada dia pesiran kaji lemak, protein.
1: Betul.
2: Dia kaji semua dah tu kan. Kita dah ada itirah kan. Maksu ada CJ tu. Jadi maksu tak boleh lah nak lebihkan masing. Nak lebihkan garam, nak lebihkan gula. Tak boleh lah. Kita dah ada diiktiraf oleh siring.
1: Betul.
2: Apa yang kita siring peksa kita dulu tu dan test kita punya produk kita tu, itulah yang kita pakai. Tak bolehlah lebih-lebih gitu.
1: Jadi proses penyediaan dia tu macam mana nak memastikan rasa tu kualiti dia sentiasa terjaga? Apa yang maksud buat?
2: Dia beginilah sebab cik maksud dah dekat 40 tahun. Jadi dah biasalah. Garam dia banyak mana, santan dia banyak mana kan.
1: Yelah betul.
2: Dia jadi tepung dia banyak mana. Contoh cili dia, bijan dia, jemuju. Itu dia kena tahulah sukatan tu. Tak bolehlah masa siring peksa kita buat lain.
1: Betul, kita
2: tak boleh.
1: Dia kalau benda tu yang kita dapat, benda tu je lah kita buat sampai kesudah. Ya, orang kata.
2: Maksudnya macam ni DJ Mi, maksud kira bukan untuk sepenuhnya kita nak jangan nak duit orang tau.
1: Betul.
2: Kita kalau boleh kita punya produk tu biar sesedap rasa kita makan.
1: Betul.
2: Janganlah kita nak duit orang. Itu maksud tak suka macam tu.
1: Betul. Jadi maksud sepanjang 40 tahun dah maksud buat maksud koru benda ni maruku ni kan.
2: Yeah.
1: Antara cabaran terbesar yang maksud hadapi.
2: Cabaran yang cedera dua kali dah baru ni maksud kena minyak panas.
1: Itu biasalah.
2: DJ Mi minyak panas, maksud kena dua kali dah. Sebab maksud sebenarnya begini, ada mesin. Maksud ada, risda bagi mesin kan. Tetapi maksud tak boleh guna. Maksud ada semua, mesin maruku ada, mesin dodol ke sampai hitam ada. Tapi tak boleh guna sebab mesin maruku mula-mula maksud dapat non-stop. Dia satu kuali penuh. Lepas tu pihak risda tukar. Lepas tu yang maksud kan popular dengan maruku duri. Tahu tak maruku duri yang bulat-bulat tu lah.
1: Yang bulat-bulat yang tajam-tajam sikit tu.
2: Lepas tu keluar besar pinggan. Kalau maksud jual di jemming pun tak nak. Sebesar pinggan maksud nak jual berapa?
1: Iyalah.
2: Jadi maksud buat dengan cara tradisional. Dodo pun tradisional. Yang produk-produk lain semua tradisional. Ada bantuan tu semua.
1: Maknanya daripada peringkat awal tu, daripada masuk guna kuali, dah ada mesin, lepas tu balik-balik semula pada kuali, ya. Ya, mana itulah cabaran terbesar Mak Cula setakat ni. Okey, sambutan pula macam mana setakat ni? Saya dengar khabar tadi dah hantar sampai ke Paris dah, ke mana ni tadi?
2: Dan Paris, Jerman.
1: Jerman tadi?
2: Berlin. Macam ni, Mak Cu dah ada setakat ni, kalau raya paling banyak agent Mak Cu 6 orang lah. Daripada Kuala Lumpur ada, Rauh ada. Daripada rata lah. Rata lah. Lepas tu satu, Mak Cu terima kasih banyak pada Radio Pahang lah. Sebab melalui Radio Pahang, Mak Cu banyak customer yang daripada yang tak dikenal, dari Jerantuk lah, dari Pekan lah, tiba-tiba datang nak ambil baruku.
1: Nak merasa
2: banyak lah.
1: Jadi Mak Cu
2: nak apa? Terima kasih banyak.
1: Baik. Okey, selain daripada kami di Radio Pahang FM ni membawakan, lepas tu dengan bantuan daripada Rizda tadi, ada tak agensi usahawan lain yang membantu bimbingan ke, bantuan kewangan ke untuk memperkembangkan perniagaan Mak Cu ni?
2: Mak Cu ni bantuan dapat daripada Rizda. Fekra
1: pun dapat. Okay.
2: Alhamdulillah, Fekra pun dapat. Lepas tu bantuan kewangan daripada DJ Mi selalu YB bagi tu.
1: Apa dia?
2: Apa Negeri Pahang? Apa?
1: Bantuan Negeri Pahang tu, usahawan tu.
2: Bantuan Negeri Pahang.
1: Okey.
2: Zaman Datuk Sri.
1: Datuk Sri.
2: Lepas tu ni Datuk Fazli ni, selama dia ni dapat 3 kali dah.
1: Tekun tak ada lah. Pinjaman daripada tekun semua.
2: Tekun dia pinjaman.
1: Pinjaman. Bukan dia bantu lah. Kita minjam.
2: ini dia bagi bantuan. Jangan buat pinjam.
1: Nanti
2: tak bayar.
1: Dia beza pinjaman dengan bantuan. Bantuan ni dia beri, kita tak bayar balik.
2: Bantuan tak bayar balik.
1: Cuma dia nak tengok kita berkembang tak berkembang gitu.
2: Alhamdulillah lah Mak Cu sekarang ni. DJ Mi, Mak Cu sekarang ni dikenali Mak Cu Maruko di mana-mana tau. Mak Cu pergi mana-mana. Contoh, Mak Cu pergi Cameron. Ini bukanlah Mak Cu nak sembang lebih, tak ada. Pergi Cameron, pergi Kuantan Nebi, Hari Nebi. Ke mana-mana Mak Cu pergi. Baru ni Mak Cu pergi PD, kenal Mak Cu. Warga dia kata selalu dengar Radio Pahang.
1: Ini orangnya.
2: Bantuk. Dia dah bantuk tapi dia kenal suara Mak Cu. Lepas tu pergi Kuala Lumpur baru ni. Mak Cu, saya peminat Mak Cu. Macam asing pula lagi. Mak Cu ni alhamdulillah. Terima kasih pada Radio Pahang. Dulu DJ Arwah. DJ Amin yang banyak membagi nasihat Mak Cu.
1: Baik, betul lah tu. Okey, selain daripada Marco original, adakah Mak Cu ada buat orang kata Marco yang lain-lain sikit lah, rasa ke?
2: Banyak Mak Cu.

0: Ah, banyak. Maruku pedas.
1: Pedas.
0: Ya, maruku pedas ni kacang pis.
1: Kacang pis.
0: Ah, kacang pis, maruku ketam, maruku cheese, tom yam, kacang kuda, ikan bilis, udang kering.
1: Oh.
0: Ah, ya. Macam-macam ada.
1: Oh.
0: Ah, tapi produk yang orang kata paling top maruku duri lah.
1: Maruku duri.

0: itu macam-macam. Kawan dengar apa kawan meleleh Leo dengar ni. Dengar Tom Yam ni.
1: Sedap. Tanya-tanya DJ-DJ yang makcik sebut tadi. Sedap orang semua dah rasa.
0: Baik, boleh je. Kalau nak kepoh ke boleh? Kepoh ke kalau nak poh?
1: Boleh. Bagi alamat ke makcik boleh je. Poh macam pakein dulu. Selain pada jumpa sendiri, makcik poh je.
0: Ada. InsyaAllah kalau makcik datang Kuantan tu, bawa lah hello-hello lah. Nanti kita boleh lah.
1: Boleh. Kan dah ada nombor makcik.
0: Boleh.
1: DJ-DJ pun dah ada. Makcik boleh bagi dodol ke boleh.
0: Okey, Pak Cu. Dah akhir sekali, Pak Cu. Bagaimana pendengar Pahang FM boleh mendapatkan maklumat lanjut ataupun buat tempahan melalui pengatan? Boleh layar IG ke Instagram ke FB? Itu ada, sebut je.
1: IG boleh. Tapi IG Pak Cu kurang popular lah. Kurang popular. Di TikTok, Pak Cu Maruku.
0: Macam Maruku TikTok
1: Itu banyak DJ dalam tu. DJ Arun apa-apa. Banyak gitu.
0: Lagi?
1: Lepas tu Facebook. Dalam TikTok DJ Mi Macu Maruku. Kalau dalam Facebook Dumayah Abdullah nama penuh ya.
0: Dumayah Abdullah.
1: Boleh je kontak. Okay. Untuk telefon produk. Kalau misalnya sekiranya dia orang tak dengar ni tak ada lah kan. TikTok tak ada, Facebook tak ada. Telefon Makcu 017-90-59-145.
0: Baik.
1: Bila-bila telefon sahaja.
0: Baik. Okey Makcu, itu sahaja masa kita ada bersama Makcu.
1: Ya.
0: Diharapkan peniaga Macu.
1: Terima kasih ke DJ Mi ya.
0: Diharapkan
1: DJ Abni.
0: Ya.
1: Yeah. I love you.
0: I love you too kata. Dan diharapkan peniaga Macu akan terus terkenal dan berjaya.
1: Insya-Allah.
0: Okey, terima kasih masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Makcu Marku yang buat dalam slot Usahawan Pahang based on air hari untuk hari ini. Moh, kita layan lagu di jam kedua. Waktu sekarang sudah pukul 11:02 di jam kedua ini dengan lagu-lagu yang saya telah susulkan untuk anda. Dari Lantana, Mimpi Semalam.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Apa jeling-jeling, aku tak apa.
2: Hiburan dan perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan hari anda.
1: Harumnya sungguh.
0: Pahang FM, satu pilihan.
3: Itu tadi saudara, lagu dari Utopia di sini pasti bawa kita ke penghujung jam kedua pertemuan kita pada hari ini. Dan di jam ketiga nanti kita akan dengarkan pula Marathon Hits, music tanpa henti. Dan saya akan putarkan lagu-lagu, orang kata lagu-lagu yang pernah viral, lagu-lagu yang orang kata pernah mencipta fenomena. Namun sebelum itu, saya nak ceritakanlah sikit saudara ya, pasal penggunaan imej Jalur Gemilang di media sosial. Rakyat Malaysia perlu lebih peka . Pastikan paparan imej betul. Suah foto ke apa-apa pun menggunakan fungsi tertentu pada kamera boleh menyebabkan imej Jalur Gemilang terbalik. Jaga-jaga bersuah foto tu kan, kalau kita tangkap kan kadang-kadang gambar tu terbalik kan. Jadi semak dulu kedudukan Jalur Gemilang sebelum dimuat naik. Jadi awas, sengaja muat naik atau berkongsi paparan Jalur Gemilang terbalik adalah satu kesalahan. Ia boleh mengakibatkan salah faham, mencetuskan kemarahan dan menyinggung perasaan masyarakat. Ingat, guna Jalur Gemilang di media sosial dengan penuh rasa tanggungjawab bagi memelihara dan menghormati lambang kedaulatan negara. Jadi, moh di jam ketiga pertemuan kita hari ini, kita dengarkan muzik tanpa henti, Marathon Hits. Dimulakan dengan lagu dari Amir Marsdi, Nur Cinta. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

Waktu sekarang sudah pukul 12.55 minit tengah hari. Dan pukul 1 tengah hari nanti kita akan terbang seketika ke Angkasa Puri bagi mendengarkan utama 1 tengah hari. Dan waktu Zuhur hari ini bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah adalah pukul 1.16 minit tengah hari. Jadi saya tinggalkan anda seketika lagu dari Misha Omar featuring Hafiz Sweep, Terimaku Seadanya. Jadi jumpa lagi selepas berita nanti hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

Persiasatan Menyeluruh RCI Tingkat Keyakinan Umat Islam Terhadap Tabung Haji. Tambah baik mesin pengimbas di lapangan terbang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menjunjung tinggi titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH dijalankan secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi. Menterinya Senator Dr. Zulkifli Hassan berkata, titah Sri Perkebaginda menegaskan kepentingan memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam.

Baik saudara, sebentar lagi akan masuk waktu zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Pang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, nescaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung, iaitu dia pergi di pagi hari dalam keadaan perut yang lapar dan pulang di petang hari dalam keadaan perut yang kenyang. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki. Jangan risau, insya-Allah Allah kita usaha yang terbaik, selebihnya kita bertawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Cantiknya iman, faham.

0: الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Golongan yang kelima, kata Nabi SAW, manusia dibangkitkan dalam keadaan bisu. Mana bisu? Tak boleh cakap-cakap. Pekak. Dan tidak sioman. Mereka adalah golongan manusia yang riak, takabur dalam beramal, menunjuk-nunjuk, bangga diri dengan amalannya dan suka memuji-muji diri. Ini pun akan menerima akibat orang yang riak, menunjuk-nunjuk, takabur, sombong, bangga diri. Dia lah orang paling hebat di kalangan manusia. Bangga diri macam Fir'aun, sombong. Ya Allah sebut dalam Al-Quran, fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun telah menghimpunkan seluruh rakyat dia dan dia mendakwa dia Tuhan yang tertinggi. Fir'aun ni dia Raja Mesir, dia himpun seluruh rakyat dia dan dia berkata di hadapan rakyat dia bahawa dia adalah raja Tuhan. Mana Tuhan? Faqala ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang tertinggi. Fir'aun mendakwa dia menjadi Tuhan. Sedangkan iblis, sejahat-jahat iblis, tak pernah dakwa dia Tuhan. Iblis ni jahat, terkutuk. Tapi tak pernah dia mendakwa dirinya Tuhan. Dia tak berani sebab dia tahu Tuhan yang sebenar adalah Allah. Tapi Fir'aun ni lebih teruk daripada iblis. Sebab dia sanggup tergamak mendakwa dirinya Tuhan. Bahkan kalau dia betul Tuhan, dia takkan mati lemas dalam laut merah. Akhirnya waktu dia kejar Nabi Musa, dia mati lemas. Ketika Nabi Musa nak seberang laut merah, Allah perintahkan dia, idrib bi'asakal bah. Wahai Musa, pukul tongkatmu ke laut. Terbelah dua laut. Laut terbelah dua. Lalu dia dengan Bani Israel 70 ribu orang seberang. Bila dah sampai seberang, Allah perintahkan Nabi Musa, pukul sekali lagi tongkat air bercantum, air laut bercantum. Fir'aun ni di tengah laut ni, tadang sampai seberang, mati, mati lemas. Mati lemas. Ini bentuk kezaliman yang Fir'aun buat. Allah balas dia mati lemas dalam laut merah. Kejahatan hamba. Dia sanggup mendakwa dirinya Tuhan, akhirnya Allah lemaskan dia, mati dalam laut merah. Sewaktu dia kejar Nabi Musa AS bersama Bani Israel. Itu balasan dia. Jadi yang kelima ni tadi, artinya dibangkitkan dalam keadaan bisu, pekak. Maksudnya tak sioman. Maksudnya tak boleh nak bercakap, pekak pula. Ini dia berbangga. Dunia dulu menunjuk-nunjuk. Dia berbangga-bangga. Kekayaan dia, apa yang dia miliki, ilmu ke apa benda ke, kemahiran dia ke, dia tepuk dada. Akulah orangnya. Maksudnya akhirat esok dia terimalah akibat daripada apa yang dia dakwa di dunia, di akhirat menanti dia. Yang keenam, golongan manusia dibawa dalam keadaan menggigit lidah sendiri, gigit lidah. Mereka adalah manusia yang sewaktu di dunia terdiri daripada golongan pemidatu-pemidatu, pendakwah-pendakwah dan seumpamanya yang tidak beramal dengan apa yang mereka cakap. Maksudnya dia hanya berkata-kata untuk orang lain, bukan pada diri dia. Maksudnya dia menyampaikan bukan untuk diri dia, untuk orang. Maksudnya dia cakap tak serupa bikin. Dia seorang buat baik, dia buat jahat. Ini juga berat, tanggungjawab yang sangat berat. Akhirat besok, golongan ini yang mana mereka menggigit lidah mereka sendiri. Balasan daripada perbuatan mereka. Dalam Quran pun Allah ada sebut, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabramatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai beriman, mengapa kamu berkata dengan perkara yang kamu tidak laksanakan? Sangat besar dosa di sisi Allah. Kamu cakap tapi kamu tak laksanakan. Ini juga berat, tanggungjawab yang sangat berat. Dan berikutnya golongan yang ketujuh, kata Rasulullah SAW, golongan manusia dibawa dalam keadaan kedua tangan dan kakinya dipotong. Mereka ini adalah golongan yang suka menyakiti hati jiran tetangga dengan lidah dan perbuatan mereka. Yang ketujuh, pasal dibangkit dalam keadaan apa? Kaki tangan terpotong, tudung lah. Dunia dulu dia okey, akhirat dia jadi okay, you orang buang upaya. Tangan tak ada, kaki tak ada, sebab
1: Mereka dunia dulu menyakiti jiran tetangga. Dengan mulut ke, dengan perbuatan ke, semua diambil kira oleh Allah SWT. Berat. Sangat berat hukuman dia. Sebab itu kita dengan jiran ni ada adab berjiran. Ada adab tetangga. Tak boleh nak menyakiti jiran. Jangan parking kereta depan pagar dia. Jangan lepaskan haiwan di kawasan rumah dia. Maksudnya mengotori laman rumah dia. Kadang bila kucing, kucing rumah jiran dia berak atas tangga, atas simen. Macam-macam lah. Ini biasa berlaku. Berkelahi jiran. Dengan sebab ternakan ayam. Berak merata-rata pun begitu. Kalau di kampung bila lembu, lepas lembu masuk kebun jiran, makan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, berkelahi. Ini juga berlaku. Jadi kena ambil iktibar, ambil pengajaran. Sebab akhirat besok, perkara ni akan menyebabkan manusia dibangkitkan dalam keadaan tangan dan kakinya kudung. Sebab dia di dunia menyakiti jiran tetangga. Mengumpat ke, mengata ke, ini semua akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Yang ke-8, golongan manusia dibawa dalam keadaan disalib atau dipalang pada pokok korma daripada api neraka. Mereka adalah golongan manusia yang mengajak orang ramai menyokong dan membela kepada pemimpin-pemimpin yang zalim. Ini juga bahaya ya. Yang ke-8 ni adalah akhirat besok mereka ni disalib, dipalang pada pokok korma daripada api neraka. Sebab di dunia dia menyokong golongan pemimpin yang zalim. Maksudnya yang menyeleweng. Yang tidak melaksanakan amanah Allah. Yang khianat amanah rakyat. Jadi dia ajaknya menyokong pemimpin-pemimpin yang seumpama ini, akhirat besok dia terima akibat. Sebab itu kita tengok juga siapa pemimpin yang kita nak sokong dan dokong. Bukan sebarangan orang. Bukan hanya pandai berjanji, tapi mengkhianati janji. Kita nak cari pemimpin yang boleh menyelamatkan diri kita. Dipimpin kita untuk mencari keredaan Allah. Ini semua akan ditanya di hadapan Allah. Nanti mereka nanti yang salah memilih pemimpin disalib, dipalang, dipasung pada pokok korma daripada api neraka. Berat, sangat berat. Dan golongan yang ke-9 adalah manusia dibawa dalam keadaan mereka itu berbau. Maksudnya busuk. Maksudnya sangat busuk. Mereka adalah golongan manusia yang melepaskan nafsu syahwat pada jalan yang haram melalui zina. Maksudnya mereka dunia dulu dia suka berzina, buat perkara-perkara dosa. Sedangkan dalam Quran Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu hampiri zina, sesungguhnya zina ni perbuatan keji. Wasa'a sabila, seburuk-buruk pekerjaan. Karena zina ni merosakkan keturunan manusia, merosakkan zuriat manusia. Busuk, dia bangkitkan besok di akhirat sangat busuk. Karena dunia dulu dia melakukan perbuatan keji, iaitulah berzina. Tak kira lah, lelaki-lelaki ke, perempuan-perempuan ke, liwat ke. Ini semua akan menerima hukuman di hari akhirat nanti. Dan golongan yang 10, kata Nabi tadi, adalah golongan yang dibangkitkan dalam keadaan berpakaian yang dibuat daripada tembaga yang sangat panas. Akhirat besok, golongan manusia dibangkit dalam mereka memakai pakaian tembaga yang sangat panas. Pakai baju daripada tembaga yang sangat panas. Mereka adalah golongan manusia yang sombong dan bongkak, takabur. Sombong, takabur, bongkak macam Namrud, macam Fir'aun, macam Abu Lahab, Abu Jahal. Macam mereka, inilah Donald Trump. Orang panggil Donald Trumpet. Cakap lebih, pop-pack. Maksudnya tak ada tindakan pun. Berapa kali tanda tangan gencatkan senjata, tetapi peperangan masih terus berlaku. Tak tahu matlamat apa, tak tahu benda hak dia nak buat sebelum dengan peperangan. Dan menunjuk ego dia sebagai kuasa besar. Ini memang orang kafir itu kena seksa. Tapi kalau ada orang Islam macam bongkak ke, takabur, sombong ke dengan perbuatan dia, dia akan terima akibat yang sangat dahsyat daripada hukuman Allah SWT. Macam pemimpin-pemimpin dahulu yang diazarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sombong. Yang kita sebutkan Firaun sombong kepada Nabi Musa. Dihina oleh Allah. Abraha sombong nak runtuhkan Kaabah. Dimusnahkan oleh burung ababil. Itu di dunia. Belum lagi di akhirat. Yang sangat berganda azab daripada Allah Taala. Dunia Allah dah tunjukkan akibat-akibat yang sangat buruk, yang merema padahnya daripada perbuatan mereka. Selesailah 10 golongan yang dibangkitkan di hari akhirat besok. Kemudian perbarisan di Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar ni ada perbarisan. Dan setelah semua manusia dibawa ke Padang Mahsyar, seumpama lautan, ramailah, mana lautan ni ramailah jumlah manusia. Di sanalah semua manusia sejak daripada zaman Nabi Adam AS sehingga manusia yang terakhir dihimpun sekaligus. Dan mereka diselubungi oleh perasaan takut dan bimbang, gelisah, resah, sedih, bercampur dengan kebimbangan yang amat sangat. Ketakutan melanda diri mereka. Takut. Sebab nak dihisap ni, pada nak pergi neraka ke nak bawa syurga. Takut, masing-masing takut. Terlebih lagi golongan yang durhaka pada Allah, buat dosa di dunia. Ini memang rasa takut lah. Sebab dunia ni dia suka buat dosa. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 71. Yauma nad'u kullu unasin bi'imamihim. Pasal ayat ini ingatlah suatu hari, pada hari kebangkitan di mahsyar, kami yakni Allah memanggil semua manusia bersama pemimpin-pemimpin mereka. Allah beri peringatan akhirat besok manusia ini akan dibangkitkan bersama siapa? Bersama pemimpin-pemimpin mereka di dunia dulu. Siapa yang kita pilih? Ingat, siapa yang kita pilih jadi pemimpin kita? Orang Islam ke, orang kafir ke, ataupun siapa-siapa ke, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah akhirat besok. Jadi kalau salah pilih pemimpin, akibatnya kepada diri kita, kepada diri kita juga. Jadi ini antara benda hak patut kita ingat. Dan berikutnya, bagaimana bentuk wajah manusia pada hari kebangkitan di Padang Mahsyar sangat berbeza. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 106. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ingatlah pada hari di akhirat dibangkitkan manusia, ada yang wajahnya putih bersih berseri-seri dan ada yang menjadi hitam kehitaman. Akhirat besok wajah manusia ni ada dua, satu yang putih berseri-seri, satu lagi yang hitam kehitam-hitaman. Ada orang berdosa lah, orang kafir ke, orang musyrik ke, orang munafik ke, orang fasik ke. Ini orang yang hitam wajah-wajah mereka di hari akhirat. Ada pun orang beriman, bertakwa, muttaqin, bersinar-sinar. Jadi bezanya antara dua wajah tadi. Dan juga firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Ghashiyah ayat 8 hingga 10, Allah berfirman, wujuhun yawma izin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Banyak muka pada hari tersebut berseri-seri merasa senang kerana usaha soleh mereka dalam syurga. Ditempatkan mereka di tempat syurga yang tinggi. Ini bagi orang beriman, orang yang beramal soleh, mereka itu diberikan kedudukan yang tinggi dalam syurga. Dan lagi dalam surah Abasa ayat 18-19, Allah ada berfirman, wujuhun yawma izin musfirah bahikatun mustabashirah. Banyak muka pada hari tersebut, hari kebangkitan, berseri-seri mereka dalam keadaan tertawa riang gembira. Ini orang beriman. Tertawa riang gembira ni orang beriman lah. Dan lagi Allah berfirman dalam surah Al-Ghashiyah ayat 3-4, wujuhun yawma izin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Banyak muka pada hari tersebut, hari kebangkitan, dalam keadaan tunduk, hina. Maksudnya orang kafir, orang musyrik, orang fasik inilah. dan mereka diselubungi kepayahan, masuk dalam api neraka yang sangat panas, balasan bagi orang jahat. Allah sediakan mereka neraka. Dan lagi dalam surah Abasa ayat 40 hingga ayat 42 juga Allah ada berfirman, wa wujuhun yawma izin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Jadi masuk ayat ini, dan banyak muka pada hari tersebut tertutup dengan debu, ditutup oleh kegelapan, dan mereka itu adalah orang-orang kafir lagi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qiyamah ayat 10 hingga 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar. Maksudnya pada hari akhirat manusia berkata, ke manakah tempat untuk lari? Sesekali tiada tempat untuk melarikan diri, tiada tempat perlindungan. Maksudnya kenyataan jelas daripada Allah SWT, di padang mahsyar tiada lagi tempat untuk manusia menyorok ataupun tiada lagi tempat untuk manusia bersembunyi. Jikalau di dunia manusia boleh saja melarikan diri, sama ada di luar negara ataupun di mana-mana saja yang gagal dikesan oleh pihak berkuasa. Tetapi di akhirat nanti semuanya, mereka tidak akan dapat lagi melarikan diri daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di sana ada naungan dan juga perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya. Baginda bersabda dalam hadisnya, sab'atun yazilhumullah yawma la zilla illa zilluh. Rasulullah bersabda, maksudnya ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan atau perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, iaitulah di padang mahsyar. Jadi di antara 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka seperti mana yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, yang pertama iaitulah Al-Imamul Adil. Maksud Imamul Adil ini adalah pemimpin ataupun penguasa yang bersifat adil kepada orang-orang di bawahnya. Maksudnya kalau dia jadi ketua ataupun menjadi pemimpin, sama ada presiden, perdana menteri atau siapa saja, maka dia bersikap adil kepada rakyat bawahannya tanpa memilih bulu ataupun memilih kroni. Jadi mereka ini akan mendapat jaminan daripada Allah SWT, kedudukan mereka diberikan keistimewaan pada hari yang tiada lagi perlindungan selain daripada perlindungan Allah SWT. Jadi di sanalah kita sangat mengharapkan naungan, iaitulah daripada Allah SWT untuk melindungi diri kita manusia yang sangat kerdil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan golongan yang pertama tadi yang akan mendapat naungan atau perlindungan Allah SWT adalah kepada pemimpin-pemimpin yang berlaku adil kepada rakyat bawahannya. Jadi mereka ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana di dunia dahulu mereka pernah menjadi pemimpin ataupun ketua yang mana sikap mereka iaitulah tidak berlaku zalim ataupun tidak menganiayai rakyat bawahan mereka. Sebaliknya mereka melayani rakyat bawahan mereka sama rata, sama rasa dan sebagainya. Jadi ini juga peringatan kepada golongan pemimpin-pemimpin di dunia, terutamanya pemimpin-pemimpin Islam, di akhirat besok akan ada iaitulah perlindungan dan naungan daripada Allah SWT. Maka tidak rugi jikalau kita menjadi pemimpin atau ketua, kita berlaku adil kepada rakyat bawahan, kerana sesungguhnya ada jaminan daripada Allah SWT, mereka ini akan mendapat naungan dan perlindungan daripada Allah SWT. Dan yang kedua yang akan mendapat naungan arasy di akhirat besok adalah golongan yang menghabiskan waktu usia mudanya ataupun golongan pemuda yang menghabiskan waktu usia mudanya dengan beramal soleh. Maksudnya dia hidup beramal soleh sejak daripada muda dia, sejak daripada remaja dia, sejak pada akhir baligh dia terus beramal soleh, maka akhirat besok golongan ini juga mendapat naungan arasy di hari akhirat. Maksudnya dia menghabiskan usia muda dia adalah untuk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga yang mendapat naungan arasy di hari akhirat nanti adalah golongan yang hati mereka terpaut dengan masjid-masjid. Maksudnya mereka datang mengimarahkan masjid, yang mana mereka datang sebagai pengunjung setia masjid. Lima waktu mereka datang berjemaah, salat berjemaah. Selain pada salat berjemaah, mereka juga menghadiri kuliah-kuliah ilmu, menghadiri bacaan Yasin, menghadiri majlis tahlil, gotong royong dan sebagainya. Yang dikatakan dalam hadis Nabi, wa rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid. Golongan yang mana hati-hati mereka ini terpaut ataupun sentiasa hati mereka ini di masjid. Maksudnya sentiasa mereka ini ahli ibadat di masjid. Maksudnya sentiasa mereka ini mengunjungi masjid-masjid untuk mengimarahkannya dengan amal ibadat mereka. Dan golongan yang keempat adalah dua orang yang saling, artinya bertemu dan berpisah kerana Allah, bukan kerana sebab-sebab duniawi dan sebagainya. Artinya dua golongan bertemu kerana Allah, mana kita datang masjid ke, kita bertemu bersalam-salaman, lalu gugur dosa-dosa kita, dan juga berpisah juga kerana Allah. Mana kita dah balik dari masjid ke ataupun balik pada pejabat ke, kita bersalam-salaman dengan sahabat-sahabat kita, bertemu dan juga berpisah kerana Allah. Mana bukan hanya sekadar sama-sama cari rezeki satu pejabat, tetapi kerana persahabatan kita, ukhuwah kita adalah kerana Allah SWT, bukan kerana duniawi. Yang kelima, seorang lelaki yang dirayu ataupun dipujuk rayu oleh seorang wanita yang cantik, yang berharta untuk melakukan dosa atau maksiat. Lalu lelaki tersebut memberitahu kepada wanita yang memujuk rayunya, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Inni akhafullah. Maksudnya lelaki tersebut menolak pujukan rayuan wanita tersebut untuk melakukan dosa dengan berkata, inni akhafullah. Aku takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak jadi dia nak buat dosa ataupun maksiat. Maka golongan ini layak mendapat naungan di arasy Allah Subhanahu Wa Taala ataupun pada hari akhirat nanti. Golongan yang keenam iaitulah seseorang yang suka bersedekah ataupun memberi infak yang diberikan secara sembunyi-sembunyi sehingga apa yang dihulurkan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya, ataupun dia memberikan secara ikhlas sehingga orang lain tak tahu siapa yang memasukkan wang derma sama ada dalam tabung masjid ke ataupun memberikan kepada golongan fakir miskin atau golongan yang susah dan sebagainya. Kerana pernah berlaku di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali ni cara dia bersedekah, dia akan memasukkan beberapa dinar atau dirham di dalam satu sapu tangan. Maknanya dia bungkus dengan sapu tangan dan dia akan masukkan wang ataupun duit tersebut, diletakkan di pintu-pintu rumah orang-orang miskin. Sehingga orang miskin tu tak tahu siapa yang memberikan dinar atau dirham kepada mereka. Itu caranya. Dan Sayyidina Ali juga suka menderma atau bersedekah kepada orang buta. Orang buta tentu dia tak nampak, dia tak tahu siapa yang beri. Lalu dimasukkan dalam poket-poket mereka. Ini sebahagian cara Sayyidina Ali memberikan sedekah tanpa diketahui oleh umum. Rakyat ataupun khalayak ramai tak tahu siapa yang memberikan mereka ini sedekah. Itu antara cara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memberi sedekah. Dan yang seterusnya, golongan yang terakhir, yang ketujuh, yang mendapat naungan arasy di hari akhirat besok adalah seseorang yang duduk bersendirian, bersunyi-sunyian. Dalam keadaan dia bersendirian, apa yang dia buat? Dia berzikir, dia bermuhasabah, dia beristighfar, dia berselawat, dan dia bermunajat kepada Allah sambil dia menangis dalam keadaan keinsafan, mengenangkan dosa-dosa yang dia pernah buat sebelum itu. Dan dia merasa sangat bersalah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia sentiasa patuh kepada perintah Allah SWT apabila dia sedar, lalu dia bertaubat dan kembali ke jalan iaitu yang diredai oleh Allah SWT. Kerana dalam sabda Rasulullah SAW, baginda pernah bersabda, At-ta'ibu minaz zambi kamal la zambalah. Seseorang yang bertaubat daripada dosa yang mereka buat, seolah mereka tiada lagi dosa. Jadi itu di antara apa yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya untuk kita merumuskan tajuk iaitu keadaan kebangkitan di padang mahsyar yang bermula daripada peringkat awal tadi sehinggalah kepada peringkat akhir yang kita sebut bagaimana keadaan manusia dibawa di hadapan Allah dalam 10 bentuk golongan manusia yang dibangkitkan dibawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga bagaimana keadaan mereka itu, wajah-wajah mereka setelah dibangkitkan di padang mahsyar di hari akhirat. Ada yang berseri-seri putih bersinar-sinar, ada yang gelap hitam kehitam-hitaman kerana mereka banyak dosa, banyak melakukan dosa, terutama orang kafir, orang fasik, orang munafik dan sebagainya. Bagi orang beriman dan beramal soleh, alhamdulillah wajah mereka sangat bersinar-sinar dan berseri-seri. Dan juga rumusan yang terakhir ialah kita mengetahui 7 golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah SWT di hari akhirat nanti. Seperti mana yang kita jelaskan sebentar tadi, moga-moga kita termasuklah ke dalam 7 golongan tersebut dan kita dipelihara, dijaga oleh Allah daripada melakukan dosa, daripada melakukan maksiat kepadanya, dan kita sentiasa menjaga amal soleh kita sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang baik itu semua datang daripada Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri. Moga-moga kita mendapat manfaat dan kita juga mendapat iaitulah keredaan Allah SWT dan maghfirah daripadanya. Dan kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil amil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan maqbulan wa zamman maghfura wa shifa'an min kulli da'in ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.

0: Demikian tadi saudara tema pilihan bertajuk kebangkitan di Padang Mahsyar bagi akhir bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Azlan bin Abdul Rahman. InsyaAllah kita akan bersama penceramah yang lain pula pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini telah dirakam di Masjid Sultan Ahmad Shah Al-Haj Pekan, disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Hishamuddin Muhammad Isa. Jadi saudara, sekali ini saja pertemuan saya bersama dengan anda, dan selepas ini rakan tugas Muhammad Hezri Hazran atau DJ Hezri akan menemani anda dalam Zon Apa Khabar Weh dari 2 hingga 6 petang. Dan untuk itu, saya tinggalkan anda seketika, bertemu insyaAllah pada hari Selasa di Zon Persona juga. Jadi assalamualaikum, bye-bye, sayang anda semua.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

아이들. 기다리는 아이들, 이 황의 팬, 살뚝이 할.

Apa khabar weh 2 hingga 6 petang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Dan pastinya 4 jam yang berikutnya ini Hezri akan temankan anda sampai ke pukul 6 petang nanti. Untuk edisi hari Ahad hari ini 9 Ogos 2026 bersama dengan 25 Safar 1448 Hijrah. Apa khabar awak weh? Petang ni diharapkan semua anda semua baik-baik saja petang ni kan. Selamat berhujung minggu lah untuk anda semua yang bercuti hari ni. Pastinya banyak aktiviti yang orang kata menarik dan juga penuh dengan pengisian yang menarik lah untuk ahli keluarga dan juga mungkin anda sendiri untuk memenuhi hujung minggu ini kan dengan aktiviti yang cukup bermakna. Jadi walaupun untuk anda semua, terima kasih kerana sentiasa bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan. Dan juga terima kasih kepada rakan tugas kita Zuhaimi Zainal Abidin yang baru ditemankan anda untuk zone persona 10 hingga 2 petang. Dan pastinya jarang-jarang sekali lah saya bersama-sama dengan wakmu semua petang ini dalam zon apa khabar weh 2 hingga 6 petang. Agak tak tersasar lah ya nak menyebut ke nurani ke inspirasi ke aktif ke kan. Jadi sebab jarang-jarang duduk ke apa khabar weh ni. Jadi walaupun untuk anda semua, semoga anda semua terhibur bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Jom kita teruskan lagi hiburan kita di jam yang pertama dalam zon apa khabar weh ini dengan lagu dari Slam, dengan lagunya Kembali Merindu. Pahang FM Satu Pilihan.

0: Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Khadija di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah, semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: That is a David Bowie song.
1: Anda masih lagi bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Selamat petang untuk anda semua. Dah pun pukul 2.20 minit petang pada ketika ini. Apa khabar weh petang ini? Bersama dengan Hezri sampailah ke pukul 6 petang nanti, okay? Dan juga untuk anda semua yang sedang memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan anda. InsyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Ada juga di antara kita yang mana yang bekerja di luar kawasan kan, selain daripada di dalam pejabat. Dan sekarang ini semuanya sedia maklum bahawa dalam minggu ini, minggu lepas pun keadaan cuaca yang sangat-sangat panas menyebabkan beberapa kawasan yang dah pun kata mengalami kekeringan, ataupun ada beberapa sungai yang telah pun mungkin kata airnya sudah pun hampir kering. Jadi ini untuk menggalakkan mereka semua untuk sentiasa berwaspadalah untuk mereka, terutamanya kepada mereka yang banyak bekerja di luar kawasan rumah lah ya, yang mana Met Malaysia tingkatkan kesiapsiagaan hadapi risiko cuaca panas dan juga kering. Yang mana untuk anda semua, El Nino yang telah pun bermula dalam tempoh terdekat ini dan berkemungkinan berterusan sehingga pada awal tahun 2027, yang mana cuaca akan menjadi lebih panas dan juga kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya, iaitu pada 14 Mei yang lepas telah pun bermula sehingga September 2026 ini. Cuaca lebih panas dan keadaan tersebut berpotensi untuk mengurangkan kadar jumlah hujan yang turun di beberapa kawasan dan juga meningkatkan risiko kekurangan bekalan air dan juga akan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan juga tanah gambut dan juga bakal meningkatkan kejadian jerebu. Jadi walaupun untuk anda semua, Met Malaysia turut menyediakan ramalan risiko kebakaran hutan dan juga tanah gambut sehingga 7 hari ke hadapan, dan juga Met Malaysia juga akan mengeluarkan ramalan jerebu dan juga sedia untuk membantu pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA. Jadi apapun untuk anda semua, orang ramai disarankan untuk mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui aplikasi My Cuaca dan juga laman sesawang rasmi Met Malaysia, dan juga gunakan air secara berhemah dan juga elakkan aktiviti pembakaran terbuka. Jadi ini nasihatlah untuk anda semua, terutamanya kepada mereka yang bekerja di lapangan yang terdedah dengan cahaya matahari sekarang ini. Jadi memperbanyakkan minum air masak secukup-cukupnya. InsyaAllah semoga kita akan kata dapat mengelakkan diri kita daripada terkena stroke haba. Kalau kita tengokkan kalau di luar negara, khususnya di Korea Selatan sekarang ini, yang mana kalau sebelum ini cuaca iyalah memang sekarang ni adalah musim panas, tetapi panas kali ini adalah panas yang sangat-sangat panas yang menyebabkan beberapa sungai di Korea Selatan telah pun kering. Jadi ada juga yang mana penduduk-penduduk di sana juga telah pun kehilangan nyawa mereka akibat strok haba yang melampau. Jadi walaupun untuk anda semua di luar sana, untuk sentiasa berwaspada dan juga berjaga-jaga, dan kalau boleh, kalau tak ada keperluan untuk anda berada di luar kawasan rumah, kata banyakkanlah kata aktiviti di dalam kawasan rumah, insyaAllah. Okay, teruskan lagi bersama dengan Hezri sampai ke pukul 6 petang nanti. Berhibur seketika dengan lagu dari Sofa Set dengan lagunya Bukan Di Sini. Terus bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
1: Serius ah? Ya ke?

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Baru saja berlalu lagu dari Shima dengan lagunya Teringin dah pun pukul 2.41 minit petang pada ketika ini. Selamat petang untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Masih lagi di jam yang pertama, Hezri temankan anda sampai ke pukul 6 petang nanti. Jadi selamat berhujung minggu lah untuk anda semua yang bercuti hari ini. Ada di antara kita yang mana yang berada di rumah saja sepanjang hari ini kan, sebabnya nak berehat. Esok dah pemula kerja. Jadi selamat beristirahat saya ucapkan kepada anda semua, juga kepada godang-godang kita yang berada di kampung halaman. Jadi mungkin kata petang-petang ini kan, sambil-sambil minum kopi, makan goreng pisang, ada yang makan ubi, ubi kayu. Jadi sedap juga petang-petang ni kan, walaupun ubi kayu tu sedap makan waktu hujan, tapi musim-musim panas macam ni kita nak buat macam mana kan. Jadi ubi kayu je yang ada, makan je lah. Janji orang kata buat mengunyah petang-petang ni kan, sambil-sambil nak menunggu makan malam tu. Jadi sambil-sambil dengar Pahang FM, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada anda. Okay? Dan juga jangan lupa untuk anda semua yang kata minat tentang teater ini, yang mana jangan lupa untuk datang beramai-ramai sempena dengan Festival Teater Zon 2026 Zon Timur, yang mana tema pertandingannya adalah berkenaan dengan roh alam dan juga falsafah hidup. Ini berkenaan dengan teater menggabungkan tiga negeri yang dipertandingkan di Auditorium Sudirman Kompleks JKKN Pahang. Okay? Pada hari ini yang mana giliran daripada Kelab Teater Rajuk Pahang ini yang bertajuk Pesan Bahaman. Jadi dijemput untuk anda semua yang berkelapangan untuk datang beramai-ramai pada malam ini pada pukul 8.45 minit malam di Auditorium Sudirman Kompleks JKKN Pahang. Giliran untuk Kelab Teater Rajuk Pahang bertajuk Pesan Bahaman. Okay? Jadi jangan lupa untuk datang beramai-ramai pada hari ini. Dan esok juga akan berlangsungnya di tempat yang sama, iaitu bertajuk Ratna Kadal yang dikelolakan oleh Senandika UMPSA Pahang. Jadi jangan lupa untuk juga turut serta bersama-sama pada hari esok. Okey, dan jom kita nak terus sekali hiburan kita di jam yang pertama ini. Pastinya banyak lagi lagu-lagu menarik akan kami kongsikan untuk anda semua. Ini dia Fahrenheit dengan lagunya Kasih Orang Muda. Terus bersama kami Pahang FM Satu Pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Ya, dong.
3: Ya ke?
2: Ya je.
1: Nak tahu ya ke fakta, auta atau cerita-cerita pelik? Ha, jangan lupa bersama Double A setiap Selasa 8.45 minit pagi di Zone X.

0: Lagu dalam cerita.
1: Aku orang kaya. Boleh tidak engkau tolong rompak aku biar rumah?
2: Lagu dalam cerita.
3: Jangan bicara soal sayang, soal cinta. Aku jijik mendengarnya.
4: Lagu dalam cerita.
5: Sekarang ni awak sibuk pasal budak ni yang tak ada kena mengena dengan awak, bukan ha awak pun. Andai tiada
2: dia. Lagu dalam cerita.
6: Kalau kau jadi kekasihku, akan ku anyam wei-wei di laut untuk kujadikan

0: Action.
1: Lagu dalam cerita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 menit malam di Zone Inspirasi Pahang FM.
2: Nak tahu tentang program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu? Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 minit pagi di Zone Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Satu pilihan.
4: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Moh dengar Pahang FM?

Zon apa khabar 2 hingga 6 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang untuk anda semua. Dah pun kita berada di jam yang kedua dalam Zon apa khabar 2 hingga 6 petang. Hezri temankan anda untuk edisi hari Ahad hari ini 9 Ogos 2026 bersama dengan 25 Safar 1448 Hijrah. Jadi apa khabar anda semua petang ni? Moga-moga petang ni petang yang mendamaikan untuk anda semua. Selamat beristirahatlah saya ucapkan kepada anda semua yang sedang berehat ketika ini. Mungkin saya di rumah ataupun mungkin di rumah anak-anak ke ataupun pulang ke kampung halaman ke. Jadi terima kasih kerana sentiasa mendengarkan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Saya rasa macam nak buka talian lah untuk anda semua petang ni kan. Kita nak borak-borak petang ni kan. Nak bertanya khabar, lama tak dengar khabar berita. Jadi kepada anda semua walkman yang nak menelpon koi, boleh saja menelpon kita di dua talian 0951401024 ataupun 514-0125. Kita nak borak-borak saja petang ni kan, apa yang awak buat petang ni.

0: Ni ada nak ke kebun, ada juga yang nak pergi ke rumah anak, ada juga yang nak ke macam-macam lagi lah destinasi nak tuju je petang ni kan. Ada juga yang nak masak, tak tahu nak masak benda petang ni kan. Jadi kongsikan lah kepada kita di dua talian 0951401124 ataupun 0951401125. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan pendengar kita petang ini. Sambil-sambil borok santai je yo. Tak ada topik kita nak buka petang ni, ataupun boleh saja hantarkan kiriman WhatsApp anda. Nak hantar audio pun boleh, nak hantar WhatsApp pun boleh di talian kita di 0103207448. Rasanya macam nak ambil memanggil dah lah ni, sebabnya dah berkelik-kelik dah ni taliannya. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, yeah, siapa di talian ni ha?
1: Itulah tak kena.
0: Itulah dah lama dah tak ambil taliannya tu. Ha. Siapanya
1: tu? Siapa
0: Moju.
1: Ini orang Bukit Damar.
0: Moju Bukit Damar, ya?
1: Ya.
0: Ah, itulah. Jadi orang kata buat benda petani Moju kita.
1: Kau petani tak ada benda.
0: Tak ada benda?
1: Baru lepas melipat kain. Ha.
0: Ya ke? Ya. Dah sudah lah tu lipat kainnya.
1: Dah siap dah. Telefon pula. Lama tak berborok dengan Ezra.
0: Itulah pasal je kan. Jadi itulah orang kata petang-petang ni ambil kesempatan berkonti apa khabar weh ni, kita nak orang kata buka talian lah untuk borok-borok lah dengan pendengar kita ni.
1: Jarang-jarang sekali
0: je. Ya. Jadi hari ni orang kata
1: Patin, jangan Patin. Patin sihat ke?
0: Patin ada. Saya melipat baju juga rasanya kat rumah tu. cuti kan.
1: Okay. Nanti balik kaki salam kat dia ya.
0: InsyaAllah Makju kita ni nak buat ucapan ke? Boleh je saya bagi peluang untuk Makju nak buat ucapan ni ha. Silakanlah
1: Makju nak buat ucapan lah. Kalau ada buka ke untuk beri peluang
0: eh. Ya silakan.
1: Makju nak buat ucapan kepada Ezri telah yang tengah berkonti tu.
0: Terima kasih.
1: Semoga sihat lah sampai ke habis sekarang penang kan.
0: Jangan sihat sampai pukul 6, sihat selama-lamanya lah.
1: Sihat untuk
0: hari ni
1: lah dulu.
0: Okey, okey, baik-baik. Okey, terima kasih.
1: Apanya selamat berehatlah kepada Tok Leh Hanson ha.
0: Mm-hmm.
1: Dia tak ada kerja, dia rehat je.
0: Dia rehat je, tak apalah. Asalkan dia sihat.
1: Dia
0: sihat,
1: alhamdulillah.
0: Oh.
1: Di kebun tadi, di kebun.
0: Kebun, yelah. Petang-petang ni panas nak pergi kebun. Tunggulah petang sikit.
1: Rehat petang ni.
0: Kutik asir.
1: Mm-mm. Sahabat-sahabat Mokju daripada Gen Sengit Masa Air, adik-beradik Mokju, saudara mara, dan juga semua sahabat Pahang FM yang mana yang mendengarkan suara kau ni setiap hari. Semoga semuanya sihat-sihat. Kalau yang sakit tu jangan lupalah makan ubat.
0: Yo.
1: Ikut peraturan doktor berikan.
0: Ya, betul.
1: Jangan melanggar peraturan. Itulah. Nanti bahaya.
0: Doktor suruh makan dua, dia makan tiga ya.
1: Lebih dua pulak dah. Lebih lain pulak penyakitnya.
0: Konon nak cepat sihat, jadi makin tak sihat ya. Ya,
1: betul lah tu.
0: Okey, Mokju. Terima kasih banyak, Mokju.
1: Ya, sama-sama. Terima kasih juga buat Ezri.
0: Okey, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Mokju kita dari Bukit Damar. Lama tak borak dengan Mokju kita ni ya. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa di talian?
2: Ini Aduk Sengak daripada Rauk.
0: Apa namanya tu? Tak dengar, tak apa-apa jelas.
2: Atuk Segak
0: dari Rau. Apa khabar?
2: Boleh tengok TikTok Atuk.
0: Atuk namanya nama TikToknya Atuk Segak ya.
2: Atuk Segak selama je.
0: Biasa kat TikTok tu dibuat benda tu live ke ataupun orang kata kongsi-kongsi info?
2: Ada buat live, ada buat fikir, ada hantar-hantar apa ni. Video-video lah. Yang bermanfaat.
0: Bermanfaat betul lah Atuk Segak ya. Aku nak tengok juga ni Atuk Segak ni macam mana gayanya. Okey lah Atuk Segak kita hari ni alang-alang dah menelipun ya. Kan petang-petang ni buat benda agaknya Atuk Segak kita.
2: Atuk ni berehat je dah.
0: Berehat je lah ya.
2: Duduk, rumah, zikir. Itu je lah.
0: Alhamdulillah. Asalkan
2: sihat. Malu dah datuk kan?
0: Yulah kan?
2: Dah pimpin. Nak kebun tak ada kebun.
0: Nak kebun tak ada kebun.
2: Minta tanah seka pun tak dapat.
0: Oh, insyaAllah lah. Asalkan badan sihat cukup, orang kata makan minum lah, ya.
2: Alhamdulillah
0: atuk kita. Hari ni
2: apa khabar?
0: Baik, alhamdulillah atuk ni pertama kali bercakap borak ni.
2: Nama Ezri ni tak ingat atuk sebab dah lama dah.
0: Iyalah orang lama.
2: Lama sangat kan. Sekarang ni baru keluar balik ya. Tak ada lagi hilang lama rasa.
0: Itu timbul tenggelam je ni. Ha, esok tak ada pula.
2: esok tak ada pula.
0: Kau ini menggantikan orang je atuk.
2: Ganti ke benda nama awang ke?
0: Awang di Kerauk hari ni. Bolehlah cari ya, awang.
2: Boleh jumpa lah awang di padang Rauk ke?
0: Degi kat dataran Rauk tu ha tengoknya.
2: Pergi. Bolehlah pergi jumpa ke patungnya Rauk ni.
0: Pergi cari dia dekat sana insya-Allah tu dalam perjalanan dah tu.
2: Awang dengan Nina ke?
0: Awang dengan Hara rasanya kat sana.
2: Awang dengan Hara.
0: Bolehlah orang kata cari demo kat sana tu ha.
2: Hara tu sama dengan anak atuk dulu belajar tu.
0: Oh, sama belajar.
2: Demo sama di UNICEF dulu.
0: Kenal sangat itulah dianya. Okey atuk, terima kasih banyak atuk.
2: Sama, terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia atuk segak kita dari Rauk yang bersama-sama dengan kita petang ini. Jadi walkman nak menelpon pun boleh juga. Nak borak-borak petang ini, kita santai-santai je lah ya. Kalau rasa nak hantar ucapan, boleh saja hantar ucapan. Kalau rasa macam nak kongsi benda buat petang ni kan, jadi boleh kongsikan di dua talian kami, 0951401124 ataupun 0951401125 ataupun boleh saja hantarkan kiriman WhatsApp kita. Nak hantar voice note pun boleh, nak suruh saya bacakan pun boleh, di talian 0103207448.

0: Itu dia Razis Ismail dengan lagunya Kepulangan. Dah pun pukul 3.23 minit petang pada ketiga ini. Hezri masih lagi temankan anda. Moh kita semua untuk bersama-sama menelpon koi di dua talian 0951401024 ataupun 0951401125 untuk kita borak-borak santai saja petang ni. Koi juga nak kata nak tahu jugalah apa awak mau buat petang-petang ni kan. Jadi boleh kongsikanlah juga kepada pendengar kita. Nak borak-borak kita pada petang ni, nak kongsikan apa yang dilakukan petang ni, ataupun mungkin juga petang ni rasa macam nak makan sesuatu tapi tak reti nak masak macam mana gayanya. Jadi boleh kongsi-kongsilah kepada rakan-rakan kita di luar sana. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, yeah, siapa di talian ni?
1: Zali dari Selangor.
0: Abang Zali, apa khabar petang ni?
1: Sama, tak dengar suara dia.
0: Itulah dianya, dah rasa bertahun, dah rasanya tak borok dengan Abang Zali ni.
1: Berapa tahun dah.
0: Itulah. Masih
1: dapat line.
0: Dapat line. Alhamdulillah. Masih lagi orang kata ceria saja suara Abang Zali kita ni.
1: Ya ke?
0: Ya, alhamdulillah. Jadi petang-petang ni nak ke mana agak-agaknya tu ke tak ada?
1: Hari ni saya rehat lah. Tak ada ke mana. Malam saya dah kerja.
0: Aha.
1: Hari ni rehat lah.
0: Esok kerja lah.
1: Saya kerja sendiri.
0: Oh, kerja sendiri.
1: Itulah masa bola hari tu saya kerja. Kerja. Macam dunia itulah.
0: Jadi mana hari ni berehat lah. Hari ni berehat je lah.
1: Rehat lah tu.
0: Okay. Bisa
1: kerja balik.
0: Selamat berehat lah Abang Zali kita ya.
1: RKM Pahang tak ada hantar ke Selangor. Suma nanti.
0: Untuk Suma nanti? InsyaAllah kita akan hantar pelapor kita Nasyrik dekat sana nanti.
1: Oh, Nasyrik di sana ya?
0: Biar dia duduk sana 2 minggu insyaAllah. Kita akan beri laporan dari sana siaran langsung tu bersama dengan rakan kita. InsyaAllah dari Pahang FM satu pilihan ni bersama dengan Nasyrik.
1: Dia
0: bisa nak tahu ni. Ya. Jadi Abang Zali, alang-alang dah kita borak ni kan. Nak buat ucapan ni, silakanlah Abang Zali.
1: Okey, ucapan kepada semua sahabat-sahabat yang dah lama saya tak sebut. Terutama pada Alung Gambang. Lepas tu kepada Saipa yang ada di Sungai Isap. Suhada di Pekan. Lepas tu kepada Nini. Lepas tu kepada siapa lagi? Dah lama tak. Itu dah sebab nama kawan dah lupa lah.
0: Itulah pasalnya.
1: Jangan saya ingat.
0: Itu je.
1: Selamat dengar. Itu je.
0: Okey. Terima kasih Abang Zali.
1: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Abang Zali. Lama tak dengar khabar beritanya. Zali ni duduk di KL. Terima kasih banyak-banyak menelpon kita. Dan juga sentiasa mendengarkan Pahang FM satu pilihan. Walaupun berada di ibu kota kan. Nak dengar Pahang FM mudah je. Kat ibu kota sana 107.5 MHz. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, yeah. Siapa di talian tu?
2: Kak Iyah dari Felda Jendrok Selatan.
0: Kak Iyah dari Felda Jendrok Selatan. Bunyi bising sangat tu, ada benda dibuat petang-petang ni tu.
2: Tak ada buat apa. Hari ni pagi tadi ya pergi jalan-jalan, pergi kedai cari ikan. Petang ni panas sangat, nak jalan pun puasa macam tak daya nak pergi mana-mana.
0: Yelah, petang-petang macam ni orang kata cuaca matahari tu terik lagi.
2: Hari ni panas kuat lah.
0: Yo,
2: Macam tua-tua gini duduk di rumah ya petang-petang.
0: Kalau nak berjalan pun tunggulah petang sikit. Lepas asal ke
2: pagi-pagi ya berjalan, pergi kedai cari ikan, cari apa. Kalau dah petang ni rehat-rehat nalah.
0: Rehat-rehat je lah petang ni kan, masak ke?
2: Minum-minum kopi, makan mengambil skut dah.
0: Cukup lah petang ni kan. Petang sekarang masak ke untuk makan malam?
2: Tak, masak tengah hari tadi sampai malam.
0: Sekali masak je senang ya?
2: Sekali masak je.
0: Itulah.
2: Itu lah petang, bukan panas-panas ni tak makan nasi banyak malah. Minum air banyak.
0: Minum air banyak betul. Dia tak rasa lapar sangat. Kalau hujan tu rasa lapar sama ya?
2: Kalau hujan.
0: Nak buat ucapan ke tidak petang ni?
2: Ucapan kepada kawan-kawan Felda Jendrok Selatan lah. Selamat berehat lah petang-petang ni.
0: Itu saja.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Petang-petang macam ni kan panas kat sana tu. Jadi memperbanyakkanlah duduk di rumah, minum air masak banyak-banyak insya-Allah. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian tu?
3: Ini Mak Teh.
0: Mak Teh, dari mana Mak Teh?
3: Oh, tempat Harun.
0: Di mana?
3: Tempat Harun lah.
0: Oh, tempat Harun, Karak.
3: Harun, Kampung Teruk.
0: Mak Tehnya di kampung Mak Teh mana?
3: Oh,
0: Mak Teh
3: kat Banjar.
0: Cuaca kat sana macam mana ni, Karak tu? Panas ke?
3: Panas.
0: Yo.
3: Sampai petang kadang. Kalau aku nak semua panas lagi.
0: Oh, itulah. Kadang-kadang duduk rumah malam-malam tu kan. Tiba-tiba duduk rumah pun panas. Berpeluh badan. Kan?
3: Kadang-kadang tak keluar. Kalau tengok air benda, dia keluar sekejap.
0: Ambil angin luar ya.
3: Di kampung.
0: Betul. Mak Teh petang ni memang duduk di rumah je lah. Berehat.
3: Duduk rumah je lah. Kalau petang-petang kalau tak panas kan. Tak nak pokok-pokok lah. Pokok lada ke terung ke.
0: Itulah. Tapi pokok lada tu kalau panas sangat tu kan mau mati dia je. Kena siram air banyak-banyak.
3: Kena siram. Paling pecah kena siram.
0: Ya. Dia sensitif sangat tu. Pokok lada tu.
3: Dia sensitif.
0: Tapi kalau sekali makan itu. Pedas. Okey Mak Teh. Alang-alang ni nak buat ucapan kepada siapa ni Mak Teh? Silakan.
3: Mak Teh ucapan selamat. Pendengar-pendengar FM lah.
0: Amin, insyaAllah. Itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Teh kita. Dan saya nak bacakan kiriman ucapan yang dihantar oleh pendengar kita petang ni. Katanya dari Kak Ngah Jeranta. Assalamualaikum Hezri, selamat petang, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Kak Ngah doakan semoga Hezri dengan Fatin dan juga anaknya Syomel sentiasa sihat-sihat selalu. Amin, amin. Kak Ngah ni baru siap makan nasi sambil mendengar celoteh Hezri. Sebabnya anak-anak cucu Kak Ngah dah balik KL katanya. Kak Ngah nak buat ucapan selamat petang buat semua sahabat-sahabat Kak Ngah di mana saja berada, dan juga buat sahabat-sahabat pendengar Pahang FM semuanya, semoga kita semua dilindungi dan juga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ya, Hezri nanti balik ke salam kat Fatin ya. InsyaAllah Pahang FM satu pilihan memang terbaik. Terima kasih Kak Ngah kita dari Jeranta. Dan juga kiriman ucapan dari Sahid dan Teka, katanya nak dengar lagu dari Kiara, Maafkan Aku, ditujukan buat semua kaki tangan kerajaan, semoga ceria-ceria hendaknya. Terima kasih Sahid dan Teka kita. Dan juga untuk awak semua yang mana nak telefon, insyaAllah kejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan pendengar kita di dua talian. Kita berhibur seketika dengan lagu dari Kiara dengan lagunya Maafkan Aku. Terus bersama kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Anda masih lagi bersama kami di Pahang FM. Satu pilihan itu dia, baru saja berlalu lagu dari Rahmat Eka Matra dengan lagunya Kekasihku. Selamat petang untuk anda semua yang baru saja bersama-sama dengan kami di Pahang FM. Hezri temankan anda sampai ke pukul 6 petang nanti. Dan saya buka talian petang ni untuk anda semua, untuk kita borak-borak santai saja petang ni kan. Kadang-kadang kita kata merenung jauh je ke depan, tak tahu nak buat benda tu kan. Kongsi-kongsikan saja lah. Dan juga telefon sajalah, tanya khabar kita bersama-sama dengan pendengar kita yang lain juga. Di dua talian, 0951401124 ataupun 0951401125. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hizri.
0: Ya, yeah, Zul Alif.
1: Ya, saya. Apa khabar, Hizri?
0: Baik, Alhamdulillah. Zul Alif, apa khabar? Lama tak borak ni, ha?
1: Ya, khabar baik. Alhamdulillah. Lama awak tak cakap dengan Hizri ni.
0: Ya. Yeah.
1: Dulu cakap pasal salam ceria pagi tu.
0: Itulah pasalnya. Ha, sekarang kita petang-petang ni lah, Zul, ya.
1: Hizri, macam mana cuaca kat Pahang, Hizri?
0: Cuaca kat Pahang ni hangat sangat.
1: Oh. Tak buat kat sini pun hangat ni.
0: Kat situ, kat sana lagi hangat, utara tu.
1: Utara lagi panas.
0: Utara tu kalau kata hari biasa, kalau kat Pahang ni panas biasa, kat utara panas.
1: Panas lilik.
0: Tapi kalau musim panas kat timur ni, panas kat sana, lagilah hangatnya. Jadi tak ke mana lah hari ni, Zul, kita?
1: Hari ni tak ke mana, Hizri, kat rumahnya.
0: Selamat berehat, Zul, ya.
1: Ya.
0: Dah makan petang ke?
1: Makan petang tak lagi, tengah hari pun dah makan, tadi pun dah pukul 2 lebih, lambat sikit.
0: Kenyang lagi lah.
1: Kenyang lagi.
0: Tengok petang-petang sekarang, ya.
1: Petang-petang sekarang pasang dia.
0: Zul Alif, kita petang ni nak, kata alalang ni nak buat ucapan pada siapa ni, silakan, Zul.
1: Okay, ucapan siapa dan ini dia mempaga. Sihat ini. Asasnya pada Abang Zali kita di flat di Selangor Ceras. Pada Syarifah di Sungai Isap. Pada Pakcik Osman Gubai, Abang Fadil Peda Kemasul, Alung dan juga suami dia dekat Gambang. Dan sesenya kepada semua sekali lah, sahabat-sahabat Pahang FM, tak kira mana juga ada berada. Okay, terus tinggalkan Hizri. Sampai ke pukul 6 petang nanti. Hizri juga, selamat tengah, Hizri.
0: Terima kasih, Zul Alif.
1: Sama-sama, insyaAllah kita jumpa lagi kembali pada Hizri, hadiran di Konti Pahang FM. Satu pilihan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Zul Alif, kita dari Tujuh Musang Kedah kan, yang orang kata setia bersama kita di Pahang FM walaupun berada nun jauh di utara sana tu kan. Terima kasih banyak-banyak. Hello, Assalamualaikum. Hello.
2: Salam.
0: Ya, siapa di talian tu? Ni suara bergaung ni, kena tutup radio dulu ni, ha. Tak berapa nak cam suaranya tu. Dah tutup radio ke belum?
2: Tak cukup bahannya.
0: Apa dia?
2: Tak
0: berapa nak jelas lah suaranya tu. Siapa di talian ni, ha?
2: Kak Sarah.
0: Kak Sarah, dari mana ni?
2: Dari Sertik.
0: Dari Sertik?
2: Sertik.
0: Oh, apa khabar petang ni?
2: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Buat benda petang-petang ni agaknya tu?
2: Tak ada, rehat je.
0: Rehat-rehat je. Agak-agak petang ni memang kata duduk berehat sampai lah ke menunggu asar sekarang. Lepas tu, tunggulah pula nak makan malamnya pula, ya?
2: Yalah.
0: Jadi selamat berehat petang-petang ni sambil mendengar Pahang FM, ya? Jadi alang-alang ni nak menelpon ni, nak buat ucapan pada siapa ni, silakan.
2: Ucapan pada anak saudara dekat janda baik.
0: Selamat
2: sihat lah semua.
0: InsyaAllah kan, panas-panas macam ni kan, kena jaga kesihatan lebih lah kan.
2: Semua.
0: Betul-betul juga. Kawan-kawan kita ada yang batuk sesama musim-musim panas. Jangan berjemur sangatlah. Biar cukup baju dengan seluar je berjemur kan. Kita kena banyak duduk bawah pokok ke. Okey, itu saja, ya.
2: Okey.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, kat kita yang menelpon kita petang ini. Dan kita nak ambil pemanggil kita yang seterusnya ni, ha. Hello, Assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam, Hezri.
0: Ya, siapa di talian ni, ha?
3: Ni Abang Jo Jerantuk.
0: Abang Jo Jerantuk. Apa khabar petang ni, Abang Jo?
3: Baik, Alhamdulillah
0: sihat. Alhamdulillah. Lama tak borak dengan Abang Jo ni, ha?
3: Ya, jarang sangat dengar Hezri di radio ni.
0: Itulah.
3: Kalau dah ada pun mungkin dalam kerja kot.
0: Itulah. Alam-alam.
3: Ni biasa awang tentang gini kan?
0: Itulah, awang kerauk lagi ni.
3: Oh, dia kerauk ni.
0: Menggantikan dia lah petang ni. Jadi alang-alang tak ada buat benda tu. Buka talian lah kita borak petang ni.
3: Itulah. Biasalah Hezri buka talian sok mo tu lah. Every sok mo lah senang, senang.
0: Ay, jangan, jangan gitu. Ah, gerung kau yang dengarnya. Okey, apa Jo?
3: Dengar Every, jangan kan dengar Every ni, porok-porok Every.
0: Alamak, ay.
3: Dalam awang tu selalu sangat dengar Isneng.
0: Yelah.
3: Tak ada lah. Siapa-siapa pun tak ada hal.
0: Tak ada hal.
3: Jadi kita sama-sama mendengar Pan FM ni.
0: Betul. Sama-sama.
3: Yang penting Pan FM tetap di hati.
0: Ya. Tak Ezri orang lain buka talian je.
3: Ya. Tapi kita cari hal ni nama Abang Jofri semua lah.
0: Alhamdulillah. Memang hari ni sampai ke Malang tu duduk saja je lah. Orang kata berehat je lah, yuk.
3: Tengoklah tak sikit pukul 5 kan nak keluar. Kena minum-minum cendol ke dia tu.
0: Sedap betul panas-panas minum cendol ni.
3: Ya, rumah orang ajak ni tadi ha.
0: Ya, alhamdulillah. Bawa lah orang kata puaskan hati, seronokkan rumah tu. Yang tu yang penting sebenarnya.
3: Betul. Ha. Nak
0: utama. Okey, Abang Jo kita lalang ni nak borak ni, nak buat ucapan ni pada siapa ni? Abang Jo silakan.
3: Ucapan Abang Jo ni untuk semualah senang. Ayo. Untuk semua pendengar-pendengar Pan FM ni, petani yang tengah sedang berehat ni, teruskan pendengar Pan FM ni.
0: Yo.
3: Kalau boleh jangan tukar stesen radio lain.
0: Betul.
3: Pan FM.
0: Kau setuju
3: Pan
0: tu.
3: Pan FM sentiasa di hati. Macam Pejo ni memang Pan FM. Sentiasa dengar.
0: Yo, Pan FM satu pilihan ya. Yo.
3: Itu jelah.
0: Okay. Terima kasih okay, banyak.
3: Ezri sehat selalu lah.
0: Amin.
3: Semua jadi jeh semua. Okey. Assalamualaikum Ezri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang baju kita yang menelpon kita petani. Hello. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat petang Ezri.
0: Selamat petang. Siapa tu?
4: Kak Ayah Balu.
0: Kak Ayah, oi baru nampak komen di Facebook tu ha. Baik, alhamdulillah. Kak Ayah apa khabar?
4: Kak Ayah alhamdulillah. Pasti
0: dengan
4: anak sihat.
0: Alhamdulillah ada je di rumah tu ha.
4: Ya ke? Kak Ayah lama tak
0: WhatsApp
4: pasti.
0: Ya ke? Ada hari ni.
4: Ada juga WhatsApp.
0: Ada hari ni.
4: Tanya khabar je lah.
0: Dia cuti hari ni ada kat rumah tu ha.
4: Oh ya ke?
0: Dia
4: tak berkongsi dah sekarang ni ya?
0: Tidak, dia ke bahagian TV berita.
4: Patutlah. Rindu lah nak dengar suara patin.
0: Tak apalah, insyaAllah. Tengok ke TV lah pula lepas ni, yo.
4: Itu nak. Ada juga lah kan pukul 5 tu kan.
0: Betul. Kak Ayah kita hari ni tak ke mana ke?
4: Kak Ayah ni tak ke mana. Duduk rumah je.
0: Panas-panas ni duduk di rumah banyak lah, yo. Melayan
4: cucu-cucu Kak Ayah yang ku semangat ni.
0: Cucu berapa orang kat rumah tu?
4: Dua orang je Kak Ayah. Dua orang lagi dengan dia duduk dengan lain. Umur lain ni memang Kak Ayah jaga daripada kecil.
0: Tengah melasak lah.
4: Allah, lelaki biasalah.
0: Allah, tak apalah. Orang kata kalau kata tengah melasak tu sel-sel otak berhubung je.
4: Ya.
0: Biarkan.
4: Yang seorang ada jam satu, seorang ni perah. Semangat.
0: Tak apa. Masa dia dah nak buat macam mana ya?
4: Ya, memang betul.
0: Kak Ayah ni.
4: Aduh.
0: Alang-alang dah melipon ni nak buat ucapan ni pada siapa ni? Silakan Kak Ayah kita.
4: Yo, terima kasih Tuan Hezri.
0: Sama.
4: Kak Ayah nak buat ucapan buat semua warga Jerantuk yang mengenali Kak Ayah. Juga warga Tanjung Besar. Terutama orang Kampung Kaduk lah Tanjung Besar ya. Lepas tu warga Ulu Dong. Semua sekali yang dalam hari dekat Ulu Dong tu nak sebut seorang ni ramai ni.
0: Yo.
4: Juga buat sahabat-sahabat Pak FN lah. Lepas tu buat sahabat dalam geruk Kak Ayah Zaman Santai. Selamat petang. Moga semuanya sihat ceria. Termasuk Hezri lah.
0: Okey.
4: Semua kata sihat sentiasa. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Terima kasih Kak Ayah kita.
4: Ya, sama-sama.
0: Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kak Ayah kita dari Balok yang bersama-sama dengan kita petang ini. Dan juga saya nak bacakan kiriman WhatsApp yang dihantar datangnya daripada Kak Siti Hawa Cini. Katanya, Assalamualaikum. Selamat petang, Hezri. Waalaikumsalam. Selamat berkonti. Lama tak dengar suara. Ada je golek-golek panas ni katanya. Nak keluar rumah, Hezri. Musim panas ni. Malas katanya. Apa khabar, Hezri? semoga sihat sokmo. Nak minta lagu penghujung rindu, lagu dari Datuk Jamal Abdillah. Ucapan selamat berehat kepada semua sahabat-sahabat pendengar Pahang FM. Jom kita dengar Hezri petang ni. Terima kasih Kak Siti Hawa Cini kita yang bersama dengan kita panas juga kat sana katanya. Dan seterusnya, assalamualaikum DJ Pahang FM yang sedang bertugas petang ni. Moga sejahtera, sihat dan juga ceria. Ni datangnya daripada Ahmad Hairi Ulu Temeling. Katanya DJ petang ni nak dengar lagu Ikan Dalam Kolam. Lagu buat hiburan semua sahabat Pahang FM tak kira di mana berada. Istimewa buat anak saya yang sedang bercuti kat rumah ni di kampung tika ini, Muhammad Fidaus, Nur Hafizah dan juga Umi Kasum. Terima kasih Pahang FM, satu pilihan nombor satu sokmo katanya. Ni datangnya daripada Buntat Hairi Ulu Temeling. Terima kasih Buntat kita yang bersama-sama dengan kita pada petang ini. Okey, teruskan bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: usahakan rayu padanya dah pun pukul 3.57 minit petang pada ketika ini. 3 ya. Kau jangan-jangan konti petang ni. Jadi tengok ke waktu 24 jam tu 15. Jadi pukul 3 lah tu. Jadi bersama dengan kita pada petang ini dalam zon apa khabar weh bersama dengan Hezri sampailah ke pukul 6 petang nanti. Okay. Dan saya nak ambil pemanggil yang seterusnya ini. Kita nak borak-borak santai saja petang ini. Nak menjengah ke jam yang seterusnya ketiga nanti. Juga kita nak teruskan lagi bersama-sama dengan pendengar kita untuk kita borak-borak santai saja petang ini. Kongsikanlah apa nak dibuat ni pada petang ni kan. Panas-panas macam ni kan. Ada yang nak ke kebunnya, ada yang nak bersantainya dekat rumah, ada je nak cari cendernya. Macam-macam lagi lah aktiviti petang-petang ni. Nak menunggu ke asar petang nanti. Lepas asar tu barulah boleh berjalan. Reda lah sikit panasnya tu kan. Nak kita keluar waktu-waktu gini. Mau sakit kepala dibuatnya, mau demam dibuatnya. Jadi harapkan semua anda semua kata sihat-sihat belaka layak bersama-sama dengan Kati, dengan kita di Pahang FM satu pilihan ini. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hezri.
0: Ya, saya siapa di talian tu ha?
1: Yang jumpa tu lah. Maruku.
0: Maju Maruku. Apa khabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kata DJ Ming tadi Hezri pergi Kerauk. Siapa yang pergi Kerauk tu?
0: Dia silap, dia salah orang lah tu.
1: Dia kata, Matu tak pergi Kerauk ke? Hezri ada, dia kata.
0: Tak ada, awang-awang ada dekat sana.
1: Oh, awang. Matu tak dapat lah nak pergi tadi sebab dah berjanji dah nak tunggu pagi tadi pukul 10.30. Program. Tak pergilah.
0: Itulah tengok Matu Maruku dalam bis on air pagi tadi ya.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Semoga orang kata perniagaannya berjalan lancar, bertambah maju insya-Allah ya Makcu ya.
1: Amin.
0: Itulah.
1: Makcu kirim ke bank tu sampai tak?
0: Sampai insya-Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Makcu kita petang ni ada apa nak dibuatnya petang-petang ni tu?
1: Petang ni Makcu rehatlah patutnya tadi sebab tadi pergi orang Kenduri kan.
0: Okey.
1: Makcu kalau tahu awang ada. Selalu paten dia info ke Makcu. Kalau tidak Makcu boleh buat Maruku kiring.
0: Kiring ke awang?
1: Kiring ke awang lah. Bagi ke awang lepas tu kiring lah ke DJ-DJ yang lain kan.
0: Tak apa insyaAllah Makcu ada di Kuantan je kan.
1: Durian sebatang.
0: Iya ke? Ya Allah salah location.
1: Durian sebatang dong, Rauk.
0: Bolehlah cari awang dekat sana tu ha, dia dah sampai agaknya.
1: Iyalah, tapi itulah tak tahu kalau tak buatlah kalau tidak tadi bolehlah macam buat kiring.
0: Tak apa. Kiring salam pun tak apa kat sana. Tak ada Maruku pun.
1: Salam. Betul. Nanti sebab selalu pateng yang info.
0: Iya ke? Dia sibuk hari ni ngemas rumah.
1: Tapi yang bertugas DJ Ming tu dia lah bagi tahu.
0: Dia salah. Dia tengok kereta kau yang ada kat ofis tu dia ingat kau ke Kerauk. Jadi Makcu Maruku kita hari ni petang ni yang kata nak barok-barok ni ala-ala telefon ni nak buat ucapan pada siapa ni? Silakan Makcu.
1: Ucapan semualah kepada pendengar-pendengar Pahang FM semualah. Yang mendengar Makcu petang ni, yang support Makcu, yang DJ-DJ Pahang pun yang banyak support Makcu tu, kira support lah tu.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul, alhamdulillah. Kongsi rezeki.
1: Tapi yang macam Amni bagi Makcu bis on air. Alhamdulillah. Itu pun satu penghargaan bagi Makcu lah.
0: Ya
1: kan?
0: Betul. Alhamdulillah.
1: Okay. Jangan lupa ke salam ke Pating.
0: InsyaAllah. Itu saja Makcu ya.
1: Okey,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Makcu Maruku kita. Pagi tadi bersama dengan DJ Mi dalam Biz on Air kan, berkongsi tentang kata perniagaan Maruku yang dilakukannya. Jadi walaupun pun apa jasa rakan-rakan kita yang mana berniaga, semoga dipermudahkan urusan, semoga rezeki yang datang berlipat kali ganda hendaknya insya-Allah. Okey, hello, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ya, siapa di talian tu?
2: Kuantan.
0: Siapa dia?
2: Kuantan?
0: Memanglah di Kuantan. Siapa orangnya?
2: Abang payah saya lama.
0: Itulah dia ni. Sebabnya kau ni jarang dah buka talian je kan. Jadi dia terlepas pandang. Ya, bukan yang kata lupa, tapi dia terlepas pandang.
2: Faham.
0: Tak lupa
2: tapi tak ingat.
0: Ya. Baik, alhamdulillah. Ni Along ke?
2: Tak,
0: Along.
2: Ini awet
0: stylo. Bagi kuantan. Siapa? Awet stylo. Lama tak dengar khabar beritanya.
2: Ada mendengar.
0: Memantau. Okeylah.
2: Yang dah tak ada itu arwah Izo.
0: Ya.
2: Abang ni jadi betul. Macam sedih kan. Yang itulah.
0: Jadi sama-samalah kita doakan supaya rakan-rakan kita yang dah tak ada tu kata ditempatkan di kalangan orang yang beriman lah ya.
2: Amin.
0: Jadi awak selalu petang ni nak ke mana tu agak-agaknya petang ni?
2: Jaga mak yang tak sehat
0: kat
2: rumah.
0: Oh, semoga cepat sembuh lah. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik-baik lepas ni. InsyaAllah ya, Westailo ya.
2: Lagipun Kuantan ni kalau Sabtu Ahad,
0: yeah.

0: Untuk semua yang pernah kenal Wei Sen Loong, dan salam kenal untuk Abang Jo dan isteri dia. Dan apa aku tu yang kedah tu.
1: Zul Alif.
0: Zul Alif, salam kenal juga. Dan siapa-siapalah yang pernah kenal dan nak kenal Wei Sen Loong.
1: Sahabat
0: lama.
1: Betul.
0: Aku nak cakap tak mak angkat, mak angkat dah meninggal. Mak tu pula. Itu Mak Jah.
1: Mak Jah, betul. Itulah, sama-samalah kita doakan rakan-rakan sahabat kita yang dah pergi kan. Jadi mereka semualah menceriakan Pahang FM satu ketika dahulu kan.
0: Okay. Azri, kita salam ke Fatin ya.
1: InsyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Itu dia awet stylo kita dari Kuantan Pahang, pendengar lama kita yang bersama-sama setia bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan. Okey. Dan saya nak bacakan kiriman ucapan yang dihantar oleh pendengar kita ni. Banyak kiriman ucapannya ni ha. Datangnya dari Acik Rekiah. Katanya Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat berkonti. Acik Kiah dari Cenderawasih katanya baru minum kopi dengan roti je petang ni. Nak minta lagu nyanyian Ibnu Riza, Mimpi Yang Tak Sudah, untuk semua pendengar Pahang FM. Selamat terhibur petang ni ya. Terima kasih Acik Rakiah kita. Assalamualaikum DJ Hezri. Waalaikumsalam ni Kak Hana, Bandar Kuantan Puteri. Katanya semoga sihat semua. Nak minta lagu Amalina, Rindu-Rindu katanya. Wah, dandut petang ni ya. Buat hiburan semua sahabat Pahang FM. Semoga sihat semuanya. Okey Hezri, kirim salam kat Fatin katanya. Okey, insyaAllah. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Hana, Bandar Kuantan Puteri kita. Okey. Dan insyaAllah sekejap lagi kita nak berehat seketika. Sekejap lagi kita nak berlintas langsung bersama dengan rakan setugas kita Awang yang berada di Dataran Rauk. Nak tahu apa yang dibuatnya dekat Dataran Rauk tu. Jadi sama-sama kita nantikan lintas langsung bersama dengan Awang kejap saja lagi. Okey, jadi terus kekal setia bersama kami Pahang FM Satu Pilihan.

0: Zona apa khabar weh, 2 hingga 6 petang. Hezri masih lagi temankan anda petang ini. Jadi kau cuba mendapatkan rakan setugas kita Izwa ataupun Awang yang kini berada di dataran Rauk. Jadi nak tahu apa perkongsiannya, kita nak bersama dengan Awang. Hello, assalamualaikum Awang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, itulah, kau cuba juga bercakap belakang-belakang tadi tak dengar.
1: Biasa.
0: Itulah dianya. Kadang-kadang main jarang menelipu orang ni gini lah, yuk.
1: Itulah masa, yuk.
0: Jadi hari ni, awak berada di dataran Rauk ni, ya?
1: Ya, pasal itulah pasalnya. Kalau ikut kemetan ni, sebenarnya food trail lah. Ataupun forester lah untuk persembahan malam ni.
0: Persembahan malam ni. Jadi dengar kata godong-godong pendengar Pahang FM, satu bas dah menuju ke sana ni, ha? Nak jumpa awak.
1: Itulah pasalnya. Maknanya sebelum petang ni boleh kita cerita sikit apa yang akan berlaku malam ni, kan?
0: Silakan awang kita.
1: Okey, terima kasih banyak. Jadi untuk sahabat-sahabat, untuk pengetahuan sahabat-sahabat godong-godong kita, bertempat di Rauk ini, di dataran Rauk Pahang ini, akan berlangsung kalau ikutkan 9 malam ini akan ada 2 tau. Dia punya programnya. Yang pertama adalah walk in town with me. Ni Pahang first. Maju tu Pahang kabarnya.
0: Okey.
1: Bersama dengan Tok Wan lah.
0: Okey.
1: Bersama dengan yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosli bin Wan Ismail malam ini.
0: Okey.
1: Mudah ceritanya orang kabar ni berjalan dalam bandar. Bersama dengan Tok Wan. Mudah ceritanya. Pukul 9 malam ini.
0: Okey.
1: Dan selepas itu akan berlangsung pula untuk orang khabar tu lah, majlis pelancaran bulan kemasan juga kibar Jalur Gemilang 2026 peringkat ni Pahang ni, bersama dengan Tok Wan juga. Dan atu cara dia, pelbagai lah atu cara yang tersedia tu, dengan tariannya. Lepas tu orang khabar macam-macam lagi lah. Dan juga untuk malam ini akan diadakan juga untuk kesembahan hati-hati kita. Kita ada 4 orang hati.
0: Okey, siapa dia tu?
1: Okey, kita ada ni Siti Nodiana.
0: Oh.
1: Okay. Lepas itu kita ada Wani Khairi.
0: Oh.
1: Lepas itu kita ada Azlan the typewriter.
0: Oh, sedap.
1: Lepas itu kita ada Ahmad Dayan. Ini orang kita lah, kan?
0: Okay. Orang Pahang.
1: Jadi nama dia adalah Konsert Kibaran Merdeka.
0: Yo.
1: Jadi yang menariknya kepada wakmu yang datang tu nanti di dataran Rak ni nanti, apa yang menariknya, dia ada cabutan bertuah.
0: Okey.
1: Kalau ikutkan keseluruhan cabutan bertuah dia bernilai RM20,000.
0: Woi, awak buat iklan terus kat sini ya? Okey.
1: Dia maknanya siapa yang datang tu nanti, tempat pertama tu dia dapat RM8,000 tau.
0: Dapat duit.
1: Ui. RM8,000 dia punya hadiah tu lah.
0: Oh, nilai hadiah tu lah.
1: Lepas tu tempat kedua, RM5,000. Tempat ketiga, RM3,000.
0: Benda hadiahnya tu RM8,000, RM5,000
1: tu? Tak tahulah. Kau rasa wang tunai biasanya ada pada sejarah yang lepas-lepas. Dia bagi duit je tu. Ikut awak lah nak beli benda.
0: Allah, seronoknya dapat sedebak gitu banyak duitnya.
1: Itulah pasiennya. Malam ni kena datang ramai-ramai. Lepas tu kena daftar. Dia ada QR code ke apa semua benda kat sini nanti buat pendaftaran. Lepas tu layuklah untuk cabutan bertuah. Keseluruhan dia RM20,000. Dan juga kita maklum lah sebenarnya kalau ikutkan program-program yang lain tu dah selesai dah pun. Di 10 pagi tadi macam pertandingan penalti shotgun, ni apa, shot out. Lepas tu pertandingan netball shot out. Lepas itu pertandingan tarik tali.
0: Betul
1: bunyinya, ya. Dia ada pertandingan berwarna patriotik tau, dengan kanak-kanak serta dengan warga mat.
0: Okey.
1: Pagi tadi. Dah selesai pun. Lepas tu dia ada ni macam aerobik lah. Aerodance kata dia, eh.
0: Okey.
1: Aerobik campur dengan menari.
0: Out join sekali lah.
1: Yang tu tak ada yang kumpul petang kan.
0: Okey.
1: Lepas tu sebelah pagi tadi juga, 5 pagi tadi di Masjid Tengku Abu Bakar tu depan kita, dia datarang kan. Dia ada ni bersama dengan Piyu Lokman, ni apa, Subuh Warrior.
0: Solat
1: subuh, lepas tu tazkirah dengan sarapan pagi. Itulah antara aktiviti ataupun ni lah program-program yang tersedia. Tapi yang penting malam ni lah, maknanya berjalan dalam bandar ni, dalam bandar Rak ni, bersama dengan yang map roadmap untuk besar kita.
0: Mm-hmm.
1: Lepas tu kita ada ni bersama dengan artis kita, empat orang tu.
0: Empat orang. Ya Allah.
1: Lepas tu ni ada cabutan betul. Kau tak boleh ulang dah. Itu hadiah dia menarik tu, banyak dapat duit. Gitu.
0: Semoga orang daftar jugaklah, kok-kok lah dapat rezeki kat sana aku tu kan.
1: Doakanlah.
0: InsyaAllah. Kau doakan.
1: Balik buka tangan kosong.
0: Ya, boleh belanja kawan-kawan kat opis ni ya.
1: Kalau dah dapat banyak itu benda kekainya.
0: Ya. Okey.
1: Bukan takkan itu buat kenduri.
0: Ya, betul. Satu opis boleh belanja tu.
1: Itulah pasiennya. Dan dono anda mudah-mudahan ni mudahkanlah perjalanan malam ni.
0: Yeah.
1: Nampaknya kalau belah raut ni, belah petang ni macam reduk lah. Doa ni mudah-mudahan dia lancarkan segala ya.
0: InsyaAllah. Okey, itu saja awang.
1: Itu je. Hanya tak boleh cakap banyak sekarang. Kan nak melapor lagi kan?
0: Okey. Boleh. Semoga kata yang mana rakan-rakan kita nak berjumpa dengan awang tu adalah dekat dataran tu ya.
1: Ada. Yang Lisa. Bawa lah benda yang patut.
0: Itu yang penting ya.
1: Bila-bila petang ni kan.
0: Ya. Okey, terima kasih banyak awang.
1: Okey, terima kasih banyak.
0: Okey.
1: Nanti kita laporkan lagi nanti ya.
0: InsyaAllah.
1: Belum malam lepas maghrib. Lepas isyak sekarang ya.
0: Okey. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu dia kita baru saja bersama dengan rakan setugas kita awang. Katanya yang berada di dataran Rauk sempena dengan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2026 Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur. Jadi wakma yang mana yang berkesempatan tak tahu nak pergi ke mana hari ni kan, yang berada di Rauk, Bentong, Temeloh, bolehlah datang beramai-ramai untuk memeriahkan lagi dan juga menyemarakkan lagi sempena dengan Bulan Kebangsaan kita. Hadiah cabutan bertuah pun cukup menarik itu ha. Bak kata awang ada 8,000, ada 5,000, tu tak tahulah tu antara wang tunai ataupun ada hadiah barangan. Jadi kalau tengok ke nilai dia tu memang sangat tinggi lah. Jadi mungkin anda yang bertuah yang mungkin bersama-sama pada malam ini. Okey, terus sekali lagi hiburan kita. Ini dia lagu dari Lemon Tea dengan lagunya Bunga Cinta Desta. Terus bersama kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aja. Di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir
1: tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami, like fanpage

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
2: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
1: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM

Baru saja berlalu lagu dari Dato' Jamal Abdillah dengan lagunya Penghujung Rindu. Dah pun pukul 4.28 minit petang pada ketiga ini. Selamat petang untuk anda semua. Dan kita nak berehat seketika untuk kita borok-borok santai kita pada petang ini. Bagi memberi laluan kepada Azan Asar yang akan berkumandang bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 4.35 minit petang. Jadi kepada anda semua, teruskan menghantarkan kiriman WhatsApp anda. InsyaAllah selepas ini saya akan bacakan. InsyaAllah dari semasa ke semasa. Jadi terus kekal setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Facebook. Tetapi ada satu lagi perbuatan yang lebih baik lagi, yang lebih afdal lagi, iaitu bacaan doa bangun tidur.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi bersama Encik Mazlan bin Rahmat? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi, diterbitkan oleh Embala.
2: Radio Malaysia, Pahala FM.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, nescaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung, iaitu dia pergi di pagi hari dalam keadaan perut yang lapar dan pulang di petang hari dalam keadaan perut yang kenyang. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki. Jangan risau, insya-Allah Allah kita usaha yang terbaik, selebihnya kita bertawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Cantiknya iman, faham.

baru saja berlalu lagu dari Bunga Citra Lestari dengan lagunya Cinta Sejati. Dah pun pukul 4.53 minit petang pada ketika ini. Masih lagi banyak kiriman WhatsApp yang dihantar oleh pendengar kita. Jadi saya tak sempat bacakan di jam ini dan insyaAllah saya akan bacakan di jam yang terakhir sebentar sahaja lagi. Okay? Jadi seperti biasa tepat pukul 5 petang nanti kita ada utama 5 petang dari Wisma Berita RTM dan insyaAllah di jam yang terakhir banyak lagi lagu-lagu menarik dan juga ada beberapa kiriman WhatsApp yang akan saya kongsikan untuk anda semua yang dihantar oleh pendengar kita yang saya tak sempat nak bacakan, saya akan bacakan selepas saja ini. Okey, jadi terus kekal setia bersama kami pastinya di Pahang FM, satu pilihan.

0: satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ini sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Harith Iskandar dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.
1: Radio Malaysia Pahang FM,

0: Ayu berkata Tihij disiasat secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi. Yang di-Pertua Yadim, Dato' Dr. Hassan Baharu menegaskan dapatan RCI perlu diterjemahkan kepada tindakan yang jelas termasuk memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti serta mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang. Jelasnya isu kenaan perlu dilihat daripada sudut amanah memandangkan dana yang diuruskan Tihij merupakan simpanan umat Islam bagi tujuan menunaikan ibadah haji. Kuching Sarawak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 dengan acara sambutan bakal diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan yang diadakan Isnin lalu selepas pihaknya meninjau lokasi berkenaan.
1: Cultural Center di Kuching, BCCK. Kita telah melihat lokasi tersebut memang sangat bersesuaian dari segi ruang, dia hampir sama dengan di Pika di Butterworth, tempat kita laksanakan sambutan Hari Malaysia pada tahun lalu.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi berkata Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan Japan telah melaksanakan pelbagai program berinisiatif bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan serta meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
1: Kita juga ada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang bersama JAGO. JAGO adalah unit siar raya terbaru yang dimiliki oleh Jabatan Penerangan dan tambahan dibuat di setiap zon dalam negara kita, dan juga program Singgah Media Merdeka ini akan telah dan sedang diadakan bermula 5 Ogos sehingga 18 Ogos, dan program Singgah Santai Media Merdeka adalah inisiatif Jabatan Penerangan untuk menyantuni warga media dan memberi sedikit wang untuk maklumkan mengenai inisiatif Jabatan Penerangan dan Kementerian Komunikasi sempena Bulan Kebangsaan.
0: Jelas beliau, Japan telah mempergiat usaha menggalakkan orang ramai mempamerkan Jalur Gemilang menerusi edaran bendera dan makna Jalur Gemilang. Sementara itu, sebagai usaha memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Dato' Sri Fahmi berkata prasarana akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam selama 24 jam pada 30 dan 31 Ogos ini.
2: Pihak prasarana telah memberi komitmen untuk menyediakan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, pihaknya telah mengambil maklum keperluan penambahbaikan kemudahan lain bagi memastikan perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Berita seterusnya, pelaburan asing yang memasuki Malaysia perlu bersifat saling melengkapi dengan industri tempatan dan membawa teknologi baharu. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata pendekatan itu bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati secara lebih menyeluruh oleh ekonomi negara di samping membantu meningkatkan keupayaan serta daya saing syarikat tempatan. Perkembangan luar negara, amaran tahap tinggi dikeluarkan pihak berkuasa dengan melaksanakan pemindahan penduduk di pantai timur China selain membatalkan lebih 1,000 penerbangan sebagai persediaan menghadapi taufan dolphin yang membawa hujan lebat dan angin kencang ke Okinawa, Jepun sejak beberapa hari lepas dijangka melanda Zhejiang atau wilayah Fujian lewat hari ini atau esok. Pusat Meteorologi Kebangsaan China, NMC, mengeluarkan amaran merah taufan dengan meramalkan hujan lebat luar biasa di beberapa kawasan melibatkan tengah dan timur Zhejiang. Kemudahan kilang penapisan Saudi Aramco diserang pemberontak Houthi selepas kerajaan Arab Saudi menyatakan kebakaran di lokasi berkenaan berjaya dipadamkan. Jurucakap Kumpulan Berkenaan Yahya Sari berkata serangan tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap pencerobohan drone Arab Saudi ke barat laut Yaman. Ancaman tersebut terhadap kemudahan minyak Arab Saudi itu berlaku serentak dengan sekatan Iran terhadap Selat Hormuz. MySpace merancang untuk kembali ke arena media sosial dengan memanfaatkan kekuatan jenama serta nostalgia pengguna. Pemiliknya Tim dan Chris Vanderhoek yang juga pengasas bersama Vine Technology bagaimanapun berkata hasrat itu berdepan cabaran besar untuk bersaing dalam pasaran yang kini dikuasai platform berasaskan algoritma. Setakat ini tiada tempoh khusus diberikan bagi pelancaran tersebut.

Zona Pekabawai 2 hingga 6 petang. Hezri masih lagi temankan anda untuk edisi hari Ahad hari ini 9 Ogos 2026 bersama dengan 25 Safar 1448 Hijrah. Apa khabar anda semua petang ini? Moga-moga anda semua baik-baik saja petang ini dan juga sentiasa ceria-ceria saja walau di mana jua anda berada. Dah pun kita berada di jam yang terakhir. Hezri temankan anda sampai ke pukul 6 petang nanti dalam Zona Pekabawai ini. Dan alhamdulillah tadi dah pun kita bersama-sama mendengarkan azan asar yang telah pun berkumandang bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muar Azam Shah. Jadi pada petang ini mungkin juga di antara kita yang mana yang sedang berehat kan selepas saja selesai solat asar. Jadi yang ada juga yang nak meninjau, nak ke pusing-pusing satu taman, pusing-pusing satu kampung kan, nak ambil angin petang katanya. Seharian panas hari ni duduk di rumah tu rasa macam oi melekit badan. Jadi petang-petang macam ni gedup sikit, jadi nak ambil angin luar. Jadi walaupun untuk anda semua sentiasa hati-hati di jalan raya, okay? Dan juga di jam yang terakhir ini seperti biasa banyak lagi lagu-lagu menarik akan saya kongsikan untuk anda semua. Juga sekejap lagi saya akan bacakan kiriman WhatsApp yang dihantar oleh pendengar kita yang mana saya tak sempat nak bacakan tadi, okay? Jadi terus kekal setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Kita mungkin berbeza bangsa, agama dan kepercayaan. Namun, kita tetap bernaung di bawah satu bendera. Kibarkan jalur gemilang, hayati nilai kemerdekaan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Anda masih lagi bersama kami di Pahang FM, satu pilihan 5.28 minit petang pada ketika ini. Selamat petang untuk anda semua. Dan seperti yang saya janjikan, saya nak bacakan kiriman ucapan yang dihantar oleh pendengar kita pada petang ini, yang saya tak sempat nak bacakan tadi, yang mana datangnya daripada Kak Hana, Bandar Kuantan Puteri. Katanya, "Assalamualaikum DJ Hezri, semoga sihat semua. Nak minta lagu boleh, lagu Amelina. Tadi saya dah tunaikan, terima kasih." Dan juga kiriman yang seterusnya ini datangnya daripada Kak Nas. Dia hantar voice note. Jom kita dengarkan.
1: "Assalamualaikum. Hai Pak FM. Hai Hezri. Lama tak dengar suara."
0: "Ya, Kak Nas.
1: Mendengarkan Hezri ni.
0: Terima kasih."
1: "Okey Hezri. Ceria gitu."
0: "Alhamdulillah."
1: "Okey, terima kasih."
0: "Okey, terima kasih kembali kepada Kak Nas kita, yang sentiasa bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan." "Okey." Dan juga kiriman yang seterusnya ini, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Saya Kak Long Wati dari Mat Kilau, Jerantuk, Pahang. Katanya nak tujukan ucapan buat Mak dan juga Chot di Felda Tersang 3 Raub. Dan Kak Long dah sampai Benta ni, katanya on the way nak balik rumah dah. Terima kasih Mak dan juga Otis bekalkan kelapa, rambutan, daun kunyit, pisang dan juga macam-macam lagi lah untuk Kak Long bawa balik," katanya. "Sayang Mak dan juga Chot ketat-ketat," katanya. "Semoga Allah jaga kedua insan yang Kak Long sayang ni selalu. Terima kasih Chot, jaga Mak elok-elok," katanya. "Untuk DJ Petani, ceria-ceria selalu. Dan juga terima kasih bacakan ucapan Kak Long. Nak minta lagu untuk Mu Ibu buat Mak tercinta, Noraini Muhammad Yasin, Love You Mak," katanya. Terima kasih Kak Long Wati dari Mat Kilau, Jerantut, Pahang. Okay. Dan kiriman yang terakhir yang sempat saya bacakan untuk anda, "Assalamualaikum Hezri." "Waalaikumsalam." "Oh ni Kak Ngah Jerantut dah hantar tadi. Katanya nak minta lagu pula. Nak minta lagu Mencari Sinar Bahagia, lagu dari J. Syam. InsyaAllah saya akan cuba tunaikan kalau ada kesempatan." Okay. Jadi terima kasihlah banyak-banyak untuk anda yang telah pun menceriakan petang ini dalam Zona Apa Khabar Weh, untuk kita sembang santai-santai saja petang ini, borak-borak santai saja petang ini bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita yang lain. Jadi insyaAllah 5.45 minit petang nanti kita akan bersama dalam ruangan Khabar Pahang edisi petang. Jadi terus kekal setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia, Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama dengan saya Muhammad Hezri Azrina Makhairi dalam Khabar Pahang edisi petang 9 Ogos 2026. Sari berita utama, bayi IVF pertama Yayasan Fertility Tuanku Azizah meninggal dunia pada usia 20 tahun. RM1 juta diperuntukkan kerajaan negeri bagi program perkasa golongan wanita, berita sepenuhnya. Tengku Ampuan Pahang, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah selaku pengasas dan pengerusi seumur hidup Yayasan Fertility Tunku Azizah TAFF menzahirkan duka cita atas pemergian bayi pertama dilahirkan menerusi inisiatif TAF Jaden Samuel Dawson. Menurut hantaran Facebook Kesultanan Pahang, mendiang Jaden yang meninggal dunia pada usia 20 tahun semalam ialah cucu pertama baginda yang mendapat tempat istimewa dalam sejarah TAF selepas dilahirkan hasil rawatan persenyawaan in vitro IVF. Lebih menyentuh hati, ibu bapa mendiang Jeremiah Wenger dan Febe Shanti menanti selama 17 tahun sebelum dikurniakan cahaya mata melalui rawatan IVF pertama bersama TAF. Justru pemergian Jaden pada usia muda amat dirasai oleh baginda yang turut menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mendiang dan mendoakan mereka supaya diberikan kekuatan, ketabahan dan kecekalan dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Kerajaan negeri memperuntukkan RM1 juta bagi menjayakan program Halakah Ruang Hati Bidadari Dambaan Syurga sebagai antara usaha memperkasakan wanita khususnya golongan wanita muda di negeri ini. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Warosdi Wan Ismail berkata, program yang julung kali dianjurkan itu kini dilaksanakan di 3 zon iaitu Cameron Highlands, Maran dan Payu Besar dengan jumlah kehadiran keseluruhan dijangka mencecah hampir 5,000 peserta. Beliau berkata pendekatan berbentuk pengisian kerohanian dan pembangunan diri itu penting bagi membentuk wanita yang lebih berilmu, yakin serta mampu memainkan peranan besar dalam keluarga dan masyarakat. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Penyertaan bagi program Anggun Suri Perkahwinan Beramai-ramai terus menunjukkan perkembangan positif apabila lebih 70 pasangan menyertai program berkenaan sepanjang tahun ini. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Datuk Sabariah Saidan, peningkatan penyertaan kali ini membuktikan program berkenaan semakin diterima serta mendapat sambutan daripada rakyat. Beliau berkata program tersebut turut diperluaskan dengan penglibatan anggota tentera pada tahun ini sekaligus membuka tirai dan juga ruang kepada lebih banyak golongan menikmati manfaat serta diraikan menerusi program Anggun Suri. Tambahnya, pelaksanaan program berkenaan juga memperlihatkan peningkatan dari segi pengurusan serta kerjasama antara pihak penganjur dan peserta. Pahang terus memperkukuhkan dan juga mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan utama negara apabila berjaya merangkul 9 anugerah pada Malam Anugerah Industri Pelancongan 2026 Anjuran Persatuan Pembangunan Pelancongan Antarabangsa Malaysia MIDDA di Petaling Jaya Selangor semalam. Pada majlis berprestij itu, Kerajaan Pahang melalui Tourism Pahang menerima anugerah utama kadar purata penginapan tertinggi terbaik di Malaysia. Pengurus Besar Tourism Pahang Nur Zahira Muhammad Azmi berkata anugerah itu membuktikan prestasi cemerlang sektor pelancongan negeri selain keyakinan berterusan pelancong terhadap pelbagai produk dan destinasi pelancongan yang ditawarkan. Beliau berkata pencapaian itu hasil kerjasama erat antara kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan PBT, pengusaha pelancongan serta semua pemain industri yang sentiasa komited dalam memperkukuh sektor pelancongan negeri. Sekian khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Atira Haswa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, dah pun 5.54 minit petang pada ketika ini. Dan nampaknya sampai di sini saja tugasan saya temankan anda untuk Zon Apa Khabar Weh 2 hingga 6 petang untuk edisi hari Ahad hari ini 9 Ogos 2026 bersama dengan 25 Safar 1448 Hijrah. Jadi terima kasih untuk anda yang telah pun bersama dengan saya sejak pukul 2 petang tadi sampailah ke saat ini. Dan selepas ini rakan tugas seterusnya DJ Reef yang akan temankan anda untuk Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Dan insyaAllah bersama kembali dengan saya pada hari Selasa nanti untuk Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Jadi selamat berhujung minggu untuk anda semua. Terus kekal setia bersama kami pastinya di Pahang FM. Satu pilihan, jaga diri dan Assalamualaikum. Bye-bye.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam. Bersama DJ Reef.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang diucapkan kepada anda. Selamat berhujung minggu. Alhamdulillah masih lagi bersama dengan kami Perang FM Satu Pilihan. Kalau tadi Hezri temankan anda untuk Zona Bergabawih 2 hingga 6 petang, InsyaAllah saya Reef pula akan meneruskan tugasan dalam Zon Nurani 6 hingga 9 malam, InsyaAllah. Edisi hari ini hari Ahad 9 Ogos 2026. Hari ini juga tanggal 25 Safar 1448 Hijrah. Jadi selamat berhujung minggu, selamat bercuti lah diucapkan kepada anda yang bercuti, dan pastinya masa dan juga ruang serta peluang yang ada ini digunakan sebaiknya untuk bersama dengan keluarga ataupun rakan-rakan, insyaAllah. Dan di awal Zon Nurani, saya nak kongsi dulu dengan anda untuk hari ini, insyaAllah masa waktu sembahyang fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.22 minit malam. Dan seterusnya azan isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.34 minit malam. Macam biasa, untuk jam pertama dalam Zon Nurani bagi edisi hari Ahad nanti 6.30 minit petang, kita akan bersama-sama dalam ruangan Klinik Sempurna Ibadah. Jadi terus setia bersama kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM.
1: Mengapa aku masih kesunyian?
0: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
1: Jangan.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, masih lagi bersama-sama dengan saya, Reef, yang berada di konti ketika ini untuk Zon Nurani terus sampai pukul 9 malam nanti. Dan kalau kata anda nak ke sekitar Pahang Barat, Temeloh, Bera, Raub, Bentong, ya, dan juga Lipis, anda boleh bersama-sama dengan kami di Pahang FM dalam frekuensi 107.5. Jangan lupa, anda juga boleh dengar Pahang FM melalui RTM Klik. Jadi terus setia bersama dengan kami. InsyaAllah nanti 6.30 minit petang, kita akan sama-sama untuk siaran ulangan rancangan Klinik Sempurna Ibadah. Terus setia dengar Pahang FM, satu pilihan.

Ikuti Tazkirah setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Pang FM, satu pilihan.

Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Pahang FM sekalian, hari ini kita bersua lagi dalam slot klinik kesempurnaan ibadah. Kita sambung bicara berkenaan dengan pengurusan jenazah. Ya tuan-tuan, tajuk kita nak bincang pada hari ini ialah ini masalah orang perempuan tuan-tuan ya, yang dilarang sebenarnya daripada berziarah ke kubur. Sebab apa tuan-tuan? Dia ada sejarah dia. Kerana kita tengok ya, pada zaman jahiliah ya, bukan sekat jahiliah juga, dalam zaman kita sekarang ni, mana-mana perempuan hak yang lemah jiwanya, dia suka tuan-tuan yang meratak-ratak, merau-rau, menangis-nangis, berguling-guling. Ya, hak jenis ni tuan-tuan, Nabi larang dia daripada berziarah ke kubur. Sebab itulah bagi perempuan pun nak berziarah ke kubur ataupun nak mengeringi mayat jenazah ke kubur, maka nak dimenahan diri dia daripada ya, meratak-ratak, ya, menampar-nampar pipi, menaik-naik rambut, guling-guling. Ya, kadang ada hak cabut-cabut pokok pun ada. Hak jenis ni mana-mananya syarat dia tak boleh begitu. Tapi kalau sekadar menangis kesedihan itu tak mengapa. Ya, kerana yang demikian itu adalah ya Allah, fitrah manusia. Bab seterusnya ialah hukumnya berdiri melihat ya, jenazah yang sedang diusung ke kuburan. Jadi tuan-tuan, seseorang yang melihat jenazah yang diusung ke kubur, maka disunatkan baginya berdiri hingga melihat ya, jenazah itu hilang dari matanya, maka diletak ke dalam liang lahat. Maka kita bila orang nak ya, meletakkan jenazah dalam liang lahat tu, maka kita berdiri ya. Semoliknya sebab apa? Hadis tuan-tuan daripada Amir, an Amir ibni Rabi'ah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, idza ra'aytumul janazah faqumu laha hatta tukhalliqukum aw tuwda. Rahu Tirmizi, hadis hasan sahih. Daripada Amir bin Rabi'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, bila kamu melihat jenazah, maka berdirilah kamu menghormati jenazah tersebut hingga ia hilang dari pandanganmu ataupun ia telah diletakkan ke dalam lahat. Hadis riwayat oleh Imam At-Tirmizi. Hadis mana tuan-tuan, ya, ada sesetengah orang bila jenazah tu dah start ya, nak masuk dalam liang lahat, dia sibuk borak kadang tu. Kadang-kadang dia sibuk cari pot ya, tempat mana dia nak duduk ya, dia tak cara pun ke proses jenazah nak diletakkan ke dalam liang lahat. Sedangkan Nabi ya, sunat disuruh kita melihat jenazah tersebut dan berdiri ya, memberi penghormatan ya, terakhir kepada jenazah tersebut. Tuan-tuan mati Allah sekalian, kita ambil lagi satu bab, itu tentang ya, tentang menggali kuburan. Bila seseorang nak menggali kubur, maka hendaklah kuburan itu digali dalam keadaan dalam ya, dalam sedikit. Supaya apa tuan-tuan? Supaya mayat itu tidak ya, baunya tidak keluar ya, ataupun supaya tidak digali oleh binatang buas. Jadi sekurang-kurangnya macam mana tuan-tuan, dalamnya sekurang-kurangnya ialah setinggi kepala orang dewasa. Ya, kalau kita gali dalam kubur tu, mana kalau orang dewasa berdiri dalam lubang kubur tu, mana hak dia ya, hak di permukaan tu sampai ke parah kepala ya, kepala orang dewasa. Jadi tuan-tuan, supaya kalau jenazah tu rosak ya, maknanya hancur dalam tanah tu, maka dia tidak mengganggu ya, baunya sampai keluar dan juga tidak digali oleh binatang. Jadi sesungguhnya apa itulah kita apa istimewa ni tuan-tuan ya, dalam Islam ni, ia dijaga ya masalah ini. Tuan-tuan mati Allah sekalian, kita ambil satu hadis an Hisham ibn Urwah radhiyallahu anhu qal, جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا أصابنا جهد وقرح فكيف تأمرنا؟ قال احفروا واعمقوا وأوسعوا وجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. قيل فأيهم يقدم؟ قال أكثرهم قرآنا. حديث رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح. Itu terima Allah sekalian, hadis ini daripada Hisham bin Urwah radhiyallahu anhu, dia berkata pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa orang Ansar ya, berkabilah Ansar pada hari perang di Uhud ni, tahun ketiga hijrah tuan-tuan ya, berlaku peperangan Uhud. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah, tersampai kepada kami musibah, iaitu kepayahan dan mati serta luka-luka, bagaimanakah perintahmu ya Rasulullah kepada kami? Lalu Rasulullah menjawab, galilah lubang kubur dan dalamkanlah ya, lubang kubur tersebut dan lapangkanlah, kemudian masukkan dua atau tiga orang lelaki ke dalam kubur itu. Maka ditanya Rasulullah, manakah di antara mereka yang patut didahulukan ya, jenazahnya diletak dalam kubur? Ia berkata, mereka yang paling banyak menghafaz Al-Quran. Itu tu hadis ni nak cerita pada kita tentang ya, Nabi suruh gali kubur tu biar dalam ya. Kemudian dalam kisah perang pula tuan-tuan ya, dalam kisah perang, peperangan, maka boleh dalam satu kubur itu diletak dua tiga jenazah ya, ialah lelaki letak 2-3 jenazah. Jadi jenazah mana hok nak letak dulu ya, maka orang yang paling banyak menghafaz Al-Quran. Jadi tuan-tuan, maknanya kita ni pula disunat buat lahat ya, disunatkan kita membuat lahat, itu lubang untuk
Pembaringan dibuat di pinggir sebelah kiblat kubur itu. Sesudah mayat itu dibaring, ia letak dalam lahat ni, maka naklah ditutup dengan 2-3 keping papan. Kalau keping papan pun boleh, kalau bidang dia lebar tuan-tuan ya. Jadi maknanya bila kita buat kubur ya orang Islam, maka kita buat ya, kita buat lahatnya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, satu lagi hadis ke apa dalam yang terakhir dalam solat apa pada hari ini, hadis daripada An Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu qaal fi maradhi alladhi halaka fi ilhadu li lahda wansibu alayya labin nasba kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Muslim dan juga Al Imam Ahmad. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berpesan di waktu sakitnya yang membawa kepada kematiannya, dipesan buatkanlah lahat untukku dan dirikanlah batu nisan di atas kuburku sebagaimana dibuat di apa sebagaimana orang memperlakukannya di atas kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan maknanya pesan ya, kalau kita meninggal nanti buat lahat ya, jadi maknanya kubur orang Islam itu dia ada lahat, kecuali dalam masalah ya, dalam masalah peperangan, tapi dalam kes kematian biasa maka kubur orang Islam itu adalah lahat ya, sebagaimana dipesan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ketika hayatnya di penghujung ya, waktu disakit supaya dibina ya, kubur yang diletakkan, dibuatkan lahat dan juga letakkan nisan. Dan tuan-tuan, hendaklah lubang lahat itu dilapangkan di sebelah kaki dan sebelah kepala. Kita ambil daripada hadis daripada An Asim ibni Kulay ibni Kalib bin ibni Shihab an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li hafir al-qabr awsi' min qibli ra'sihi wa awsi' min qibli rijlaihi. Hadis rawahu Abu Dawud daripada Asim bin Kalib bin Shihab. Daripada bapanya katanya bahawa sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, kepada orang-orang yang menggali kuburan, lapangkanlah di sebelah kepala. Lahat belah kepala itu luas sikit dan lapangkanlah ya, luaskanlah sikit di sebelah kedua kakinya. Ini cara-cara di tuan-tuan ya, bagi kita kalau nak ya, nak buat lahat ya. Jadi kadang-kadang setengah orang digali semolek-molek aja ya, orang kata ibarat apa, kalau letak jenazah tu hamu elok-elok celah aja. Jadi maknanya Nabi suruh lapang sikit belah kepala dan juga di sebelah kakinya tuan-tuan. Sebab apa kita buat lubang lahat ni tuan-tuan, ialah untuk membezakan kuburan orang Islam dan yang bukan Islam. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا. حديث رواه أبو داود والترمذي بسند حسن. daripada ابن عباس daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, lahat itu untuk kita, kata Nabi, untuk orang Islam, dan lubang itu bukanlah untuk kita. Dan maknanya beza lubang kubur orang Islam dengan kubur orang bukan Islam. Itu terhormati Allah sekalian, bila kita dah buat kubur ya, kita gali tadi, maknanya dalamnya kubur tuan-tuan, maknanya kalau kita gali dalam ya, setinggi kalau orang dewasa tu kepala di separah permukaan tanah ya, lebih kurang 5 kaki, lebih ke 6 kaki lah kita letak tuan-tuan ya. Kemudian petak dia tu bolehlah muat ya, 2-3 orang untuk menyambut jenazah ya, untuk diletakkan ke dalam lahat. Itu tuan-tuan, bagi tanah ya, sebagai contoh tanah yang berpasir, macam kita duduk di belah pesisir pantai ya, kalau kita buat lahat di belah tepi tuan-tuan, maknanya tanah tu mungkin runtuh sebab dia jenis pasir, dia apa, di tanah perut okay? Jadi bolehlah kita buat di tengah ya, tuan-tuan ya? Kita buat tengah itu biasalah, maknanya bagi orang yang ada pengalaman ya, berkenaan dengan jenis-jenis tanah ni, maknanya ada juga untuk ya, untuk membezakan kubur orang Islam dengan orang bukan Islam. Dan bila kubur itu telah selesai digali, maka masukkanlah jenazah itu dengan cara tertib. Macam caranya, pertama kita baca ya, bismillahi wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara dia tuan-tuan, bila kita nak meletak jenazah. Mana orang yang duduk turun dalam lubang kubur tu, baik anak-beranak dia ke ya, saudara waris dia ya, maka jangan sibuk ya, sibuk cakap ke benda lain ya. Sibuklah kita membaca ya, baca bismillahi wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dengan nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis tuan-tuan daripada Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza wada'a al-mayyit fi al-qabr qala bismillahi wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah bi sanadin hasan. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu diberkata, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baginda masukkan jenazah ya, mayat ke dalam kubur, lalu baginda akan bersabda dengan nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi keterangan ini daripada Abu Ishaq yang diriwayatkan oleh Abu Daud, menyatakan bahawa yang dikatakan menurut ya, wa'ala sunnati Rasulullah itu ialah memasukkan mayat ke dalam kubur itu dimulai daripada pihak sebelah kakinya kemudian baru masuk kepalanya. Maknanya aturannya bagi orang yang memangku jenazah tu, yang duduk dalam lubang kubur tu, yang menyambut jenazah, maka masukkanlah kaki dia dulu
ke dalam lahat tu, kemudian barulah dimasukkan kepala. Itu setelah mayat dimasukkan ke dalam lahat, baringkanlah dia menghadap ke kiblat, iaitu rusuk kanan dia di atas tanah, ya, badan yang kanan ke tanah dan kepalanya sebelah utara dan kaki di sebelah selatan. Maknanya kita bila kita masuk jenazah tu, ni biasa orang dimasuk terlentang dulu, kemudian dia akan serinding kan, maknanya dada tu dia akan menghadap ke arah kiblat, menghadap ke dinding, dinding ada dalam bahagian lahat. Maknanya rusuk kanan dia di atas tanah. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر اضطجع في اللحد على جنبه الأيمن مستقبل القبلة رواه ابن ماجه. حديث توالي بدأ أبو سعيد بدأ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بوصي النبي صلى الله عليه وسلم bila baginda memasukkan jenazah mayat ke dalam kubur, dibaringkannya mayat itu dalam lahat di atas badan yang kanan, maknanya lambung rusuk kanan, dan dihadapkan ya muka dan dada ya jenazah itu ke arah kiblat. Itu terhormati Allah sekalian. Itulah maknanya aturan kita bila kita kebumikan jenazah. Jadi insyaAllah kita akan sambung bicara dalam solat yang akan datang melalui klinik kesempurnaan ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: akan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan antara kelebihan sifat sabar adalah ia merupakan kunci ketenteraman hati. Sabar adalah satu sifat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sabar bukan sahaja memberikan ketenangan jiwa, tetapi juga membawa banyak kelebihan dan manfaat dari sudut agama dan kehidupan harian. Jadi sifat sabar membawa banyak kebaikan dan kelebihan dalam kehidupan kita. Ia bukan sahaja mendekatkan kita kepada Allah, tetapi juga membantu kita menjadi individu yang lebih kuat dan tenang. Jadi mari kita berusaha untuk sentiasa bersabar dalam setiap situasi, kerana ganjarannya sangat besar baik di dunia mahupun akhirat. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus bersabar dan istiqamah dalam menjalani kehidupan seharian, insyaAllah. Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Dan sambil-sambil kita mendengar pelbagai lagu haluan telinga yang kami sediakan untuk anda, saya nak kongsi dengan anda ini antara 10 cara hidup yang lebih tenang. InsyaAllah mungkin kita boleh amal dan juga mungkin boleh kita gunakan untuk mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Baik, yang pertama, mulakan hari dengan doa dan juga zikir. Tenangkan hati dengan mengingati Allah setiap pagi. Yang kedua, kurangkan perbandingan dengan orang lain. Jadi fokus kepada diri, bukan kejayaan orang lain. Yang ketiga, jaga solat dan waktu rehat. Solat tepat waktu dan cukup rehat bantu tenangkan emosi. Yang keempat, kurangkan media sosial. Hadkan masa online, lebihkan masa untuk diri dan keluarga. Yang kelima, maafkan dan lepaskan. Memaafkan beri ruang untuk hati tenang dan lapang. Yang keenam, amalkan sedekah dan bantu orang lain. Ketenangan hadir bila kita jadi sebab orang lain gembira. Yang ketujuh, urus kewangan dengan bijak. Elakkan hutang tidak perlu, hidup dalam kemampuan. Yang kelapan, jaga hubungan dengan keluarga. Luangkan masa bersama, mereka sumber ketenangan sebenar. Yang kesembilan, ambil masa untuk diri sendiri, rehat seketika, bercuti atau luangkan masa bersendirian. Yang kesepuluh, sentiasa syukur dengan apa yang ada. Syukur merupakan kunci bahagia, nikmat kecil hati jadi besar, insyaAllah. Jadi itu antara 10 cara hidup yang lebih tenang yang boleh untuk kita amalkan, insyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef untuk Zon Nurani bagi edisi hari ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda, ini juga merupakan perkongsian oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berkenaan dengan kekayaan harta bukan ukurannya. Ramai orang diluaskan rezekinya tapi masih miskin jiwa, tidak pernah cukup, sentiasa mahu lebih hingga sanggup abaikan dari mana sumbernya. Hakikatnya, kekayaan yang sebenar bukan pada banyaknya harta tetapi pada keadaan hati seseorang yang sentiasa merasa cukup, yakni qanaah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rezeki yang dimilikinya. Jadi ingat, kekayaan harta bukan pengukurnya, insyaAllah. Jadi terus setiap bersama dengan kami Pang FM, Satu Pilihan.

0: akan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Izinkan aku menafaskan kata bicara hati.
2: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
0: Bersama Pak FM, satu pilihan.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan berzikir dalam hati. Berzikir merupakan satu ibadah mengingati Allah SWT dan satu sunnah yang dituntut di sisi syarak dan memberikan ganjaran pahala yang besar kepada para pelakunya. Zikir menerus si lidah meliputi istighfar, berdoa, berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, pembacaan Al-Quran dan seumpamanya. Jadi semoga kita semua tergolong dalam kalangan mereka yang memperbanyakkan zikrullah menerusi lisan dan juga melalui jantung hati. InsyaAllah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama, untuk hari ini insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.22 minit malam. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, nescaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung, iaitu dia pergi di pagi hari dalam keadaan perut yang lapar dan pulang di petang hari dalam keadaan perut yang kenyang. Sidang pendengar dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki. Jangan risau, insya-Allah kita usaha yang terbaik. Selebihnya kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Cantiknya iman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Syaifuddin Ngah. Beliau akan membaca surah Yasin bermula ayat 1 hingga ayat 23.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pang FM, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam khabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan.

0: Ibu,
1: Mami,
2: Mak,
3: Umi,
4: Mama,
2: Bonda.
3: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
1: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
5: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
3: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
6: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
7: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

0: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
1: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
0: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Hilangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pagi FM bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan waktu yang sesuai untuk makan. Waktu makan yang sesuai sangat penting untuk tenaga, fokus dan kesihatan jangka panjang. Ini panduan mudah yang boleh anda ikut untuk rutin harian kalau kita di Malaysia ni lah ya. Okey, untuk waktu terbaik bagi sarapan adalah antara pukul 7 pagi hingga 9 pagi. Yang penting makan dalam 1 hingga 2 jam selepas bangun tidur. Ia membantu aktifkan metabolisme dan bagi tenaga awal. Contohnya makan roti, makan telur, oat, buah ataupun nasi lemak tu ambil sederhana je ya. Okey, seterusnya untuk waktu makan tengah hari adalah antara pukul 12 tengah hari hingga 2 petang. Elakkan makan terlalu lewat kerana boleh jadi terlalu lapar dan makan berlebihan, dan pastikan seimbang antara karbohidrat, protein dan juga sayur. Dan untuk waktu makan malam, waktu terbaik adalah antara 6.30 petang hingga 8.30 malam. Elakkan makan lewat malam kerana ia akan mengganggu tidur dan mudah untuk naik berat badan. Ambil makanan ringan dan mudah hadam, antaranya sup ataupun lauk yang ringkas. Dan kalau perlu, untuk ambil snack adalah antara pukul 10 hingga 11 pagi dan juga antara pukul 4 hingga 5 petang. Jadi yang penting, jaga jarak antara makan tu antara 3 hingga 5 jam, minum air secukupnya sepanjang hari dan elakkan makan berat sebelum tidur. Sekurang-kurangnya jarakkan antara 2 hingga 3 jam dan yang penting konsisten dengan waktu makan kerana badan kita suka dengan rutin yang konsisten ini. Jadi, terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pang FM, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di Pang FM bersama dengan saya Reef di waktu ini. Dan jangan lupa ajak lagi ramai wadah-wadah kita untuk dengar Pang FM ya. Baik, saya nak kongsi dengan anda berkenaan dengan cara menjaga kesihatan telinga. Menjaga kesihatan telinga sangat penting untuk elakkan masalah seperti jangkitan, kurang pendengaran dan ketidakselesaan. Jadi mungkin ada beberapa perkara yang boleh anda praktikkan untuk menjaga kesihatan telinga ini. Yang pertama, elakkan bunyi terlalu kuat. Hadkan penggunaan earphone ataupun headphone 60 minit sahaja. Gunakan earplug jika berada di tempat bising. Rehatkan telinga selepas terdedah kepada bunyi kuat. Seterusnya, jaga kebersihan telinga dengan betul. Jangan korek telinga terlalu dalam, terutama menggunakan cotton bud. Cukup sekadar bersihkan bahagian luar telinga dengan kain bersih. Dan sebenarnya earwax itu ataupun tahi telinga sebenarnya membantu melindungi telinga. Yang ketiga, elakkan air masuk terlalu lama. Keringkan telinga selepas mandi atau berenang. Gunakan earplug jika mudah terkena jangkitan telinga. Dan jangan biarkan telinga lembab terlalu lama. Seterusnya, jangan masukkan benda asing. Elakkan masukkan benda seperti pin, lidi ataupun objek tajam kerana ini boleh mencederakan saluran telinga dan gegendang. Dan jangan lupa dapatkan rawatan jika ada simptom. Jumpa doktor jika sakit telinga berpanjangan, telinga berdengung, keluar cecair atau nanah dan pendengaran semakin kurang. Jadi itu antara perkara-perkara yang boleh untuk kita lakukan untuk menjaga kesihatan telinga. Jadi terus setia bersama kami, Pang FM, satu pilihan.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef untuk Zon Nurani. Bagi edisi hari ini, kita dah pun berada di jam yang terakhir sekarang ini kan. Okey, baik. Sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.34 minit malam. Terus setia bersama kami Pang FM Satu Pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, nescaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung, iaitu dia pergi di pagi hari dalam keadaan perut yang lapar dan pulang di petang hari dalam keadaan perut yang kenyang. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki. Jangan risau, insya-Allah kita usaha yang terbaik, selebihnya kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Cantiknya iman, faham.

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud didaki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: Radio Malaysia, Pahang FM.
5: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pahang FM, bersama DJ Reef.
6: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, Satu Pilihan. Dan nampaknya saya, Reef, dah pun sampai ke penghujung untuk temankan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti tepat pukul 9 malam, kita akan ikuti utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah. Kemudian untuk Zon Inspirasi, bagi 3 jam terakhir siaran hari ini, anda akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Jadi, jangan lupa ajak amai lagi orang-orang kita dengar Pahang FM dan insyaAllah saya akan kembali bersiaran di waktu yang lain pula. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM. Assalamualaikum.

waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan? Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan, berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pan FM Satu Pilihan. Hari ni hari Ahad dah, sedara. 9 Ogos 2026 bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijrah. Untuk hari ni, esok kita dah mula bekerja. Apa khabar, sihat ke? Sedang buat apa? Di mana? Banyak soalan tu. Buat apa? Di mana? Sihat ke? Dah tidur ke belum? Dah makan ke belum? Tengah buat apa? Dengan siapa? Hey, siapa nama? Tak adalah. Mungkin adalah rakan-rakan kita ke kawasan-kawasan yang mana ada program, ada event, ada fiesta, ada konsert, macam-macam lah. Apa khabar orang-orang Rau? Tengah buat apa tu? Seronok demo, ya? Tak apa. Ingat, seronok-seronok juga esok kerja tu. Esok kerja bangun awal, hantar anak sekolah. Ya, biasalah tu. Itulah rutin harian kita sebagai ibu bapa, ya? Tidak lari dah. Kecualilah anak kita pun dah besar. Ada juga anak kita dah besar pun kita masih lagi mahantau. Ada. Tak kata ada. Kan? Mesti ada. Apa pun untuk anda semua, terima kasih. Tadi bersama dengan DJ Riff di Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Dan sekarang Nas boleh bersama dengan anda. Nas bersama dengan untuk hari ini hingga ke pukul 12 tengah malam di Zon Inspirasi. Lagu-lagu terbaik kami sajikan untuk anda semua. Hari ini tak adalah misteri malam minggu. Kalau suara gini, tak ada misteri malam minggu. Biasa kalau ada suara misteri malam minggu ni, di suara lain sikit. Di suara macam suram, slow. Baiklah. Segitu lah suara antara pelakon yang menjayakan. seram tak? Tiba kan? Tak adalah. Biasa ada misteri malam minggu. Tapi minggu ni mungkin minggu... Minggu ke berapa? Minggu ke tempat ke? Macam mana? Tak tahulah. Nanti saya tanya penerbit lah, ya. Demo seronok. Tapi boleh juga tengok ulangan di Facebook. Pahang FM, ya. Boleh tengok kat sana. Dah tengok ke belum? Kita punya podcast baru di YouTube Pahang FM TV. Tengok, like, share, komen, subscribe dan tekan button notification untuk mendapatkan segala video-video baru. Gitu. Okay, apa pun, jom kita nak layan terus. Ini dia lagu seterusnya, Akim and the Majestic, Saksama Pahang FM Satu Pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: pertandingan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: di tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Yang.
1: Ya, apa dia, Yang?
0: Tolong buka radio kejap.
1: Buka radio? Ha. Ni, pergi ambil spanner 12 tu nak buka.
0: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
1: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
0: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
1: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Temaloh 107.5 MHz.
3: Temaloh Bandar Titik Tengah.
2: Ropin 91.9 MHz. Kuala Lipis 107.5 MHz.
3: Mudemewit kita gelepek. Tempat kau memehemut berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa khabar orang ber?
2: Maran 92.0 MHz.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM

0: satu kosong empat perpuluhan satu Kuantan. Satu kosong tujuh perpuluhan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
2: Ku percaya

0: Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadir.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Eh, Sah, aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa, Mela?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah, dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu ya Allah dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga, dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Malaysia.

Happy birthday to you. Selamat Hari Lahir. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Ucapan ini juga khas untuk Adinda Syed Arif dari SYK Sekeluarga. Baiklah, kepada anda di luar sana, apa khabar malam masih muda? Mungkin ada yang masih dalam perjalanan pulang dari kampung halaman. Kebiasaannya hujung minggu ramai yang pulang ke desa menjenguk orang tua. Ada yang menghadiri perkahwinan, bersua sanak saudara. Itulah kita ya, yang selalu menyantuni antara satu sama lain. Anda adalah orang yang hebat. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini. Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang menyegarkan malam anda waktu ini. Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan yang sentiasa ceria, sentiasa positif dalam apa juga keadaan. Suka saya untuk menyapa komen-komen di muka buku. Antaranya ada budak lawa yang mistik. Selamat tengah malam kepada DJ Hanim. Katanya ada Dead Red Sabah Ons, Apu R Minang juga ada. Marsha Saleh, assalamualaikum. DJ Hanim Mama Manis, assalamualaikum. Selamat tengah malam, selamat bertugas. On tak on sahabat GBH, selamat menyambut Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Sehat ceria selalu semuanya. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Khatijah Muhammad Amin, ada Adir Mat, ada juga Abdul Jalil Tahir, mendengarkan dari Endau Johor. Ada juga daripada CMS Freight. Ada Karim Baha Muhkoma, layan terus Nasional FM GBH. Katanya ada Roslan Duan, semoga Nasional FM sukses dan maju jaya sepanjang masa. Amin. Juga ada daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Permata Kampung Semerah Padi. Okey, ada Firwan Masran, ada juga Syaz Afif Nur Syaz Nur Syazaf, selamat malam katanya. Kalau daripada Muhammad Ramli bin Jaafar tadi, ada juga lagu-lagu all the time, favorite pujaan retro 50, 60, 70, 80, 90 mengimbau kenangan yang lalu hingga masa kini. Salam ingatan buat Nur Syikin, Nora Syikin, Ardin Alu, Latif Putera Johor Riau Riau, Raimah Imah Imah, Rugayah Mary Kan, Alice Raymond, Dian Bayu, M Jun dan rakan-rakan, semoga sihat dan sukses selalu. Okey, ada juga daripada Ita Chon, atau kau mendengarkan Radio Nasional FM. Ipoh hadir, ada Princess Sue dekat sini. Happy Konti menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Ada UPS, ada Nida Wahida, ada juga Razak Balangi, ada ramai dekat sini. Ada Muhammad dari Sungai Petani Kedah hadir mendengarkan Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam katanya. Sama-samalah kita bertugas ya malam ini. Itulah antara komen-komen yang sempat saya bacakan. Terima kasih kerana setia mendengarkan Nasional FM, kerana sentiasa memilih Nasional FM. Geng Burung Hantu sebagai peneman tengah malam anda sehingga ke 6 pagi. Teruskan hiburan bersama saya Hanim di sini, Geng Burung Hantu.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang sedang memandu, hari nak kongsikan sikit had kelajuan nasihat minimum. Kerana apa? Kerana sebagai kita yang menggunakan lembuh raya memandu, kita kena pilih lorong yang betul ikut kelajuan yang sesuai. Setiap lorong mempunyai fungsinya yang tersendiri. Gunakan lorong kiri untuk kenderaan yang bergerak perlahan, antaranya dalam lingkungan 60 km sejam. Lorong tengah untuk kenderaan berat, memotong atau kenderaan ringan yang bergerak dengan kelajuan sederhana antara 80 km sejam. Dan lorong kanan untuk kenderaan memotong sahaja. Selepas memotong, kembali ke tengah dan ataupun ke lorong kiri. Pelaksanaan had laju nasihat minimum HLNM bertujuan membantu mewujudkan aliran trafik yang lebih teratur, lancar dan selamat. Itulah antara yang dilakukan oleh Lembaga Lembuh Raya Malaysia untuk memastikan perjalanan kita sentiasa lancar. Walau apa juga keadaannya, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai penemuan anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Di hati bercakap tentang satu perkara yang mungkin ramai pernah rasa tapi tak semua tahu bagaimana nak namakan perasaan itu. Okey, apa tu? Hani nak cakap pasal anhedonia. Ia adalah sesi depresi yang paling sunyi sebab kadang-kadang kita masih nampak perkara tu seperti biasa dalam kehidupan kita. Kita masih pergi kerja, masih keluar dengan kawan, masih tengok cerita yang dulu kita suka, masih dengar lagu-lagu kegemaran, masih buat lawak dan mungkin masih boleh ketawa. Tapi dalam keadaan itu, dalam hati kita rasa kosong. Benda yang dulu kita rasa excited sangat nak buat, tiba-tiba dah tak rasa apa-apa. Makanan kegemaran, kalau dulu kita suka, rasa sedap, sekarang dah tak rasa macam tu. Lagu yang buat kita tersenyum sekarang cuma lalu di telinga je. Tempat yang kita pergi, kita suka, sekarang rasa macam biasa-biasa je. Kita masih buat benda yang sama, cuma hati ni dah tak sampai, rasa kosong. Itulah yang paling menyakitkan. Kadang-kadang orang sekeliling kita nampak kita, kata dekat kita, kenapa macam tak happy, cubalah enjoy sikit. Tapi sebenarnya mereka tak tahu, ada masa bukan kita tak mahu rasa gembira, kita cuma sedang terlalu penat untuk merasakan. Kalau hari ini ada seseorang yang sedang melalui fasa ini, jangan terus salahkan diri sendiri. Bukan sebab anda malas, bukan sebab anda sengaja menjauh, bukan juga sebab anda tak bersyukur. Cuma apa yang perlu buat, kita jangan berpura-pura bahawa semuanya baik-baik saja, kerana orang lain tak nampak perjuangan yang sedang kita lalui. Ada masa hati tidak meminta untuk kita bahagia, ia cuma meminta kita untuk bertahan sehingga rasa itu perlahan-perlahan kembali. Perasaan kosong itu jika berpanjangan hingga mengganggu kehidupan seharian, jangan simpan seorang diri. Bercakaplah dengan seseorang yang anda percaya dan dapatkan bantuan dari yang pakar. Kita semestinya tidak perlu kuat untuk setiap masa. Itulah kata-kata yang Hanim boleh sampaikan. Semoga pagi ini membawa sedikit cahaya kepada hati yang sedang terasa gelap. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi buat semua pendengar Setia Nasional FM yang bersama dengan saya ketika ini. Apa khabar pagi ini? Saya pun dah live di TikTok Nasional FM. Boleh masuk ramai-ramai, kita berkongsi cerita. Pagi ini ramai yang dekat dalam TikTok live kita ni kan. Ada juga Karen Melati, ada Muhammad Syawal, ada Abenas, ada Salam Jaafar dari Bogawan Sabah, ada Khairul Azli Nizam, Fikri 92Z1357, ada juga Nita. Salam, selamat bertugas kita hari ini ha. Ada Yop Zali, ada Milah Milo Tabo, sedapnya. Adik Nisa Jerantuk Pahang ada, Opah Akil Akif ada, Lavender Girl ada, Edu Amirul ada. Berlawan mereka siapa yang masuk dulu kan. Ada Hasna Idrus, salam dari Bentong. Khairul Anwar ada, Raymond ada, ada Su, ada Arif, ada Aunty Siti, ada Razak. Ada ramai lagi dekat sini, nanti saya bacakan satu-satu. Ada juga Su, ada Aziz Arifin, ada Razak tadi, itulah ada Abdullah, Abdullah Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjenguk TikTok live saya pada pagi ini. Okey, untuk mulakan pagi ini, walau di mana juga kita berada, kenangan dan kebersamaan tetap tersimpan di hati. Untuk hari ini, setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik dari semalam. Jangan nak terlalu risau tentang apa yang belum berlaku. Jangan terlalu lama menyesali apa yang telah berlalu. Hari ini adalah halaman baru. Kalau semalam kita jatuh, hari ini kita bangun. Kalau semalam kita kecewa, hari ini kita cuba lagi. Dan kalau semalam belum berjaya, mungkin hari ini adalah harinya. Jadi mulakan hari dengan senyuman, dengan fikiran yang positif dan hati yang penuh syukur. Apapun cabaran yang menanti hari ini, kita hadapi satu persatu. Geng Buruh Hantu sentiasa di hati. Semoga semangat kita terus menyala sampai ke penghujung hari. Teruskan bersama saya Hanim, tentunya dalam Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

Satukan rasa nyanyian Kabaha dan Siti Nodiana daripada kata-kata tajuk lagu Satukan Rasa. Jadi satukan rasa saya dengan pendengar-pendengar Setia Nasional FM. Kalau dekat dalam TikTok live kita ada, kalau waktu daripada mula saya buka tadi, ada Karim Melati, ada Muhammad Syawal, ada Abin Nas luncur dari Pulau Indah ke Kuantan pagi ini. Puan-puan-puan, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Ada Salam Jaafar, ada Khairul Azli, Nizam, ada Fikri 92, ada Z1357, ada Nita tadi, ada Yop Zali, ada Milah Milo Tabo tadi, ada Opa Akil-Akil, Lavender Girl, Edward Amirul. Kalau waktu ketika ini ada Sweet 08 Shushu, ada Aziz Arifin, ada Khairul Anwar, ada Hakim Zakiran, ada Nuar Riza, ada kalau kata Nuar Riza, semua lagu Tangkap Lentok, ya, best doh. Kata-kata dari Miss Itami, ada dekat dalam ni juga Kiwati, ada Virginia Vanessa, ada Tun Rafiah. Ada ramai yang menyapa saya pagi ini, ada Sabaria binti Saleh juga yang menyapa saya pagi ini, ada Ita Chok juga, Hakim Zakiran tadi, ada AD87, ada adik Nisa Jerantuk Pahang. Ramai lagi yang menyapa saya dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kerana kesetiaan anda, kerana hadir memeriahkan pagi ini. Saya tak rasa sunyi pun ada dekat kaunti sorang-sorang ni, kan. Macam tu jugalah, saya harapkan anda di luar sana tidak kesunyian, kerana Hanim di sini menemani anda sehingga jam 3 pagi ini. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, untuk ucapan kali ini, untuk mengakhiri jam pukul 1 pagi ini, khas untuk abang-abang lori, driver delivery rider dan abang kurier yang sedang berada di atas jalan seperti Syamat CG250 Scania Container Tangka Ipoh Hala ke Westport pagi ini. Ada Emak Rashid at 363 pilot darat. Ada anak Nurjan. Okey, ini untuk anak Nurjan. Anak Nurjan 59 Muhammad Salim mengucapkan selamat hari lahir kepada anaknya Yusnizam Abdul Yusnizam bin Ayub, yang berkongsi hari lahir dengan PMX kita 10 hari bulan 8. Kepada pemandu-pemandu abang lori kita kan, abang yang tengah pegang steering lori besar, abang yang tengah kejar masa hantar barang tu, yang pagi-pagi lagi dah keluar rumah sebelum matahari belum betul-betul naik. Kami tahu, saya tahu, bukan kerja yang mudah. Kadang-kadang kena bangun awal, kadang-kadang perjalanan tu jauh, kena hadap jam, panas, ada yang hujan. Yang paling mencabar, kena kejar masa sambil memastikan barang sampai dengan selamat. Tetapi dalam kesibukan mencari rezeki, jangan lupa satu perkara. Kalau mengantuk, berhenti dan rehat. Kalau penat, jangan paksa diri. Kalau jalan sesat, tarik nafas dan bertenang. Okey, yang penting adalah nyawa. Kalau ada pelanggan yang lambat buka pintu, untuk abang kurier tu jangan marah, okey? Anggap je dia tengah tidur nanti esok pagi tu. Tapi yang kita ni pula janganlah buat abang kurier-kurier kita tu rasa menunggu. Tak baik sidai orang. Kita bekerja untuk mencari rezeki dan membahagikan keluarga. Jadi pastikan perjalanan mencari rezeki itu juga membawa kita pulang kepada keluarga. Abang lori, abang kurier, abang driver, rider, terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada pendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim akan menemani anda untuk pagi ini. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Ini adalah jam terakhir untuk saya bersiaran dalam Geng Burung Hantu. Selepas ini, DJ Mira akan menemani anda untuk jam yang terakhir ini. Hanim nak kongsikan, nak tanya jugalah kepada anda semua. Pernah tak anda terasa terluka? Dilukai? Melukai? Ada tiga jenis luka dalam kehidupan kita. Yang pertamanya, luka masih berdarah. Luka masih berdarah ni belum boleh memaafkan orang. Selalu je flashback memori menyakitkan. Apa yang kita perlu buat, kita kena belajar maafkan diri sendiri, block dan jauhi trigger yang datang yang membuatkan kita akan teringat kepada luka itu. Lakukan perkara-perkara yang gembira. Itu untuk luka yang masih berdarah. Yang kedua, luka berbalut dan berparut. Kalau ada gambar love tu, dia ada simpul ikatan dekat situ kan, ikatan luka. Luka ini boleh maaf tetapi tidak melupakan. Luka ini boleh membuatkan orang boleh move on, lebih berhati-hati dalam kehidupan. Tapi kadang-kadang dia akan menjarakkan diri, kecilkan circle sebab dia tidak mahu terluka lagi. Antara yang ketiga ialah luka sembuh tiada berparut. Luka sembuh tiada berparut ni mampu memaafkan dan melupakan. Bagus. Boleh berinteraksi seperti biasa. Diri lebih resilient. Gitulah. Dan kuat. Orang ni adalah kuat kan. Lepas tu boleh berterima kasih dengan pengalaman silam. Ni adalah luka yang tiada berparut. Sebab orang ni macam-macam. Ada yang kadang-kadang kan, bila kita dalam satu hubungan, bila kita tak kiralah hubungan yang antara pasangan lelaki dengan perempuan ataupun hubungan dalam berkawan, kadang-kadang kita tidak menjaga kata-kata, kadang-kadang kita melukai hati orang. Ini yang membuatkan orang yang akan rasa terluka. Itulah kadang-kadang perkataan yang keluar daripada mulut kita, kita kena jaga supaya kita tidak menyakiti orang di sekeliling kita. Dengan kata-kata boleh menjadikan orang terasa merendah diri. Itulah, itu yang paling kita tak nak. Itu yang Hanim selalu cakap, kita kena sentiasa baik dalam berkata-kata, kerana apa yang keluar dari kata-kata kita adalah daripada hati kita. Sama-samalah kita menjaga kata-kata kita supaya kita menjadi orang yang baik hari demi hari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga perjalanan anda waktu pagi ini. Ada satu perkara yang Hani nak tanyalah kan. Kadang-kadang dalam kita berkawan ni, kadang-kadang kita tak perasan kita ada menyakiti seseorang. Tapi itulah, Hani nak kongsikan lah. Kalau kadang-kadang kan, kalau kita ni jahat ataupun menyakiti orang, jadi tapi dalam masa yang sama dia masih tetap berbuat baik kepada kita, yang itu kita kena hati-hati. Sebab apa? Sebab kalau kita berdepan dengan orang yang macam ni, mungkin yang sedang kita hadapi tu bukan orang yang lemah, melainkan orang yang cukup kuat untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kerana orang ini memilih menjaga akhlaknya meskipun hatinya terluka. Dalam diam, bukan tak mampu membalas, tapi kerana menyerah segalanya kepada Yang Esa. Dan disitulah letak bahayanya. Sebab ketika seseorang yang terzalimi berhenti berharap kepada manusia, lalu hanya mengadu kepada Yang Rab Penguasa segala semesta, tidak ada benteng yang mampu menghalangi doa-doa orang yang disakiti. Jangan bangga kerana keburukan belum dibalas, kerana hanya Allah sedang memberi waktu untuk kembali sebelum keadilan berkata-kata. Itulah pentingnya Hanim kata tadi, untuk kita menjaga bahasa, menjaga diri dalam pergaulan kita, walau di mana juga, dengan siapa juga kita bercakap, kan? Sama-samalah kita menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari, kerana itulah peluang yang kita ada di muka bumi ini. Sama-samalah Hanim ingatkan, bukan sahaja kepada anda, kepada diri Hanim juga. Hanim sentiasa ingatkan supaya kita sentiasa baik dengan orang. Segala kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kepada anda yang sedang memandu, terus fokus kepada pemanduan. Jangan memandu laju, okay? Kalau Abang Manis ada mangkuk ajaibnya, tengok abang-abang lori ke, abang-abang yang sedang memandu waktu malam ni, jangan tekan pedal laju-laju. Kalau Hanim tak ada mangkuk-mangkuk tu, Hanim ada insting. Perempuan tak terlepas dengan insting dia, kan? Jadi teruskan fokus kepada pemanduan, jaga jarak keselamatan, teruskan dengar Nasional FM, peneman anda dalam perjalanan. Nasional FM, sentiasa di hati.

tak sedar masa berlalu begitu cepat. Daripada mula kita mula menyapa daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga pukul 3 pagi ini, kita berkongsi cerita, ketawa bersama dan mungkin ada juga sedikit kata-kata yang menyentuh hati. Kini sampailah masa untuk Hani mundurkan diri. Tapi sebelum Hani berpisah, lepas ni anda akan ditemani dengan DJ Mira. Sentiasalah memilih Nasional FM. Ingat satu perkara, jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kalau hari ini belum sempurna, tak apa, esok masih ada ruang untuk kita cuba lagi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda di kala dini hari. Terima kasih untuk setiap yang mendengar walaupun dalam diam. Hanim, mata nama sebenar saya Sharifah Hanim, undurkan diri, pergi ke pekan membeli roti. Geng buruh hantu kekal di hati. Kalau bekerja, jaga diri. Kalau berehat, berehatlah. Dan kalau rasa diri sendiri, ingat ada yang sentiasa mendoakan anda yang baik-baik saja. Saya undurkan diri dulu. Assalamualaikum.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nasional FM sentiasa di hati. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat pagi geng burung hantu. Pergi ke pasar membeli selasih. Mama Manis, Hanim, terima kasih ya sebentar tadi. Dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi tadi, rakan penyampai saya Hanim, Mama Manis, telah menemani anda semua geng burung hantu. Dan sekarang, saya Mira, Manja Manis, akan menemani anda dari jam 3 hingga 6 pagi. Kesana sini, langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jadi untuk 3 jam seterusnya, kira kita ni boleh jadi geng lah, geng burung hantu kan. Sama-sama berjaga, sama-sama dengar lagu. Bolehlah katakan sehati dan sejiwa lah ya. Dan lagu untuk membuka pagi kita hari ini, Sehati dan Sejiwa dari Afinda.

Benci Bilang Cinta dari Raja. Masih bersama Mira, geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kalau di geng burung hantu ni, saya diberi gelaran Mira Manja Manis. Jadi saya nak tahulah juga, apa panggilan manja paling pelik atau paling unik yang pernah anda dengar. Jadi mungkin panggilan daripada kawan, pasangan istimewa, keluarga, kan? Jadi kalau anda ada panggilan unik ataupun panggilan pelik, boleh kongsikan di TikTok Nasional FM. Sekarang ni ramai ni di TikTok yang menemani saya. Kalau saya bersebutlah nama-nama yang sedang menemani saya, ada Muhammad Mohadir, Double Shark, Bahari Ghazali, Sony Wong, Khairul Anwar, Lavender Girl, Virginia Vanessa, siapa lagi? Salia Ila, ada Enoma Isa, Zarahid 75, Kuan Yi, One Piece, Shazila Ila, Ita Chot, siapa lagi ni? Ramai jugalah ni. Aira Hanan, ada ramai lagi. Kalau anda nak perlukan teman, nak bersama santai, boleh join Nasional FM punya TikTok, okay? Dan juga bercakap tentang panggilan manja ni lah, kan? Biasanya mesti ada orang yang istimewa di sebaliknya. Dan kalau masih belum ada orang istimewa, mungkin masih mencari si dia ataupun jejaka idaman? Ngam dengan lagu yang saya akan mainkan seterusnya, Jejaka Idaman dari Raja Emma.

Itu dia, beribu sesalan dari tiga suara. Bukan tiga suara National FM, tapi tiga suara Sheila Hamzah, Nimbai Zura dan juga Jacqueline Victor. Okay, pernah tak dalam hidup ni ada sesuatu yang kita memang susah nak tinggalkan? Tak semestinya seseorang tau. Boleh jadi makanan kegemaran, hobi, tempat yang kita sering kunjungi, ataupun lagu yang dah berpuluh kali kita dengar pun tetap tak bosan, tak jemu. Orang kata kalau dah suka sangat tu memang susahlah nak berpaling kan. Sama juga macam anda dengan National FM kan. Saya harap macam tu juga. Jangan mudah berpaling daripada National FM. Harap anda semua sokong semua segmen kita. Kita ada National Pagi, National Aspirasi, National Relax, National Warna, National Malam dan juga Geng Burung Hantu. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama National FM sentiasa di hati. Cakap pasal tak mungkin berpaling ni, jom layan Tak Mungkin Berpaling daripada Slam.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

0: tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM.

Itu dia satu harapan dari Jacqueline Victor. Kalau anda semua ingat, lagu ini pernah menjadi lagu tema drama Manja Lara suatu ketika dahulu. Satu drama yang agak hit suatu ketika dahulu. Dan kalau anda masih ingat jalan ceritanya, antara pengajaran yang boleh kita ambil dari drama Manja Lara itu ialah jangan kita mudah menilai seseorang daripada luaran, dan belajarlah menghargai diri sendiri. Dan bila kita dah menghargai diri, jangan juga lupa untuk jaga hati orang lain. Hati orang lain juga perlu dijaga. Hargai diri, tapi pada waktu yang sama hati orang lain juga anda perlu jaga. Cantik pula sambungannya, sebab lepas ni lagu yang akan saya mainkan untuk anda semua ialah Menjaga Hati, Yovie Dadunno. Tapi sebelum tu, saya nak menyapa sikit lah pendengar-pendengar kita yang meriahkan TikTok live Nasional FM sekarang. Kita ada sekejap ya, kita ada Kuan Yi, saya tak pasti sebut nama betul ke tak ni. Kuan Yi, Virginia Vanessa, ada Abdullah Alhamdulillah, ada Karamelate, Aziz Arifin, Mazna, Adik Nisa Jerantuk Pahang, Mama Mira, Syed Muhammad Fazarul, Kamalun Kadir, Rosita Seribu, Renova, Hafiz Boik, Ida, Sabariah Awang, ada Kejora, ada Jalil, Matahari, Nik Yaya, Uwais Al-Karni, Tok Janggut Putih, Sharifah Sharifah, Fatimah Man, Aisyah, Nik Nikel 15, Aino.

Seiring sejalan Bro Riri dan Datuk Sharifah Aini, Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira, Mira Manja Manis, dalam geng Burung Hantu. Okay, saya nak tanya sikit lah, geng Burung Hantu ni kan, kalau bercakap tentang cinta, mesti ramai yang mengimpikan seseorang yang bukan hadir untuk hanya sekadar persinggahan, tapi kekal bersama untuk jangka masa yang panjang. Lebih kurang jugalah macam maksud lagu yang saya akan mainkan sebentar lagi, iaitu Janam Janam. Lagu Hindustan sikit lah, kita nak bagi vibe-vibe Bollywood sikit. Untuk mungkin ada ibu-ibu yang dah mula bangun, dah mula nak siapkan bekal ataupun sarapan untuk suami, untuk anak-anak. Jadi kita bagi sikit lagu untuk anda menari. Tapi pada waktu yang sama, lagu tentang cinta dan kesetiaan yang mahu dibawa selamanya. Siapa yang tengah teringat seseorang tu, bolehlah layan lagu ni lebih sikit. Janam-janam.

Hakim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Ya, sesucinya cintamu Anwar Zain. Nah, ingat lagi dulu music video dia kan agak hangat. Waktu tu, waktu muda-muda. Okay, jadi buat anda yang sedang memandu waktu ini, hati-hati di jalan raya. Walaupun jalan masih agak lengang, tenang, jangan pula tiba-tiba nak tekan minyak cepat-cepat ya. Jangan terlalu laju dan pastikan mata anda sentiasa fokus di hadapan. Kalau dah mula rasa mengantuk, jangan paksa diri. Cari tempat yang selamat dan rehat sebentar. Okay, jangan risau. Nasional FM, Mira Manja Manis akan teman perjalanan anda. Dan saya akan temani anda dengan lagu seterusnya, iaitu Hanya di Mata, Era Fazira.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

antara dua, Adam dan Farah. Bila dah sampai tak tahu antara dua ni nak pilih mana satu ni, memang pening lah dibuatnya kan. Tapi apapun soal hati, jangan buat keputusan terburu-buru. Kadang-kadang kita cuma perlukan sedikit masa untuk betul-betul tahu siapa yang kita mahu. Mungkin tak tahu antara dua, jangan buat keputusan terburu-buru. Sabar, tenangkan diri untuk buat keputusan yang anda tak nak menyesal tu kan. Jangan buat keputusan yang anda akan menyesal. Dan mungkin akhirnya daripada dua tu, ada seorang yang menjadi Dialova di hati. Lagu seterusnya, Dialova. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 5 pagi. Anda masih bersama Mira Manja Manis dalam segmen Geng Burung Hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Jadi saya percaya waktu macam ni dah ada yang mula sibuk di rumah, ada yang bersiap ke tempat kerja, ada yang siapkan sarapan, bekal anak-anak ataupun baru nak mulakan rutin pagi anda. Jadi buat yang bersama saya, yang baru sahaja bersama saya, mungkin baru sahaja buka radio, mungkin nak masak semua tu, selamat pagi. Assalamualaikum. Saya Mira dan saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan, buat santai-santai, tak perlu kelam kabut. Kita mulakan pagi bersama Nasional FM. Dan saya juga ingin menyapa jugalah rakan-rakan di TikTok saya ni yang tadi lagi dari jam 3 pagi tadi lagi menemani saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada yang setakat ni ramai, tapi yang saya boleh sebut, kita ada siapa ni, kita ada Dr. Adam Lee. Sebenarnya tadi salah satu perkongsian kita, Dr. Adam Lee merupakan doktor yang sedang bekerja di Korea. Sekarang ni dia pulang ke Malaysia untuk cuti, tapi sekarang bekerja di Hospital Samsung ya, di Korea. Kita ada juga pendengar dari Korea juga. Kita ada Kak Abi Hashim, Fatin, Azizah Mat Hussein, Jun Junya, Mat Hussein, Shahnun Abdul Rashid, Sabariah Awang, Suhaila Nizam, Hajar Endur, Miss Zila Elor, Rasidah Haldi, Su, Fiza 88, Nur Hafizah, Hajah Nur, Abu Bakar Maidin, Sharifah Sarifah, Zainal Amri, Wati, Afairus 86, Awatif Wakjus underscore 80, Rabi Atul Adawiyah, Ain Kasih, Nazwa Aziz Nozli, Farina. Kita ada belum ada nama pun ada juga, nama dia belum ada nama, dan ramai lagi yang telah memeriahkan TikTok live kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak telah meluangkan masa. Dan untuk anda juga, jangan risau, saya akan temani anda sehingga 6 pagi nanti. Ingat, apa pun yang anda sudah lakukan, buat santai-santai, tak perlu kelam kabut. Mulakan pagi anda bersama Nasional FM.

jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang berikutnya, hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man ghashana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka bukanlah ia daripada golongan kami, yakni Islam. Dan Nabi sebutkan juga di dalam hadis riwayat Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyatihi. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan disoal tentang apa yang kamu pimpin. Hadis ni biasa kita dengar, tuan-tuan sekalian. Dan sebenarnya panjang lagi lah sambungan hadis tu, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyatihi,

0: fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in, seorang pemimpin yang memimpin rakyat berada di bawahnya, iaitu orang yang berada di atas memimpin rakyat yang berada di bawah, salah satu maksud daripada kategori pemimpin. Dan paling-paling akhir sekalipun, siapakah dimaksudkan dengan kategori pemimpin itu? Seorang lelaki yang sedang memimpin ahli keluarganya. Kita ni bukan wakil rakyat. Kita ni bukan pemimpin kawasan. Bukan pemimpin negeri. Bukan pemimpin negara. Tetapi kita sedang memimpin ahli keluarga yang ada dalam kehidupan kita. Itu pun kategori yang disebut sebagai pemimpin. Dan apatah lagi di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang sebelumnya dibacakan sebentar tadi, Nabi sebut juga secara jelas, barang siapa yang menipu, maka dia bukanlah daripada golongan kami, yakni Islam. Ini poin dia adalah, jangan kita suka lazimkan dengan amalkan sikap menipu, para jemaah sekalian. Suka menipu, berdusta dengan orang. Apatah lagi bila dia sebagai pemimpin, dia boleh menipu orang-orang yang berada di bawahnya. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istara'ahu Allahu ra'iyatan, thumma lam yahuttaha binushihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Yang bermaksud, barang siapa yang diangkat Allah untuk menjadi pemimpin bagi rakyatnya, kemudian dia tidak membimbing rakyat itu dengan nasihatnya, maka Allah akan mengharamkan baginya memasuki ke dalam syurga. Yang dimaksudkan juga adalah dengan membimbing rakyat dengan nasihat itu adalah perkara yang membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah. Hadis ni juga adalah yang sangat menarik untuk diingatkan kepada kita semua apabila diangkat oleh Allah menjadi pemimpin terhadap rakyat. Kok-koklah dalam ni kan, satu hari satu masa nanti, ada yang hari ni duduk tengah dalam majlis ilmu, tiba-tiba dengar-dengar nama Haji naik jadi wakil rakyat. Contoh, kalau dia nak amin, aminlah tuan-tuan sekalian. Kok-kok ada amin dalam hati, tiba-tiba nama, Haji jadi wakil rakyat dah, dulu jadi jemaah, alhamdulillah. Maka tuan-tuan sekalian dirahmati Allah, maka rasakanlah itu peluang kebaikan. Sebab ya, kita faham dalam hidup kita ni ada setengah orang dia memang tak nak, tuan-tuan sekalian. Contohlah, paling-paling tidak dalam jawatan kuasa masjid, pilih pemilihan, akhirnya nama dia dipilih untuk jadi jawatan kuasa bahagian yang tertentu. Dia tolak. Minta maaf, saya tak nak sangat. Saya takut nak pegang jawatan. Tapi bila dalam pemilihan, orang tengok tak ada orang lain yang layak, tuan-tuan sekalian. Dialah yang lebih layak. Kerana apa? Mungkin dia ada pengalaman sebelum ni. Mungkin ada ketikanya nampak dia ada ciri-ciri tersebut. Contoh kalau macam wanita bahagian biru, keceriaan, tuan-tuan sekalian. Saya tolak, saya tak nak cik. Bagi tahu kat Nazir, tak maaf ji, saya tak nak ji. Bukan sebab saya ni tak ceria, tapi sebab saya takut nak pegang amanah itu. Tapi akhirnya tertolak juga, naik juga nama tersebut. Maka tuan-tuan sekalian, yang nama kita naik itu sebenarnya, walaupun dipilih oleh orang, tetapi itu sebenarnya adalah tapisan dan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita nak terima ni bagaimana, ustaz? Kalau gitu, ustaz, adakah kita boleh buat-buat malas dengan kerja ni? Sebab apa? Kita tak nak. Ada setengah orang hari ni dia pandangan gitu. Cik, kalau naik jawatan, kalau tak nak ni, jangan tunjuk pandai sangat. Buat-buat macam tak tahu, buat-buat macam bela-bela sikit. Buat-buat macam jalan kerja tak jalan. Contoh Tuan Nazir kata, kak, untuk bahagian keceriaan, langsir ni nanti boleh tak nak tukar warna apa? Langsir macam mana dia buat gitu. Okey lagi tuan-tuan sekalian. Langsir tu apa ji? Itu memang tuan-tuan sekalian. Agaknya rumah tak ada langsir, tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Jadi bila keadaan tersebut, ada orang tanya, "Abi macam mana ustaz dalam keadaan kita tak nak jawatan tu, tapi kita nak terima dalam masa yang sama duk berbelah bagi?" Dah terima tu dalam keadaan kita tak nak, tapi jawatan tu dah ada nama kita. Tak buat, kita tak bertanggungjawab. Tapi bila nak buat, kita memang tak nak pun sebenarnya. Tuan-tuan sekalian, macam saya sebutkan tadi, sebenarnya yang kita betul-betul tak nak tu, tapi naik juga bukan sekadar pilihan manusia. Allah yang menggerakkan hati orang-orang yang memilih itu untuk select nama kita di atas jawatan tersebut. Tu yang pertama. Yang kedua, kita nak redakan diri kita ni dengan jawatan itu supaya kita boleh amanah dan tanggungjawab, walaupun di awalnya dia rasa macam paksa rela. Tuan-tuan sekalian, terpaksa tapi ku relakan juga, dia jadi paksa rela. Yang kedua kaedahnya bagaimana, kita anggaplah inilah saham akhirat, peluang kita dapat buat pahala yang lebih yang orang lain tak dapat. Para jemaah sekalian, kita anggap pandang gitu. Walaupun keceriaan ada, kau sak pulang kepala, ada kan, datang malam ni rasa seronok, rasa tenang, rasa nampak indah je masjid kita. Orang datang dengan rasa seronok kehadiran kerana keindahan itu, antara yang dilakukan daripada pihak bahagian biro keceriaan, insyaAllah dapat pahala. Dan niatkan, ya Allah, moga-moga amanah yang aku pikul ni, walaupun aku tak nak, tapi jadikanlah aku dengan amanah ini untuk aku dapat tambah pahala yang lebih. Sebab apa? Mungkin itulah peluang Allah nak bagi, nak bagi jalan dekat kita. Walaupun biro bahagian keceriaan, keceriaan yang orang nampak macam apa benda ustaz yang bagian keceriaan punya kerja, kita jangan tanya. Tuan-tuan sekadar, jangan tanya. Pertama, kalau tanya dia boleh jadi gaduh. Keceriaan tak buat kerja ke? Kan? Apa tak buat kerja? Yang nampak ni bukan keceriaan. Langsir, meja kuliah. Cuma tak pasti ya, tuan-tuan sekalian. Apa meja kuliah bagian keceriaan ataupun dakwah dan seumpamanya. Sebab adalah satu tempat saya pergi, tuan-tuan dirahmati Allah. Sehari tu datang, ada tempat yang pertama tu, meja dia cantik betul. Cantik betul. Meja macam biasa ni lah meja. Lepas tu dia ada render-rendernya. Dia letak. Saya kata je, okay, ini confirm bahagian keceriaan muslimat yang hias. Oh betul ustaz. Puan, bahagian keceriaan muslimat yang rajin buat benda tu. Duk render tepi keliling meja. Lepas tu ada bunga-bunga di staplerkan dekat tu. Memang cantik lah. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Yang bahagian dakwah yang letak ni biasa ni letak air gitu je. Tapi yang jadi meja tu nampak cantik. Punya memang betul. Itulah tugas biro keceriaan bahagian, bahagian yang muslimat. Tapi kalau satu tempat tu pergi tu, dia just sekadar letak apa dia, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kain yang berwarna putih saja atas meja. Makan, ini confirm keceriaan jugalah. Ceria, tapi laki lah. Betul ustaz. Makan, memang gitu tuan-tuan rahmati Allah. Ni okey lagi sejadah tuan-tuan sekalian. Okey lah, tak apa tuan-tuan rahmati Allah. Ada letak kain putih tuan-tuan sekalian. Kain putih yang macam jenis apa? Yang orang guna untuk tempat sujud tu. Dia letak yang kain tu saja. Lepas tu cawannya pula tuan-tuan sekalian. Cawan yang jenis plastik. Kita puas lah. Nak minum air tapi dia bergerak terbang-terbang. Puas duk kena tahan. Assalamualaikum tuan-tuan sekalian. Jenis gitu tuan-tuan rahmati Allah. Dia tak apalah. Asal nampak ceria jadi hidup tuan-tuan sekalian. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah, tu baru keceriaan. Belum lagi yang bahagian kebersihan, yang basuh tanah sebahagian siap. Jadi semua ni, walaupun kita yakin dan percaya, ada jenis yang rasa macam dia tak nak pun dengan jawatan tersebut. Tapi disebabkan orang pilih, dan nama yang dipilih itu orang rasa nak pilih dia adalah pilihan daripada Allah, sebenarnya ada peluang pahala yang kita boleh lakukan di situ.
1: Allahumma

Dah sudah hampir jam 5.30 pagi. Makin ramai yang mungkin dah mula bergerak ke tempat kerja. Sudah siapkan bekal sarapan. Jadi saya nak tinggalkan satu pesanan ringkas untuk pendengar Nasional FM. Kalau pagi ni ada sesuatu yang tak berjalan seperti dirancang, jangan terus rosakkan mood satu hari. Kadang-kadang kita cuma perlu cakap, tak apa, kita cuba lagi. Jadi yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Saya Mira, terus menemani pagi anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat sini yang ada hutang? Angkat tangan. Tapi kalau tengah memandu tu jangan angkat. Takut tengah-tengah angkat tu tiba-tiba polis lalu sebelah. Dah kenapa orang ni kan? Ni maknanya yang tengah kat pejabat lah yang boleh angkat tangan. Sebab apa? Sebab hutang ni kita semua ada hutang. Betul tak? Tetapi apabila kita bercakap tentang hutang, ada satu perkara penting iaitu ihsan dalam kita berhutang tau. Hutang ni dia bukanlah sekadar angka saja atas kertas, tapi dia sebenarnya adalah ujian. Dia adalah ujian kepada pemberi dan penerima hutang. Yang beri hutang tu ujian untuk dia, yang menerima hutang tu pun ujian untuk dia. Macam itulah. Lagi banyak hutang, lagi banyak ujian. Itu, lagi banyak hutang, lagi banyak ketakutan. Sebab itu Islam ni dia mengajar kita supaya kita ada sifat ihsan tau dalam setiap urusan hutang kita. Kita ada sifat berkasihan kepada orang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Sampaikan dalam hadis Sahih Bukhari ada cerita kepada kita tau. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Disebutkan Allah merahmati orang yang mudah, orang yang ada ihsan ketika mana jual beli. Wa idza ishtara, dan mereka itu juga ketika mana mereka jual beli mereka ada ihsan. Termasuk juga wa idza qtada, ketika mana mereka memberi hutang, maka Allah merahmati mereka. Allah akan memudahkan mereka untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagi pemberi hutang, kerja dia kena mudahkan penerima. Jangan sampai kita Allahumma salli ala Muhammad memberikan tekanan ataupun mendesak mereka. Bagi orang yang dapat hutang, dia terima hutang, amanahlah, tepatlah pada waktu. Janganlah biarkan orang yang bagi kita hutang pula hidup dia melara daripada kita. Oi, kita makan dahsyat, kita minum dekat kedai kopi hipster, istilah yang orang guna hari ni kan. Tapi sekian kawan kita minum kopi kaki lima je. Sebab apa? Sebab tak cukup orang tak bayar hutang lagi dekat dia. Sebab itu ihsanlah dalam kita memberi hutang, membayar hutang, dan bersifat ihsanlah ketika mana kita nak mutip hutang tersebut. Ingat betul-betul ya, sebab hutang inilah yang boleh menyebabkan rumah tangga musnah. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita putus kawan baik. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita segan nak bertemu orang lain. Sebab itu urus hutang kita elok-elok. Pesanan Ustaz, hutang bukan untuk difikir, tapi hutang untuk dibayar. Nah, maknanya nak fikir hutang tu bolehlah fikir, tapi jangan fikir lama sangat. Fikir yang paling penting cara macam mana nak bayar lah. Jangan kita menung tapi tak bayar-bayar kan. Sebab apa? Kita kena jaga amanah kita dalam kita berhutang ataupun kita memberi hutang. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyaranjaki

Rádio Galícia. Pan FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا تهن كمي. Sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian, dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu, dan keradaanmu seberat timbangan arasmu, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu, dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau, dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami, dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabaha salihin, wa masa'ana masa'a salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah saudara, baru saja tadi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah tepat jam 5.56 minit pagi. Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun hanya bertemu dengan saudara-saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Sidang pendengar dirahmati Allah, tahulah bahawa kita ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kadang-kadang kita suka memperlekehkan benda-benda yang kecil. Dalam bab zikir pun sama. Kadang-kadang kita rasa dengan sebut subhanallah itu biasa, sedangkan subhanallah itu sendiri sekali kita sebut pahalanya sangat-sangat luar biasa. Justeru sidang pendengar, jangan sesekali kita meremeh-remehkan satu perkara yang kecil.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Fikri Abdul Karim. Beliau akan membaca surah Al-Zukhruf bermula ayat 26 hingga ayat 56.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.

ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون.

كفينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم

anak bermasalah, perangainya, tingkah laku. Kenapa kita tak nak gunakan ilmu kita nak bimbing anak zuriat keturunan kita? Kita dah ada Quran, tuan-tuan. Terti baca Quran, dah hatang Quran. Kenapa kita tak gunakan ilmu kita ada nak ajar anak kita bimbing sampai peringkat anak kita boleh kenal huruf Al-Quran? Tapi hari ni kenapa? Bila kita tak ada rasa tanggungjawab, tuan-tuan, tengok dalam keluarga. Kita tak kisah anak tak mengaji, tak kisah anak tak sembahyang, tak kisah kadang-kadang sampai peringkat, tuan-tuan. Bila budak dah rosak, masa tu baru kita kisah. Bila dah dia dah jahanam, baru kita kisah. Maknanya dia bukan rosak, bukan jahanam cara mendadak, tapi ada proses yang panjang menyebabkan dia jauh dengan Allah Ta'ala.

0: dan program-program menarik di Pahang FM,
1: dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
0: mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi negeri Pahang. Selamat pagi buat semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang memilih Pahang FM sebagai satu-satunya pilihan anda di pagi hari, okay? Untuk edisi Isnin 10 Ogos 2026 bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijrah. Ana Emina di sini. InsyaAllah kita akan teman berteman. Bermula pukul 6 pagi tadi. Okay. Bermulanya siaran Pahang FM. InsyaAllah hingga ke 10 pagi nanti. 4 jam Ana bersama dengan anda di Zone Active Pahang FM. Okey, dan pastinya seperti biasa di jam yang pertama ni 6.45 minit pagi, kita nak ikuti tajuk utama akhbar. Okey, dua berita dalam negara, dua berita luar negara dan juga dua berita sukan yang anda petik dari berita harian online. Okey, jadi jom kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
2: tajuk utama akhbar.

Sebuah sekolah menengah di wilayah Hatyai Witayalai, Thailand terpaksa ditutup bermula Isnin hingga Selasa ini selepas seorang bekas guru warga asing membuat ugutan senjata api. Demi memastikan keselamatan pelajar dan guru, pihak sekolah beralih kepada pembelajaran secara dalam talian. Sekolah berkenaan mempunyai kira-kira 3,600 pelajar serta 250 guru dan kaki tangan. Pengetua sekolah Titiwit Mi Chowo Rapong berkata pihaknya mengeluarkan arahan pembelajaran secara dalam talian akan dilaksanakanlah demi keselamatan para pelajar dan warga kerja sekolah. Tindakan itu diambil susulan ugutan oleh seorang lelaki dikenali sebagai Mr. Peter Johannes Dreyer yang juga bekas guru bahasa Inggeris bagi mata pelajaran bahasa Inggeris di sekolah berkenaan. Dan kalau ikutkan pada 24 Julai lalu, pihak pengurusan sekolah menamatkan perkhidmatannya kerana melanggar kontrak. Okey, dan Micho Warapong juga berkata selepas ditamatkan perkhidmatan, Dreyer didakwa memuat naik gambar bersama senjata api, mesej dan klip audio dalam satu kumpulan awam di aplikasi sembang lainlah. Okey, dan pihak pengurusan bersetuju bahawa kandungan berkenaan adalah satu ugutan terhadap pelajar, guru dan pihak pentadbiran. Dan juga pihak sekolah dah pun membuat laporan di Balai Polis Hatyai katanya. Okey? Baik, kita beralih ke sukan. Hakim Danish terjatuh. Gagal tamatkan saingan GP Britain. Pelumba muda negara Hakim Danish Ramli terpaksa menamatkan perlombaan Grand Prix GP Britain lebih awal selepas terjatuh pada pusingan ketujuh saingan Moto3. Penunggang Aeon Credit MT Helmet MSI itu yang memulakan perlombaan dari petak ke-9 pada awalnya berada dalam kelompok 10 terbaik sebelum kemalangan berkenaan menyaksikan dia gagal menamatkan perlombaan. Ia sekaligus menyaksikan Hakim tidak memperoleh sebarang mata pada pusingan ke-12 kejuaraan dunia Moto3 2026 selepas mencatat keputusan tidak menamatkan perlombaan. Sebelum perlombaan, dia menunjukkan prestasi meyakinkan dalam sesi kelayakan apabila mencatat 2:09.977 saat untuk mengesahkan petak ke-9. Dan Hakim kini menghuni tangga ke-8 dengan 86 mata dengan penunggang Argentina Valentin Peron memintas kedudukan di tangga ke-7 selepas mengumpul 95 mata. Baik, Irola alami kekalahan sulung di Anfield. Perlawanan pertama Andoni Irola di Anfield selaku pengurus Liverpool berakhir dengan kekecewaan apabila skuad kendaliannya tewas 2-3 kepada Monaco dalam aksi persahabatan malam tadi. Dan Liverpool sekali lagi gagal mempertahankan kelebihan 2 gol apabila situasi sama berulang buat kali kedua berturut-turut selepas mereka turut mensia-siakan pendahuluan ketika menentang Leeds minggu lalu di Chicago sebelum kalah 2-4. Alexander Isak dan Florian Wirtz meletakkan Liverpool di depan menerusi 2 gol awal, namun kelebihan itu tidak mampu dipertahankan apabila Monaco bangkit pada babak kedua dan Alexander Golovin yang menyempurnakan sepakan penalti untuk merapatkan jurang sebelum Mika Beard menyamakan kedudukan sekaligus membuka ruang kepada Monaco mencipta kebangkitan. Liverpool akan memulakan kempen Liga Perdana Inggeris musim ini dengan nasi berdepan Newcastle pada 23 Ogos. Okey, baik, itu dia penutupnya untuk tajuk utama akhbar hari ini yang dipetik daripada Berita Harian Online. Okey, dan insyaAllah kalau ada masa anda bolehlah sekarang ni semuanya di hujung jari, boleh je tengok berita-berita online kan, ataupun dapatkan naskah anda untuk hari ini. Mungkin ada yang suka baca secara online, ada juga suka baca di akhbar kan, mana-manalah pilihan anda.
kejap lagi kita akan ikuti utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM. Okey, dan disusuli dengan hari ini dalam sejarah. Dan seketika nanti di jam yang kedua, kita ada terapi jiwa 7.30 minit pagi yang diterbitkan oleh Mbala. Jadi jangan ke mana-mana, terus dia bersama Ana di Pahang FM. Satu pilihan, murai pagi. Sampai.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
2: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM.

0: Ish, bosan lah.
1: Mengantuknya.
2: Stres aku.
3: Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zone Aktif, Pahang FM.
4: Murai Pagi.
3: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je. Sempoi.

0: 30 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang masih lagi setia. Setia bersama dengan Ana di Zen Active edisi Isnin 10 Ogos 2026 bersama dengan 26 Safar 1448 Hijrah. Baru saja tadi kita dengarkan lagu daripada SMVille, Zona Nyaman. Okey, dan seperti biasa, 7.30 minit pagi kita nak ikuti rancangan terapi jiwa yang disampaikan oleh Encik Mazlan. Okey, dan sekarang ni, hari ini kita nak dengar berkenaan topik syukur. Kenapa pentingnya kita bersyukur dengan setiap nikmat ni yang Allah bagi kepada kita. Okey? Sebab kadang-kadang tu yelah, bila kita asyik tengok yang di atas ni, kita rasa macam tak cukup je. Ini tak kena, itu tak kena, nak yang tu, nak yang ni. Tapi bila kita pandang yang di bawah, Masya Allah, banyaknya lah nikmat yang Allah dah bagi pada kita kan. Jadi jom kita sama-sama dengarkan terapi jiwa yang diterbitkan oleh Mbala.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan dalam terapi jiwa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah isu, apakah perkara yang saya nak kongsikan pada pagi ini adalah tentang syukur. Perkataannya yang sangat mudah, sangat simple, itu syukur, tetapi amat besar maknanya ke dalam kehidupan kita. Utarakan di sini adalah kita sentiasa perlu bersyukur dengan apa yang ada pada kita sekarang. Contohnya, kita sihat, mempunyai rumah yang selesa, kereta yang selesa, kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan kita. Tetapi, dalam pada itu, tuan-tuan dan puan-puan, ini tidaklah bermakna kita tidak boleh berubah. Kita berpuas hati dengan apa yang kita ada. Kita bersyukur, tetapi pada masa yang sama, pada pandangan saya, kita juga perlu ataupun boleh berubah kepada sesuatu yang lebih baik untuk diri kita, untuk keluarga kita ataupun untuk anak-anak kita. Pada pandangan saya, ada sesetengah daripada kita, mereka tersalah faham tentang konsep syukur tersebut. Maknanya, mereka dah berpuas hati dengan apa yang mereka ada sekarang dan tidak ada berbuat apa-apa untuk berubah yang lebih baik di masa hadapan. Itulah yang saya katakan tadi, kita perlu bersyukur dengan apa yang kita ada, tetapi pada masa yang sama tidak salah untuk kita berusaha untuk mencapai, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi untuk kita di masa hadapan. Jadi kepada semua pendengar, itulah yang saya nak kongsikan pada pagi ini dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.
1: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Mbala.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Sari berita utama. Kerajaan Persekutuan sasar pembinaan lebih 1,000 taman rekreasi madani dibina seluruh negara. Japan lancar kempen bulan kebangsaan dan kibar jalur gemilang peringkat negeri. Berita sepenuhnya.

0: Okay, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Sekarang ni kita nak ikuti laporan cuaca untuk hari ini dan kita nak bersama dengan pegawai bertugas Encik Helmi ya, dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Silakan Encik Helmi.
1: Terima kasih kepada penyampaian tugas. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang, bersama saya Muhammad Almi bin Muhammad Sani, pegawai bertugas pada pagi ini. Kita mulakan tinjauan cuaca hari ini dengan cuaca semasa adalah cuaca baik bagi semua daerah. Pada sebab petang, ribut petir beberapa tempat dijangkakan berlaku melibatkan hampir ke semua daerah. Manakala pada sebelah malam pula, ribut petir di beberapa tempat dijangkakan berlaku di daerah Kuantan dan juga Jelantut. Bagi keadaan padang laut, angin bertiup dari arah selatan dengan kelajuan angin 20 km sejam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini. Kembali bersama Pahang FM.
0: Okey, baik. Itu dia tadi kita bersama dengan Encik Helmi, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Baik, 7:57 minit pagi. Jangan lupa kejap lagi di jam yang ketiga kita ada Macam Kekepi. Apa pilihan anda hari ini? Letakkanlah kopi je kan. Sekali-sekala kenalah tukar selera. Orang kata selagi ada peluang tu, kita cuba sesuatu yang baru. Tak salah pun. Kalau rasa macam tak suka, it's okay. Tak apa. Lepas ni jangan cuba dah. Cukup sekali seumur hidup. Gitu. Okay, baik. Mana yang mengikuti apa ni? Facebook Pahang FM ataupun yang simpan nombor telefon Pahang FM kan 010-320-7448, dah tengok dah ke apa topik Macam ke kopi hari ni? Kalau tak tengok lagi, pergilah dekat status WhatsApp. Sebab tu lah Anang selalu cakap simpan nombor WhatsApp Pahang FM tu. Bukan apa, anda boleh berinteraksi dengan penyampai Pahang FM. Tak kira lah zon apa, zon aktif ke, zon persona ke, apa kabar weh ke, nurani ke, inspirasi ke. Mungkin anda nak buat ucapan, nak minta lagu ataupun nak apa ni, sertai apa-apa kuis ke, ha kan? Senang, boleh tengok, boleh usah je dekat status WhatsApp tu. Okay, dengan topik hari ni, kalaulah anda boleh pilih kan, ni kalau-kalau, bayangkan, okay. Kalaulah anda boleh pilih 3 hari nak pergi, nak balik masa lalu ke, ataupun 3 hari nak pergi masa depan, nak tengok masa depan. Agak-agak apa pilihan anda dan kenapa? Why? Kalaulah anda pilih 3 hari nak balik ke masa lalu, kenapa? Apa yang anda nak apa? Nak tengok balik. Apa yang anda nak rasai balik? Siapa yang anda pilih? Kenapa? Bagi tahu sebab dia. Reasonable reason. Ataupun anda pilih okey, nak pilih ni lah 3 hari nak pergi masa depan. Kenapa? Apa yang anda risaukan sangat? Apa yang risau? Apa yang nak tengok? Apa yang nak tahu? Anda boleh pilih nak tengok, nak pergi masa depan tu nak tahun bila? Nak tengok siapa? Jadi kongsikan pilihan anda bersama dengan Ana, insyaAllah di WhatsApp Pahang FM 010-320-7448. Ataupun rasa macam malas lah Ana nak WhatsApp, senang call je terus. Boleh, tak ada masalah. 09-5140-124 atau 09-5140-125. Okey, Ana tunggu anda kejap je lagi. Okey, jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan Murad Pagi. Solo hari ini. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur. Allahumma ij'al lana fi qalbina nura wa fi lisanina nura waj'al fi sam'ina nura waj'al fi basarina nura waj'al fi khalqina nura wa min imamina nura waj'al min fawqina nura wa man tahtina nura. Allahumma atina nura. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah dalam hati kami ini cahaya, pada lidah kami cahaya, dan jadikanlah pada pendengaran kami cahaya, serta jadikanlah pada penglihatan kami cahaya. Jadikanlah di belakang kami cahaya, dan di hadapan kami cahaya, dan dari bawah